0: info dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
9: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
10: Bengkel Mobil Chandra,
11: kerja profesional, harga bersahabat.
12: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ya khutaliman sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, tentara Israel bangun penghalang di Gaza melewati garis kuning, dirilis oleh minanews.net. Tentara penjajah Israel sedang membangun penghalang darat di dalam jalur Gaza yang memanjang ratusan meter, melampaui garis kuning di dua wilayah. Demikian laporan harian Israel Haaretz pada Rabu lalu. Garis kuning menandai area di mana tentara Israel seharusnya menarik diri di bawah fase pertama rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghentikan genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Mengutip penyelidikan berdasarkan citra satelit terbaru, Haaretz mengatakan bahwa penghalang tersebut sebagian besar terdiri dari tanggul tanah dan parit, serta telah memperluas wilayah di bawah kendali tentara Israel menjadi 65% dari jalur Gaza. Setelah mengumumkan penarikannya ke garis kuning pada Oktober 2025, tentara Israel mengatakan mereka menguasai 53% Gaza. Kita beralih ke berita berikutnya. Lebih dari 2.300 pemukim Yahudi serbu Masjid Al-Aqsa pada Kamis lalu, dirilis oleh minanews.net. Pemerintah Yerusalem mengatakan bahwa lebih dari 2.300 pemukim Yahudi Israel telah menyerbu halaman kompleks Masjid Al-Aqsa pada Kamis lalu, bertepatan dengan peringatan yang disebut penghancuran Bait Suci. Pemerintah Yerusalem mengatakan, di antara mereka yang menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa adalah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dan anggota Knesset Likud, Amin Halevi. Dilansir dari Wafa, selama penyerbuan, Halevi melakukan ritual Talmud di dalam kompleks dan mengibarkan bendera Israel, yang oleh pemerintah Yerusalem digambarkan sebagai tindakan provokatif, yang merupakan pelanggaran terhadap status quo historis dan hukum yang mengatur masjid tersebut. Pemerintah Yerusalem lebih lanjut menyatakan bahwa pasukan Israel terus menerapkan tindakan ketat di gerbang Masjid Al-Aqsa dan di sekitar Kota Tua, dan pasukan ditempatkan secara besar-besaran di seluruh halaman masjid mencegah jemaah Muslim untuk masuk. Kita beralih ke berita terakhir, pasukan Israel tembak mati warga Palestina di dekat Jenin, dirilis oleh minanews.net. Pasukan pendudukan Israel pada Kamis malam menembak mati seorang warga Palestina di dekat Bundaran Hadada, sebelah timur Jenin, menurut Kementerian Kesehatan. Dilansir dari Wafa, disebutkan bahwa tentara pendudukan Israel melepaskan tembakan ke arah Yazan Fakhri Sawafta, berusia 25 tahun, di dekat bundaran tersebut dan menewaskannya. Disebutkan bahwa tentara menahan jenazah Sawafta, warga Tubas tersebut. Kejadian itu terjadi setelah pasukan Israel mengerahkan bala bantuan militer ke sekitar kamp militer Hadad dan Jara Lingkar, sebelah timur kota, sambil menutup bundaran Hadad. Mereka mencatat bahwa pengerahan tersebut disertai dengan kehadiran kendaraan militer yang besar dan peningkatan kewaspadaan di sepanjang jalan lingkar yang menghalangi pergerakan warga dan kendaraan. Kejadian ini terjadi setelah seorang tentara Israel mengalami luka ringan akibat dugaan pencobaan penusukan di dekat kamp militer Hadad. Ya, ikut Taliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program acara Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
14: Ada saldomu di situ?
15: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
14: 10.000, Ji.
15: Mau beli pulsa kah?
14: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
15: Buat apa ini?
14: Buat bangun rumah layak huni.
15: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
14: Bisa toh, insyaallah.
16: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Binjabal, Kendari.
15: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
14: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
15: Kenapa begitu?
16: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
17: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia
18: Islam. Baiklah sahabat Mu'adh, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
19: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
20: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
22: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
21: بسم الله الرحمن الرحيم.
22: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: dunia.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

0: dunia.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyyan.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

0: dunia.
1: Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: dunia.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

0: dunia.
1: Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Qala salamun 'alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
0: Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku."
1: Wa a'tazilukum wa

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

0: dunia.
1: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

0: dunia,
1: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: dunia.
1: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.
0: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
1: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
1: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan Yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ

0: abda.
1: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.
0: Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda.
1: Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
0: Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda.
1: Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Wa kam

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Assalamualaikum, kefahalu deng.
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori

0: Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
1: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: program Murotal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murotal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murotal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
2: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya, betul.
3: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam itu, hayo gini, ah mager, malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
1: Radio Muaz Binjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
4: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
5: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit, riba semuanya besar.

0: حل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari ini dan di hari Jumat, di hari yang penuh keberkahan, di hari yang banyak keutamaan di dalamnya. Dan tentu oleh karena itu jangan sampai sahabat Mu'adz kita meninggalkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam atau pada hari ini. Dan salah satunya adalah membaca surah Al-Kahfi dan juga memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mungkin ya bagi sebagian dari kita salam itu karena mungkin sudah sering terucap oleh kita, menjadi kebiasaan bagi kita seorang muslim, kita mungkin menganggapnya langsung menjadi sebagai sebuah sapaan saja ketika bertemu saudara kita. Padahal dalam Islam, sahabat Mu'adz, salam adalah doa. Dia juga sebagai syiar Islam. Dia sebagai identitas kita, sekaligus juga dia sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin. Nah, dari ucapan salam ini lahir rasa aman, kasih sayang, penghormatan dan juga kedekatan di antara sesama kaum muslimin. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan perhatian yang begitu besar terhadap amalan ini. Bahkan beliau menjelaskan bahwa salam itu memiliki hubungan yang erat dengan keimanan. Dan ini menjadi salah satu sebab masuknya seseorang atau seorang hamba ke dalam surga. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali akan hadir sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, program acara Ensiklopedia Islam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
4: Radio Mu'adz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
3: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian dalam program acara Ensiklopedia Islam. Islam, sahabat Mu'adz, adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, persaudaraan dan kedamaian. Dan salah satu bentuk nyata dari ajaran tersebut adalah kita diperintahkan untuk membiasakan mengucapkan salam ketika bertemu sesama muslim. Dan tentunya salam bukan sekedar pembuka percakapan, tetapi merupakan di sana, salam itu merupakan doa agar saudara kita mendapatkan keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjadikan salam ini sebagai salah satu syiar yang harus dihidupkan di tengah masyarakat. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awa la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum afshus salama bainakum." Rasulullah SAW bersabda, kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman. Kamu tidak akan beriman secara utuh, secara sempurna, hingga kamu saling mencintai. Maukah kamu kutunjukkan sesuatu, apabila kamu lakukan akan saling mencintai. Biasakan mengucapkan salam di antara kamu apabila bertemu. Sahabat umat dimanapun Anda berada, hadis yang mulia ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam. Yang pertama, jalan menuju surga itu kuncinya yang pertama adalah kita harus beriman. Kita harus memiliki keimanan. Yang kedua, kemudian disebutkan bahwa keimanan itu, kesempurnaan iman itu lahir dari kasih sayang di antara sesama muslim. Dan yang ketiga, salah satu sebab tumbuhnya kasih sayang itu adalah kita membiasakan menyebarkan salam. Betapa indahnya ajaran ini, sahabat muas. Sesuatu yang tampak ringan di lisan kita ternyata dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Ucapan Assalamualaikum mampu menghilangkan rasa canggung, memutuskan permusuhan, atau membuka pintu persahabatan, serta menumbuhkan rasa saling menghormati. Dan dalam hadis lain disebutkan thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al insafu min nafsika wa badlus salami lil alam wal infaqu min al iqtar. Ada tiga perkara, barang siapa yang mengerjakannya maka sungguh telah mengumpulkan keimanan. Yang pertama disebutkan, berlaku adil terhadap diri sendiri. Dan kemudian yang kedua, menyebarkan salam ke seluruh penduduk dunia. Dan yang ketiga, berinfak dalam keadaan fakir. Sahabat semua dimanapun Anda berada, hadis ini menunjukkan bahwa salam bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang dekat dengan kita ternyata. Tetapi kita diperintahkan untuk menyebarkan salam itu merupakan salah satu akhlak seorang mukmin kepada seluruh saudara muslimnya. Nah, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Islam yang manakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal." Perhatikan sahabat semua dimanapun Anda berada, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi salam itu hanya kepada sahabat, keluarga, atau teman dekat. Bahkan kepada kaum muslimin yang belum kita kenal pun, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Dengan demikian, ukhuwah Islamiyah akan tumbuh di tengah masyarakat. Adapun muncul soal juga berkaitan dengan salam ini. Bagaimana kemudian kalau misalkan, kan kita tadi disebutkan dalam hadis bahwa kita diperintahkan untuk menyebarkan salam ke seluruh penjuru atau seluruh penduduk dunia. Nah, bagaimana dengan kepada orang-orang kafir? Apabila orang kafir mengucapkan salam, misalkan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab yang berbeda. Beliau Alaihi Salatu Wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza sallam alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu, jawablah wa alaikum dan kepadamu. Cukup wa alaikum. Nah, inilah tuntunan Rasulullah SAW yang hendaknya sahabat muas kita ikuti sebagaimana adanya, tanpa kemudian tentunya kita menambah, apalagi mengurangi. Dari seluruh hadis yang kita pelajari pada kesempatan ini, dalam program Ensiklopedia Islam, dapat kita tarik pelajaran bahwa menyebarkan salam itu adalah ibadah yang sederhana. Tetapi ternyata di sana, kalau dijabarkan, sebagaimana hadis yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yang telah sampai kepada kita, bahwa kita itu tidak akan masuk surga hingga kita beriman. Dan kita tidak akan beriman secara sempurna hingga kita saling mencintai. Dan Nabi SAW mengatakan, maukah kamu kutunjukkan sesuatu? Apabila kamu lakukan, maka kalian akan saling mencintai. Biasakan mengucapkan salam di antara kamu apabila bertemu. Sahabat Umat dimanapun Anda berada, ini tentunya adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Dan ternyata kalau dijabarkan, salam ini menjadi sebab tumbuhnya cinta di antara kaum muslimin, mempererat ukhuwah, menyempurnakan keimanan, serta menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat beliau cintai. Sahabat umat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang ringan lisannya untuk mengucapkan salam lembut hatinya kepada sesama kaum muslimin, serta kita semua dapat istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya, sahabat Muhammad binillahi ta'ala. Program Ensiklopedia Islam akan terus hadir menyapa sahabat Muas di Radio Mas Bin Jawal tentunya setiap hari pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Mas Bin Jawal Kendari 94.3 FM.
4: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mas Bin Jawal 94.3 FM.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Natabra meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil tak, Pak Rahman?
7: Begitu, Mideng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil tak? Bagus, na? Padahal dulu, dede, rantasakno kuliah.
7: Kami itu, Di sana kone, di bypass, di fun variasi.
8: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
9: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
10: Saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
11: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
10: tapi ingat nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa rezeki yang gurih juga.
11: Bah, adakah rezeki yang gurih?
10: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
12: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
13: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan pagi hari ini. Dan bersama-sama kembali kita akan mendengarkan program kajian pagi di pagi hari ini. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, hari ini kita hidup di zaman ketika manusia mungkin banyak yang terlena, bangga dengan pencapaiannya. Ada yang bangga karena ilmunya, ada yang bangga karena kekayaannya, ada pula yang bangga karena memiliki kekuasaan atau kekuatan. Bahkan ada yang merasa tidak lagi membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Padahal jika manusia mau merenung sejenak, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua untuk melihat kembali kepada asal kejadian kita. Bukankah setiap kita pernah berada pada keadaan yang sama, yaitu tidak memiliki apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan keberadaan kita di dunia ini bermula dari sesuatu yang oleh banyak orang dianggap hina. Namun dari asal yang sederhana itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menjadi makhluk yang kemudian dapat dilihat. Dia mendengar, berpikir, dan mengenal Tuhannya. Karena itu, Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk memperhatikan asal penciptaannya. Bukan sekedar kemudian agar kita mengetahui bagaimana proses biologis kehidupan, tetapi agar lahir rasa syukur di hati-hati kita. Ada kerendahan hati dan keyakinan bahwa Zat yang menciptakan kita ini dari ketiadaan tentu maha kuasa untuk membangkitkan kita kembali setelah kematian. Maka sahabat Muaz dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, mari bersama-sama kita dengarkan program kajian pagi dengan judulnya yaitu Asal Kejadian Manusia, bersama dengan Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari. Dan langsung saja kita simak bersama kajian pagi di kesempatan hari ini. Oleh karena itu tetaplah bersama kami.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, yang kita berharap suatu saat kita bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kenapa kita kumpul di tempat ini? Tatkala sebagian manusia menghabiskan waktunya untuk duduk di tepi pantai, sebagian menghabiskan waktunya untuk berjalan-jalan di pasar dan di mall, tapi kita memilih untuk datang ke tempat ini, duduk menuntut ilmu. Ahibati fillah, banyak manusia yang tidak menghargai ilmu, tapi dia lebih menghargai harta dan dunia. Sebagian orang meninggalkan negerinya bukan untuk menuntut ilmu, tapi untuk bekerja. Adapun menuntut ilmu buat dia adalah suatu pekerjaan yang baru dilakukan kalau ada waktu luang. Dia tidak mengkhususkan waktu untuk menuntut ilmu. Padahal Allah Azza wa Jal tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Allah mengatakan, wa qul rabbi zidni ilman. Katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Apakah ilmu kita bertambah, jemaah? Nih, ada teman-teman yang udah di Dubai, yang udah ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Coba direnungkan. Apa tambahan ilmu yang dia dapat selama 10 tahun? Kalau tambahan harta, gak perlu dibicarakan. Hartanya bertambah, rumahnya mungkin bertambah, mobilnya bertambah, usahanya tambah banyak. Tapi ilmu apakah bertambah? Gak tahu. Hafalan Qur'annya ketika datang ke Dubai 10 tahun yang lalu, dia menghafal 30 surat umpamanya. Apakah setelah 10 tahun di Dubai jadi 30 itu bertambah 10 surat? Bertambah 20 surat? Atau tetap? Masuk ke Dubai gak bisa bahasa Arab. 20 tahun tetap gak bisa bahasa Arab. Terus siapa? Dapat apa di sini? Dapat fulus. Al-lughah al-arabiyyah. Bahasa Arab ini bahasa Al-Quranul Karim. Sebagian ulama mengatakan Al-Arabiyya minad din au juz'un min dinikum. Bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Pernahkah berpikir nanti pulang dari Dubai ana bisa bahasa Arab? Ketika imam membaca ayat Quran ana bisa faham. Adakah pikiran untuk itu sehingga mempersiapkan diri, jemaah? Ya, ada di sebagian orang. Tapi banyak orang yang mengatakan, ustaz, lingkungannya tidak mendukung, miliunya tidak mendukung. Nah, itu adalah dalil yang sering diucapkan oleh orang-orang yang merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Ada sebuah ungkapan orang Arab nih yang mengatakan, idza kanatid dhuruf la tusaiduka fasna'id dhuruf. Kalau miliunya tidak mendukungmu, maka ciptakan lingkungan yang mendukung. Kita tahu Dubai, daerah yang dulu kering, tidak ada bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka bisa ciptakan bangunan yang tinggi. Mereka bisa kondisikan manusia bisa datang ke sini bukan untuk menuntut ilmu, untuk mencari kesenangan dunia. Artinya itu bisa kita kerjakan di tempat, di gurun yang mungkin tidak ada manusia berpikir untuk datang, tapi mereka bisa datang. Kita pun bisa menciptakan milieu yang mendukung kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim.
1: Ilmu apa?
14: Ilmu tentang Allah azza wajalla. Ilmu tentang tiga pertanyaan yang kita akan ditanya di kuburan. Ada soal jawab. Akan ditanya, man rabbuk? Siapa rabb? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Madinuk? Itu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita. Apakah kita sudah mempersiapkan jawabannya? Sudah. Kita akan mengatakan Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam. Tapi apakah itu cukup? Ada orang kelak ditanya di kuburan. Dia muslim. Dia hidup bersama orang-orang Islam. Mungkin dia lahir Islam. Ketika ditanya, man rabbuk? La adri. Sami'tun nas yaqulun faqultu. Aku enggak tahu. Tapi aku mendengar orang-orang mengatakan Tuhannya Allah. Aku pun mengatakan Allah. Orang-orang mengatakan agamanya Islam. Aku pun ikut-ikutan mengatakan Islam. Orang-orang mengatakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengatakan Muhammad alaihi salatu wasallam, tapi tak ada keyakinan di diri dia tentang itu semua. Sekedar pelajaran di sekolah, dia jawab, kemudian dia keluar lulus dari sekolah tersebut. Maka keberadaan kita di tempat ini adalah untuk menuntut ilmu. Niatkan lillahi ta'ala. Kalau bicara tentang asal kejadian manusia, ada yang berpendapat manusia itu dari kera. Kita dulu belajar di sekolah teori Darwin yang mengatakan manusia asalnya dari kera. Dan itu masih dipelajari di beberapa sekolah-sekolah. Sebuah teori yang bertentangan dengan agama. Sebuah teori yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tapi tetap diajarkan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tak suka Islam ini berkembang. Anak-anak SMP belajar tuh manusia dari kera. Apakah hari ini masih ada kera jamaah? Masih ada kera? Betul, pernah ngeliat kera? Kok tidak berevolusi kera itu jadi manusia? Ini dulu kera Ustaz, sekarang udah, alhamdulillah udah ke masjid sekarang. Dulu masih kera. Gak ada. Kita tidak pernah melihat itu. Tapi ternyata teori itu masih dikata. Allah Azza wa Jalla menciptakan awal manusia adalah Nabi Adam alaihi salam. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam tercipta dari tanah. Ala la fadla li arabin ala a'jamin. Wala li a'jamin ala arabi. Wala li ahmar ala abyad. Wala li aswad ala ahmar illa bittaqwa. Kalian itu semua dari Adam, dan Adam itu tercipta dari tanah. Mana teori Darwin yang mengatakan manusia berevolusi dari kera? Kita tidak percaya. Manusia yang pertama Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Kemudian beliau menjelaskan, orang Arab itu tidak lebih mulia dari orang non-Arab. Sebaliknya juga, jangan orang non-Arab merasa lebih baik daripada orang Arab. Orang putih tidak lebih baik dari orang hitam. Dan orang berkulit hitam juga tidak lebih baik daripada orang berkulit. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Jamaah rahimakumullah, di surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9. Surat apa? As-Sajdah. Tolong yang bawa Quran buka Qurannya. Yang bawa handphone dibuka handphone. Dicari itu Quran. Zaman dulu belum ada Al-Quran yang ditulis. Orang itu mengandalkan pendengaran, sehingga mereka dengar, mereka hafal. Sekarang enggak lagi jamaah. Allah sudah berikan kemudahan buat kita. Apa kata Allah? Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqa. Allah tuh yang menyempurnakan segala ciptaan. Apapun yang Allah ciptakan, kita akan melihat sempurna, tidak seperti ciptaan bikinan manusia. Tatkala kita melihat langit, melihat pohon, melihat binatang-binatang, semuanya sempurna. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Tin itu tanah yang bercampur dengan air. Di ayat lain Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian dari tanah yang belum bercampur dengan air. Ketika bercampur dengan air, jadi tin. Kadangkala kalau kita berjalan musim hujan, kaki kita itu menginjak tin. Dan terkadang di bawah sepatu kita ada bekas-bekas tanah yang bercampur dengan air. Dan kita berusaha untuk membersihkan sepatu kita dari tanah tersebut. Ingat engkau dari itu. Apa yang kau sombongkan? Kecantikan buat yang perempuan. Ketampananmu buat yang laki-laki. Kegagahanmu. Engkau sama dari tanah. Engkau bersihkan, engkau ingin buang itu tanah. Engkau dari situ. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard." Allah itu menciptakan Nabi Adam dari satu genggam tanah yang diambil dari seluruh bumi ini. Kita tahu bumi ini ada berapa benua? Ada 5. Ada Afrika, ada Asia, ada Eropa, ada Australia, ada Amerika. Dari semua tanah itu diambil segenggam-segenggam. Dikumpulin jadi Adam alaihissalam. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Faja'a banu Adam ala qadril ard. Akhirnya anaknya Adam ini modelnya, modelnya, bentuknya, warnanya ikut tanah. Ada yang putih. Kan kita tahu Adam dan Hawa kok keluarnya ada yang hitam, kok ada yang putih, ada yang wajah Asia, ada yang wajah Arab, ada yang wajah Afrika, ada yang wajah Inggris, Australia. Kok beda-beda? Iya, ikut tanah. Karena memang Nabi Adam diambil dari semua tanah yang di muka bumi ini. Maka kemudian muncul yang warnanya putih, kata Nabi SAW. Coba lihat sama yang di sebelahnya. Kenapa kulitnya kok beda? Ibu-ibu lihat sama sebelahnya. Bandingkan warna kulitnya sama teman yang di sebelah. Coba lihat. Beda enggak jamaah?
15: Beda. Ada yang putih, ada yang gelap. Melayu itu warnanya apa? Sawo matang. Ada yang matang, ada yang sedikit busuk. Ada yang, iya. Warnanya kayak gitu jemaah. Ada yang kuning, kuning langsat katanya. Nah, tapi ternyata ada yang hitam. Itu dari sisi warna. Kemudian dari sisi karakter. Nabi SAW mengatakan, wal khabith wat tayyib was sahl wal hazan. Ada yang buruk jemaah, karakternya buruk, menjijikkan. Tanah itu ada yang seperti itu. Ada yang aromanya enggak enak. Beberapa tanah itu kalau diambil aromanya enggak enak. Tapi ada yang tanah itu wangi. Subhanallah, tanah diambil ya Allah. Wangi banget tanah ini. Dan ada yang mudah. Kalau kita lihat tanah itu ada yang lembek. Kalau kita mencangkul tanah langsung bisa diambil. Tapi ada yang keras tanahnya. Karakter manusia seperti itu. Itu berasal dari tanah. Makanya kadangkala orang tua punya anak empat, karakternya beda-beda. Yang satu ya ceria, selalu tersenyum. Yang satu mudah menangis. Yang satu kasar. Kita kadangkala bingung, ini nurun siapa? Emaknya enggak, bapaknya enggak. Tanah. Dari asal tanah itu. Jadi kita harus tahu diri, ibu-ibu kadangkala tahu suaminya kok

سلالة من ماء مهين. Kemudian anak keturunan Nabi Adam itu diciptakan dari air yang hina. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meludah, jemaah. Duh. Meludah ke tangannya, ada air ludah di tangannya. Lalu beliau mengatakan, Allah mengatakan, "Ya ibn Adam, khalaqtuka min mithli hadha." Wahai anak Adam, aku ciptakan engkau dari yang seperti ini, dari air mani yang hina. Kemudian ketika engkau pakai baju yang bagus, masya Allah, ketika berjalan engkau jadi sombong, lupa sama Allah Azza wa Jalla. Di situ asal kejadian manusia. Jadi kalau kita merasa tidak tercipta dari tanah, iya, anak keturunan Nabi Adam tercipta dari air mani yang merupakan saripati tanah juga. Kita pun tatkala sudah merasa memiliki, kita jadi lupa dengan asal penciptaan manusia. Lalu Allah mengatakan setelah dari tanah itu, ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِ. Kemudian dari air mani itu yang kemudian menempel di rahim seorang ibu menjadi darah. Dia menempel, kemudian setelah itu menjadi daging, kemudian nanti ada tulangnya, kemudian jadi wujud manusia setelah berumur. Umur berapa ditiupkan ruh, jemaah? Umur berapa? 120 hari. Jadi bukan 4 bulan. Karena 4 bulan itu belum tentu 120 hari. Kalau kita bicara bulan Islam, kadangkala 29 hari, kadangkala 30 hari. Sedangkan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berarti 120 hari kemudian ditiupkan ruh di sana. Ketika sebelum 120 hari keguguran seorang wanita, maka anak itu belum disebut manusia. Belum ada ruh yang ditiupkan di sana. Bayi itu atau janin itu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Karena dia belum disebut manusia. Dia tidak disolatkan. Dan dia juga tidak dimandikan seperti jenazah yang sudah berumur 120 hari. Setelah itu kata Allah, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ. Kemudian Allah menjadikan buat kalian pendengaran. Di mana kita beli pendengaran kita, jem? Di mana kita beli? Di Dubai Mall? Enggak. Apakah dijual di sana? Sehingga orang datang dari penjuru dunia mau beli pendengaran. Ana tidak bisa mendengar, ana mau beli pendengaran. Wal absar, mata. Melihat. Apakah di Dubai Mall dijual mata? Sehingga orang datang ingin melihat. Kita itu lupa. Dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita begitu besarnya. Lalu katakan wal absar wal afidah, hati, jantung nih yang bisa berdetak. Yang dengannya kita bisa berpikir. Di mana orang jualan jantung? Tidak. Semua panca indera yang ada pada diri kita itu pemberian Allah. Lalu Allah katakan qalilan ma tashkurun, tapi sedikit kalian bersyukur, ya. Sedikit sekali bersyukur. Kalau dikasih uang bersyukur. Bayangkan ibu-ibu nih, kalau dikasih hadiah sama suaminya mobil Lamborghini, kasih kuncinya. Kira-kira apa yang akan dikatakan puan-puan kepada suaminya? Akan dicium keningnya, cium kupingnya, semuanya dicium. Makasih, jazakallah khair, syukur. Dikasih Allah pendengaran, mana syukurnya? Kita lebih bersyukur dengan mobil daripada bersyukur dengan pendengaran kita. Kita lebih bersyukur dengan rumah yang kita miliki daripada mata yang Allah berikan kepada kita untuk melihat. Maka Allah katakan qalilan ma tashkurun,

0: أحبتي في الله. Untuk apa kita diciptakan? Kita melihat ada manusia yang dikasih semua fasilitas. Semua Allah berikan. Yang kasih kaki itu bukan perusahaan. Ini bapak-bapak yang engineer kerja di sini. Kenapa kerja di sini? Karena punya kaki. Karena punya mata. Karena punya telinga. Kira-kira kalau enggak punya kaki diundang ke sini? Enggak bakal. Kenapa Allah berikan semua fasilitas itu kepada kita? Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Baqarah ayat 29. Supaya kita sadar kenapa sih ada semuanya. Kita bisa makan, kita bisa minum, dijamin rizki buat kita. Allah mengatakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Semua yang ada di muka bumi ini, dari buah-buahan, biji-bijian, apalagi ikan, daging, semua diciptakan untuk kalian. Dari sini para ulama mengambil sebuah kaidah, al-aslu fil asya' al-ibaha. Hukum asalnya segala sesuatu itu boleh. Yang berkaitan dengan makanan, yang berkaitan dengan muamalah, itu boleh. Kalau ada orang yang mengharamkan, minta, kenapa kok haram? Apa dalil? Padahal Allah mengatakan huwallazi khalaqa lakum. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mamanya nafwan, itu gajah haram dimakan. Haram apa halal jemaah? Gajah halal apa haram? Apa hukumnya gajah? Anak kasih hadiah yang dia bisa jawab. Nah, angkat tangan yang mau jawab. Haram. Baik, siapa yang ngomong haram? Angkat tangan. Nggak ada yang berani. Ya. Ada gadingnya. Kan bagus gadingnya. Kenapa? Kalau mengatakan haram, tolong dalilnya. Iya kan asalnya halal. Kalau ada yang mengatakan haram, ah mana dalilnya? Jangan sembarang haram-haram. Enak banget haram-haram. Semuanya halal kecuali yang haram. Oh ya itu. Kecuali yang haram, betul. Semuanya halal kecuali yang haram. Haram itu harus ada dalilnya. Tadi dikatakan gajah itu haram karena ada gadingnya. Jadi semua yang ada gadingnya haram. Seperti itu. Iya, kasih hadiah, kasih hadiah aja. Mana hadiahnya? Ambilin hadiahnya mana? Nah, karena semua yang bertaring dari binatang buas itu haram. Itu dalilnya. Semuanya. Kalau dikatakan rokok halal apa haram? Ibu-ibu, rokok halal apa haram? Haram, jemaah rokok. Tapi kalau ada yang mengatakan haram, dalilnya. Iya, betul. Karena kita tidak boleh mengharamkan sesuatu kecuali yang ada dalil. Ada seorang yang mengatakan di Indonesia, ini berkaitan dengan ayat ini. Tolong, kalau nggak salah ada syekh datang, mungkin dari Dubai syekh itu. Ke Jakarta, dia jelaskan rokok itu haram, lalu ada yang tanya orang Indonesia, Syekh, tolong sebutkan di mana dalam Al-Quran ada ayat rokok haram. Masya Allah. Berat ini jemaah pertanyaannya. Kata Syekh, ya. Ya aku mau tanya, kamu makan apa? Kata, makan nasi. Tolong sebutkan dalam Al-Quran kalau nasi itu halal. Sebutkan. Ada enggak dalam Al-Qur'an nasi? Ada enggak? Enggak ada. Sama kata Syekh, berarti ada hukum yang umum, ada hukum yang khusus. Tapi hukum asalnya semuanya halal. Allah sebutkan di sini, huwallazi khalaqalakum. Buat kalian semuanya itu yang di muka bumi. Jami'an. Thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan sesuatu, orang mengharamkan rokok, had dalil, kasih dalil. Kenapa haram? Khamr halal. Hukum asalnya khamr halal. Karena semua yang ada di muka bumi ini halal. Oh, enggak haram. Ah, had dalil. Oh, ada dalilnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam min amli syaitan. Rokok. Siapa yang mengharamkan rokok? Ibu-ibu, ada yang mengharamkan rokok? Angkat tangan. Nah. Baik, bapak-bapak. Halal apa haram? Angkat tangan, haram. Berani jawab bersama-sama, jawab sendiri. Angkat tangan. Ya. Ah, haram. Kenapa haram? Nah, ini dalil. Ini dalil umpamanya. Mengatakan rokok haram karena rokok membunuh. Racun itu halal apa haram? Haram. Membunuh itu adalah haram. Bunuh diri itu haram umpamanya. Ini jadi dalil. Tapi dia mengatakan enggak, itu saya punya bapak 70 tahun enggak mati-mati. Karena kita lihat tuh para perokok ribut jemaah yang mengatakan makruh, yang mengatakan haram ya. Tapi kalau kita lihat orang-orang kafir pun sudah membatasi rokok. Perokok itu ditaruh di tempat khusus. Kenapa rokok enggak boleh di pesawat? Haram rokok di pesawat. Halal apa haram? Coba ngomong sama pilotnya, ini makruh pilot. Kenapa enggak boleh ngerokok? Iya, karena berbahaya. Dan semua ada sebuah kaidah dalam Islam itu, la darara wa la dirar. Enggak boleh kita membahayakan orang lain, enggak boleh kita membahayakan diri sendiri, enggak boleh. Artinya hukumnya sesuatu yang membahayakan sudah enggak boleh. Itu hukum dari hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, kenapa Allah ciptakan semua itu untuk kita? Subhanallah, semua Allah ciptakan untuk kita. Dan kita diciptakan untuk Allah. Tolong difahami, semua yang ada di muka bumi itu diciptakan oleh Allah buat kita. Agar kita bersenang-senang, agar kita menikmatin semuanya. Tapi kita diciptakan untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan tadi yang dibaca di surat Adz-Dzariyat, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satu ayat sebelumnya di ayat 55 Allah mengatakan wa dzakkir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berikan peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu kenapa dia diciptakan. Bahkan sebagian di antara mereka lebih buruk dari binatang. Pernah melihat manusia menyembah binatang? Ada manusia yang mengkeramatkan binatang. Ada manusia yang mencipta, yang menyembah matahari. Padahal matahari diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Tapi dia menyembah matahari. Ada yang menyembah lautan. Lupa. Maka kita diperintahkan untuk ngasih tahu. Kasih tahu tuh orang-orang. Ada orang yang kerjanya dari pagi sampai sore, gak tahu dia itu ngapain dalam kehidupan ini. Apakah mereka tahu-tahu ada di dunia? Apakah mereka menciptakan dirinya sendiri? Tidak. Bapak mereka, kakek mereka hadir di dunia ini untuk satu tujuan. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itu tujuannya. Ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, aku tidak minta mereka beri rizki kepada aku. Aku tidak meminta kepada manusia bekerja untuk kasih makan Allah Azza wa Jalla.
1: dengan uang yang mereka kumpulkan. La.
0: Kenapa? Inna Allah huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itulah yang maha memberikan rezeki. Allah lah yang maha kuat dan maha perkasa. Maka ketahuilah bahwa kita diciptakan itu untuk Allah Azza wa Jalla.
1: Semua yang ada di dunia ini
0: itu jadi fitnah buat kita. Kita lihat manusia bangun gedung-gedung yang tinggi. Kita lihat Burj Khalifa. Takjub enggak manusia dengan Burj Khalifa, jemaah? Dia lihat tinggi sekali. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang seharusnya dia lebih takjub. Dengan apa? Dengan jari dia. Kita tahu yang namanya sidik jari ini, finger apa? Fingerprint. Ada berapa jumlah manusia di muka bumi ini? 7 miliar. Itu tak ada yang sama. Ada apa takjub sama gedung yang tinggi itu? Kita kenapa tidak takjub dengan jari kita sendiri? Kalau seluruh penduduk dunia berkumpul, bisakah mereka menciptakan nyamuk? Nyamuk. Jangan bilang Burj Khalifa, nyamuk. Tak bisa. Kita salah takjub. Kita salah heran dengan gedung-gedung yang tinggi. Subhanallah. Maka di surat Al-Kahf, Allah Azza wa Jal mengatakan berkaitan dengan bumi ini yang kita hidup di atas untuk beribadah kepada Allah. Di surat Al-Kahf ayat 8, jemaah. Allah mengatakan inna ja

ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini zina, perhiasan yang membuat jadi indah bumi ini, membuat orang jadi datang ke tempat itu terheran-heran dengan apa yang ada di atasnya. Zina telah, apa tujuannya? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling lama tinggal di dunia, bukan. Tapi liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa sih yang paling baik amalnya? Bukan ditanya siapa yang paling kuat badannya. Kita dilihat di muka bumi ini ada banyak lomba-lomba. Ada lomba apa? Ada Miss Universe. Untuk melihat siapa wanita yang paling cantik, yang paling pandai, yang paling-paling. Yang laki-laki nanti ada yang binaraga, mereka orang yang paling kuat. Ada banyak perlombaan, ada olimpiade yang dilakukan untuk memunculkan siapa orang yang paling paling ahli dalam bidang olahraga tertentu. Ada yang motor, ada yang mobil, semuanya. Mereka berpikir itu semua permainan. Tujuan hidup manusia, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya? Terus bagaimana dengan gedung-gedung yang ada? Rumah yang kita bangun, mobil yang kita milikin. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kata Allah, sesungguhnya kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini sa'idan juruza, debu yang berterbangan. Antum lihat, semua akan menjadi debu yang berterbangan. Ahibati fillah, Allahu Akbar. Allah itu tidak perlu dengan ibadah kita. Kalau mau beribadah silakan, enggak mau beribadah silakan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibadi, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah, aku kasih petunjuk, dia jadi tahu. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian kepadaku hidayah, pasti aku kasih hidayah, aku kasih petunjuk. Ya ibadi, lalu Allah jelaskan, kullukum ar illa man kasautu, semua kalian itu telanjang. Kita lihat keluar dari perut ibunya telanjang, dikuburkan telanjang, dibangkitkan dari kuburannya telanjang. Allah katakan kalian semua telanjang. Illa man kasautu, kecuali orang yang aku kasih pakaian. Fastaksuni aksuku, kalian mintalah pakaian kepadaku, aku kasih kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, andai kata semuanya, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, bangsa jin yang pertama sampai bangsa jin yang terakhir, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka berada seperti hati orang yang paling buruk hati. Siapa orang yang paling buruk? Fir'aun. Iya. Atau ada orang yang lebih dari Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu mengaku Tuhan. Andai kata semua manusia, semua bangsa jin itu mengaku Tuhan, apa kata Allah? Mana qasa dhalika min mulki syai'ah. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Enggak akan berkurang. Sedikit pun kerajaan Allah Azza wa Jalla tidak akan berkurang. Dan sebaliknya,
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Andai kata manusia yang pertama sampai yang terakhir, bangsa jin yang pertama sampai yang terakhir, mereka berada di level hati orang yang paling bertakwa. Semua hatinya seperti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu akan memberikan manfaat buat Allah Azza wa Jalla? Hubungan kita sama manusia saling memberikan manfaat. Saling memberikan manfaat. Dubai perlu sama orang-orang dari Malaysia, dari Indonesia datang mereka. Orang-orang dari luar Dubai juga perlu sama Dubai. Ada hubungan saling timbal balik. Tapi antara kita sama Allah, la. Allah katakan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Enggak ada urusan Allah Subhanahu wa taala sama kita. Kalau kita tidak mau beriman. Kalau semuanya beriman pun seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah sedikit pun kerajaan Allah Azza wa Jalla. Tapi di dunia, masya Allah, kalau kita kerja di satu tempat, kita menjadi general manager, kalau kita keluar, perusahaan bisa collapse. Kadang-kadang seperti itu. Kita ada di sana, oh perusahaan bisa maju. Tapi buat Allah Azza wa Jalla, kita mau beribadah, kita mau tidak beribadah, itu tidak akan menambah dan mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla. Supaya kita tahu, kita ni yang perlu sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita sholat? Kenapa kita datang kajian sore hari ini? Ada apa sebenarnya? Kemudian Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Andai kata seluruh bangsa jin dan manusia berkumpul, qamu fi sa'idin wahidin. Mereka berdiri di satu lembah. Fasa'aluni, kemudian mereka berdoa, mohon sama Allah. Meminta apa sama Allah? Aku ingin memiliki umpamanya ya pulau seperti Dubai dengan isi. Mungkin ada yang ingin memiliki jazirah Arab semuanya. Apa aja yang diminta dan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, semuanya aku kasih. Dari awal manusia sampai terakhir, kata Allah, mana pasadzalika min mulki illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahr. Itu tidak akan mengurangi apa yang aku miliki kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan ke air laut kemudian dikeluarkan. Kita lihat nih, mungkin hanya ada satu tetes yang berkurang, enggak berkurang sama sekali. Maka ahibati fillah, kita akan melihat dunia ini berakhir. Ada orang-orang yang bertanya kepada Nabi SAW. Ketika Nabi berbincang tentang tujuan manusia diciptakan adalah mengabdi kepada Allah SWT. Bercerita tentang adanya kiamat. Semua yang indah, semua yang dibangun itu akan hancur. Mereka bertanya, bagaimana dengan gunung-gunung? Mereka bertanya, gunung akan hancur juga? Wa yas'alunaka 'anil jibal. Iya. Bagaimana dengan gunung-gunung yang tinggi? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan kepada mereka, gunung pun akan Allah hancurkan. Fayadharuha qa'an safsafa, la tara fiha 'iwajan wala amta. Allah akan jadikan rata sama tanah gunung-gunung. Enggak ada lagi tanda-tanda. Oh, saya dulu pernah tinggal di sini. Oh, ini Malaysia, ini Indonesia, oh ini Dubai, ini Abu Dhabi. Tidak ada, semuanya kan rata. Masya Allah. 20 menit ini apa? Salat. Untuk tanya jawab. Oh, sebelum sholat. Ahibati fillah, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beribadah itu ada aturannya.
tidak sembarangan orang beribadah. Perintah yang pertama kali dalam Al-Quranul Karim itu apa? Siapa yang tahu? Perintah yang pertama dalam Al-Quranul Karim. Yang mau jawab angkat tangan. Ya. Iqra. Itu jauh sekali. Mulai bismillahirrahmanirrahim ketemu Iqra itu berapa juz? Ketemu Iqra itu setelah 30 juz. Perintah pertama dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca Qur'an tuh kita akan dapat perintah pertama dalam Al-Qur'an. Salat. Di mana perintahnya itu? Al-Fatihah. Angkat tangan, ini jawabnya bareng-bareng semuanya. Ibu-ibu sekarang. Nah, tadi ada yang mengatakan tauhid. Iya, perintah pertama itu tauhid, beribadah kepada Allah. Di mana Allah perintahkan? Nah, ada yang paling akhir angkat tangan tadi. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Mana perintah? Itu bukan perintah kan? Itu ikrar. Pernyataan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ada perintah. Namanya perintah itu lakukan ini. Laksanakan ini. Duduk, berdiri, pergi. Itu perintah. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Sahih ya, Mas. Tahu Al-Baqarah ayat 21. Al-Baqarah kasih hadiah, mana kok enggak kasih hadiah? Mana panitianya ini? Nah, siapa yang jawab di sini? Iya, ada yang jawab di sini kasih hadiah juga. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang bukan manusia tak perlu dengarkan. Ini panggilan untuk manusia. Di surat Al-Fatihah tak ada perintah. Ada doa di sana. Ihdinas siratal mustaqim. Minta sama Allah. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Kemudian di surah Al-Baqarah Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Yang pantas disembah itu yang menciptakan. Makanya kalau kita lihat, ada orang-orang beribadah kepada sesuatu yang diciptakan manusia sendiri. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba dibuka di surah Al-Anbiya. Ayat 70-an kira-kira jemaah. Di surah Al-Anbiya

0: Nah, di ayat 50, 51 sampai 70. Kembali kepada Al-Baqarah dulu, cari Al-Anbiya. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Siapa yang menciptakan bapak kita? Siapa yang menciptakan kakek kita? Siapa yang menciptakan moyang kita? Siapa yang menciptakan semua manusia? Allah Azza wa Jalla. La'allakum tattaqun. Tapi kalau kita melihat perjalanan manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak gangguannya. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga, kita tahu ketika Allah menciptakan Nabi Adam di surga, Allah letakkan di surga. Kenapa diturunkan ke muka bumi ini? Karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu dosa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam, yaitu makan dari buah. Buah apa? Siapa yang tahu buahnya? Buah siapa? Buah khuldi. Itu nama siapa yang kasih? Itu nama yang kasih setan. Jangan ikut-ikut setan. Setan itu waktu godain Nabi Adam ngomong, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Mau enggak engkau aku kasih tahu buah khuldi? Khuldi itu artinya apa? Yang tahu artinya khuldi angkat tangan. Nah, abadi, ah, kasih hadiah tuh yang abadi. Artinya buah yang abadi. Bohong nih setan. Ngasih tahu buah abadi ternyata bukan, malah abadi, mati Nabi Adam alaihissalam. Gara-gara kebohongan setan tersebut. Subhanallah. Ketika diturunkan Allah mengatakan, "Qulna bitu jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Kalian semua turun ke muka bumi ini. Kalian akan tinggal dalam waktu, dalam masa yang sudah ditentukan. Dan kalau ada petunjuk datang kepada kalian, ada petunjuk datang kepada kalian, siapa yang ikut petunjukku, maka dia akan hidup berbahagia dan tidak akan susah dan tidak akan sedih. Yang ikut petunjuk Allah SWT. Maka diutuslah para utusan Allah. Diutus Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian diutus Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, terus nabi-nabi diutus karena manusia banyak yang menyimpang dari tujuan hidup mereka. Ada yang tujuan hidupnya hanya dunia. Mereka mengatakan, ya kita hidup ini wa ma yuhlikuna illa dahr, yang membuat mati kita itu tua sebenarnya. Bukan ada malaikat yang mencabut, bukan, karena memang sudah tua renta mati. Kenapa dia tidak berpikir ada anak-anak bayi mati? Kok bisa dia mati? Ada umur 20 tahun mati. Ada umur 30 tahun mati. Kok bisa terjadi seperti ini? Kalau dia mau gunakan logika dia, dia akan berpikir bukan umur. Karena kalau bicara umur, ya semua kalau sudah tua akan mati. Tapi kita melihat ada anak-anak kecil yang mati. Apa yang mematikan dia? Inilah jemaah, perlu wahyu dari Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Anbiya. Tolong dibaca surat para nabi ini. Cerita bagaimana para nabi diutus kepada Allah untuk mengembalikan manusia kepada tujuan diciptakannya manusia itu. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat 52. Allah mengatakan, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Nabi Ibrahim bertanya kepada bapaknya, kepada kaumnya, ini patung-patung ini kenapa kalian iktikaf di sini? Akifun itu iktikaf, diam beribadah di sana. Kenapa kalian iktikaf? Apa jawaban kaumnya? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Jawaban mereka satu, kami mendapatkan nenek moyang kami beribadah kepada patung-patung itu. Dan ini selalu jawaban orang-orang yang diajak untuk meninggalkan tradisi dan budaya mereka. Mereka mengatakan, ini udah budaya, dari dulu nenek moyang kita melakukan ini. Kemudian laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Nabi Ibrahim keras menegur kaumnya. Kalian bersama nenek moyang kalian itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dikatakan sesat ibadah mereka. Qalu, mereka tanya, aji'tana bil haq am anta minal la'ibin? Apakah engkau datang dengan kebenaran atau engkau main-main aja? Enggak serius. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana ala dhalikum minasy syahidin. Rabb kalian yang pantas disembah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi bahwasanya Rabb kalian adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wa tallah la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Nanti aku akan ada cerita dengan patung-patung kalian. Kalau kalian pergi, nanti ada cerita aku sama patung-patung ini. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dihancurin. Patung-patung yang disembah dihancuri. Kecuali yang paling besar. Illa kabiran lahum, la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim, masya Allah ya. Itu orang kalau mau pakai logikanya, insya Allah dapat hidayah dan wahyu. Kalau dia buka hatinya, mau menerima, mau mendengarkan, berapa banyak orang-orang musyrikin Mekah ketika mendengarkan ayat Quran langsung masuk Islam. Sampai sebagian itu kupingnya dikasih kapas ya mah, karena takut dengar ayat Quran. Ini Nabi Ibrahim setelah mereka pergi dihancurin. Ketika mereka pulang dari acara, ngelihat patung-patungnya sudah hancur. Sesembahan-sesembahan yang mereka sembah sudah hancur. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu la minadh dhalimin. Siapa yang melakukan ini kepada sesembahan-sesembahan kita? Itu termasuk orang-orang zalim itu. Kata mereka, qalu sami'na fatan. Kami mendengar ada seorang pemuda. Nabi Ibrahim masih muda. Pemuda itu sampai umur berapa jemaah? Sampai umur 40. Ada yang muda di sini? Adalah, tinggal sedikit. Sisanya udah tua semua. Jemaah, pemuda yang baik itu istimewa. Jadi kalau ada orang baik sudah tua, ya karena memang sudah bau kuburan. Ya sudah tobat, datang pengajian, sok pertama di masjid wajar. Tapi pemuda, masya Allah. Maka mereka mengatakan, qalu sami'na fatan, kita dengar ada seorang pemuda yang nyebut-nyebut ini sesembahan-sesembahan ini. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Bawa-bawa Ibrahim, cari Nabi Ibrahim jemaah. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Bawa supaya orang lihat semuanya. Dibawa nih Nabi Ibrahim, orang-orang hadir semua orang kampung sana. Ditanya, qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang Ibrahim yang membuat berhala, sesembahan-sesembahan kami? Mereka tidak menyebutkan berhala jemaah. Mereka menyebutkan sesembahan Tuhan. Tuhan-tuhan kami. Kamu yang melakukan itu. Kata Nabi Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Enggak. Aku yang menghancurkan semua itu, yang paling besar tuh. Fas aluhum in kanian, coba tanya sama mereka. Engkau coba tanya sama yang hancur-hancur, tanya, siapa yang menghancurkan kamu? Coba tanyain. Itu kan Tuhan kalian sembah. Kalau mereka bisa bicara, coba tanya sama mereka. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumul zalimun. Akhirnya mereka baru mikir, iya ya. Gimana kita mau tanya sama berhala? Kita sembah yang kita sembah selama ini enggak bisa bicara. Enggak bisa bicara yang mereka sembah, bawa kurban dipotong di sana, kasih sesaji-sesaji ditaruh di sana, enggak bisa ngomong. Lalu mereka mengatakan, kalian yang zalim nyembah mereka. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian mereka setelah berpikir, mereka ngomong sama Nabi Ibrahim, laqad alimta ma haula yantiqun. Kok kan sudah tahu mereka enggak bisa ngomong. Masa kita suruh ngomong sama berhala? Kata Nabi Ibrahim, qala afata'buduna min dunillah. Terus kenapa kalian beribadah menyembah dari selain Allah Azza wa Jal, ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum, yang tidak bermanfaat buat kalian dan tidak berbahaya. Apa sekarang bahayanya kalau patung itu dipukul? Bisa melawan itu patung? Bisa melawan itu berhala? Makanya sampai subhanallah jemaah, orang-orang itu enggak pakai itu akalnya. Allah berikan akal kepada manusia. Nanti kita akan bicara tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah kasih segala fasilitas supaya digunakan untuk berpikir. Enggak bermanfaat dia sembah. Takut dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bagus. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celaka kalian ketika. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Afala ta'qilun? Apa kalian tidak menggunakan akal kalian? Ini udah kerasungguhan Nabi Ibrahim. Ketika terjadi dialog, biasanya ada yang kalah, ada yang menang. Kalau kalah dalam dialog, mereka akan gunakan, kalau akalnya kalah, mereka akan gunakan otot. Berantem. Dan itu yang mereka lakukan. Apa kata mereka? Qalu harriqu wansuru alihatakum. Bakar Ibrahim ini dan kalian tolong tuhan-tuhan kalian yang telah dihancurkan sama Nabi Ibrahim. In kuntum fa'ilin. Akhirnya mereka bersatu padu. Ini anak muda Nabi Ibrahim sendirian, bapaknya pembuat berhala. Orang kalau berakal habis dibikin berhalanya ditaruh kemudian disembah jemaah. Subhanallah. Kemana akalnya? Akhirnya mereka bikin api yang besar. Setelah api itu dibikin besar, membara, membakar, mereka enggak bisa naruh Nabi Ibrahim. Karena kita tahu kalau api kecil orang tinggal dipanggang kan. Kenapa mereka kok tidak panggang Nabi Ibrahim? Mereka menunjukkan kekuatan mereka. Kita bisa menghancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dibikin api yang besar. Sehingga mereka pun tidak bisa mendekatin api tersebut. Berapa menit lagi? Mana? 5 menit. Hah? 5 menit. Jadi pertanyaan nanti habis maghrib lah jauh. Kalau ada yang naik ke atas ini anak takut jemaah. Taib. Setelah mereka bikin api, mereka tidak bisa meletakkan Nabi Ibrahim. Datang iblis, dikatakan dalam Israilia, mewahyukan, kalian bikin alat pelontar. Tahu alat pelontar? Seperti ketapel di situ. Di situ ditaruh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ditelanjangi. Nabi ditelanjangi. Orang kadang-kadang berpikir, ya Allah, kok gak ditolong sama Allah subhanahu wa ta'ala? Datang pertolongan. Bapaknya pun ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak ini. Bagaimana berbaktinya Nabi Ibrahim dan bagaimana jahatnya bapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dilemparkan, ini bicara iman. Ketika dilemparkan, datang malaikat Jibril bertanya. Alaka ilayya haja ya Ibrahim, apa engkau perlu dengan bantuanku Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau sama engkau aku enggak perlu. Amma ilallah fa na'am. Kalau sama Allah aku perlu sekarang. Nabi Ibrahim baca apa jemaah? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Beliau membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, subhanallah. Allah tidak kirimkan hujan untuk mematikan itu api. Allah tidak kirimkan badai. Allah tidak kirimkan angin. La. Allah tidak kirimkan salju sehingga mati. Allah bisa melakukan itu. Tapi Allah biarkan api itu membakar. Allah mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Wallahi Nabi Ibrahim keluar dari api itu berjalan selamat, jemaah. Apa kaumnya masuk Islam? Tidak. Supaya kita tahu hidayah itu mahal. Mereka lihat mukjizat. Tapi karena mereka fanatik terhadap budaya mereka. Fanatik terhadap nenek moyang mereka. Mereka tidak mau tinggalkan berhala-berhala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan kita orang-orang Islam. Semoga kita mati dalam kondisi Islam, husnul khatimah. Ana cukupkan sampai di sini. sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
1: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner, dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
0: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis.
10: Dalam setahun berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban birik. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-Ku? Hamba-Ku, masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau takut.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan seluas langit pula ampunan, setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang, dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Setiap hari Jumat yang sangat ditekankan untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa

7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 hari di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat, renungi kisah itu bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril alaihissalam datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukan kau orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa alaihissalam jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan, sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan, Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihissalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balik? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberitakan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu kalau meninggal sebelum balik, maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya, serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh, karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuh.

0: kan harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini. Bagaimana dia menghadang dua suku besar, Ya'juj dan Ma'juj, untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan izin Allah, dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
3: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
8: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu, apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.
10: Wa

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah, surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Taati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
3: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
2: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
4: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
2: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz bin Jabal dan Muaz TV.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, urusannya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
9: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer, walimah, full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
8: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
7: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
10: Tapi antum kapan pi?
0: 94,3 FM.
11: أفلا يتدبرون.

0: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempat

tangannya ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
4: Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima.
5: Kita yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
6: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
7: Lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha untuk menunaikan setiap amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, baik amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah atau amanah yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Karena di antara penyakit yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia adalah sifat khianat, khianat terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Khianat bukan hanya sekedar mencuri harta. Khianat adalah mengingkari kepercayaan yang telah dibebankan kepada seseorang. Padahal seluruh kehidupan kita adalah amanah. Jabatan adalah amanah, harta juga amanah. Anak dan keluarga juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian. Ilmu juga amanah. Waktu adalah amanah. Bahkan syariat Allah Azza wa Jal dan agama yang kita peluk pun merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita sekalian dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian padahal kalian mengetahuinya. Ayat yang mulia ini sungguh sangat menyentuh kita sekalian, karena mengkhianati amanah ternyata termasuk bentuk pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa sifat amanah begitu penting bagi kita sekalian? Karena sifat amanah adalah merupakan ciri dari orang yang beriman. Bahkan dia ciri utama orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la imana liman la amanatalah wa la dina liman la ahdalah. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menepati janji. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sebaliknya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam juga telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa sifat khianat, yaitu lawan dari amanah, adalah merupakan sifat kemunafikan. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, ayatul munafiqi salas, ciri orang munafik itu ada tiga, dan salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa idza tumina khan, apabila dia diberikan amanah ia berkhianat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Manakala kita cermati di dalam hadis yang mulia ini, bukan berarti orang yang berkhianat lantas dia terjerumus ke dalam nifaq akbar yang menjerumuskan pelakunya ke dalam kekafiran. Tetapi Nabi SAW dalam ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa sifat khianat adalah merupakan salah satu sifat orang munafik, yang jika itu senantiasa menempel pada diri seorang mukmin, maka hal itu dapat menjerumuskan dirinya ke dalam golongan orang-orang munafik. Semakin sering seseorang melakukan pengkhianatan terhadap amanah dan tanggung jawab yang dimilikinya, maka hal itu akan semakin berdampak pada kerasnya hati yang bersangkutan, sehingga dia menjadi orang-orang munafik. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khianat pada zaman ini hadir dengan berbagai macam rupa dan bentuk. Seorang pegawai yang datang terlambat, pulang lebih awal, tetapi di saat masa gajian tiba, ia meminta agar gajinya tidak dipotong sedikit pun, atau dia menerima gaji tetap dengan sempurna, juga merupakan bentuk pengkhianatan. Seorang pejabat yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi juga merupakan bentuk pengkhianatan. Seorang pedagang yang menyembunyikan kekurangan dan kecacatan pada barang yang dijualnya, juga dia telah mencederai amanah. Seorang guru yang tidak bersungguh-sungguh di dalam mendidik peserta didiknya, juga dia telah mengkhianati amanah dan tugasnya. Seorang suami yang tidak menunaikan hak keluarganya, tidak mendidik dan membina anak dan istrinya, juga dia telah berkhianat. Seorang istri yang membuka rahasia rumah tangga, juga dia telah berkhianat. Orang tua yang lalai di dalam mendidik anak-anaknya, juga dia telah berkhianat. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, juga demikian. Seorang ustadz dan da'i yang berdakwah dengan tidak ikhlas, atau materi dakwah yang disampaikannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, juga dia berarti telah berkhianat. Semuanya adalah merupakan bentuk-bentuk pengkhianatan yang sering kita jumpai, bahkan itu terkadang terjadi pada diri kita. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sosok seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan gelar aminu hadhil ummah, orang yang terpercaya dari umat ini. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, likulli ummatin amina, inna likulli ummatin amina, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat memiliki orang yang paling terpercaya. Orang yang paling terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mengapa beliau mendapatkan gelar yang sangat luar biasa itu? Karena ternyata beliau telah menjadikan sifat amanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kepribadian beliau. Suatu ketika beliau memimpin sebuah pasukan yang sangat besar, lalu kemudian beliau dan pasukannya memenangkan pertempuran, dan beliau berhasil menghimpun harta rampasan perang yang begitu
yang begitu besar, yang jumlahnya sangat luar biasa. Setiba di kota Madinah, beliau menyerahkannya kepada Nabi SAW. Sedikit pun beliau tidak mengambil sesuatu untuk dirinya. Beliau sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat pada setiap harta dan dirham yang diperolehnya. Kalaupun seandainya manusia tidak mengetahui apabila ia mengambil sesuatu dari harta rampasan perang tersebut, tetapi ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Inilah yang mengantarkan kejayaan umat Islam di generasi pertama Islam. Sebagaimana juga hal itu terlihat pada sosok kepribadian Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Cicit dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini, ketika beliau menjadi seorang khalifah, di saat ia sedang mengurus urusan negara dengan penerangan sebuah pelita dengan menggunakan minyak dari Baitul Mal, saat itu datanglah putranya yang ingin berbicara dengan beliau dalam urusan keluarga. Maka beliau pun memadamkan pelita tersebut dan kemudian beliau menyampaikan kepada putranya mengapa beliau memadamkan pelita tersebut. Beliau mengatakan, karena pelita ini diterangi dengan minyak dari Baitul Mal, sedangkan apa yang engkau hendak sampaikan ini adalah merupakan urusan keluarga kita. Lihatlah para hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa halus rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hanya setetes minyak, tetapi mereka sangat takut jika kelak mereka akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan amanah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala embankan kepada mereka. Berbeda dengan hari ini, kasus demi kasus kita dengar dan kita saksikan betapa banyak harta rakyat yang dihabiskan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun juga. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah akan menjadi sebab keselamatan seorang hamba pada hari kiamat kelak, sedangkan khianat dipastikan akan menjadi sebab kehinaan. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yuqalu hadhihi ghadratu fulan. Pada hari kiamat kelak, setiap pengkhianat akan dipasangkan bendera pada saat itu, lalu akan dikatakan inilah pengkhianatan si fulan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bayangkan betapa hina dan betapa tercelaknya kita manakala pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bendera bagi kita sekalian sebagai tanda pengkhianatan kita terhadap amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Seluruh manusia akan menyaksikan kita, para malaikat akan menyaksikan, para nabi akan menyaksikan, lalu kita dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pengkhianatan yang telah kita lakukan semasa di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita sekalian dari sifat khianat dan menjadikan kita sekalian orang-orang yang amanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dham fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd, para hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bermuhasabah, berintrospeksi diri, apakah kita telah menjaga
setiap amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apakah kita sudah jujur dalam pekerjaan yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita? Apakah kita mendidik keluarga sebagaimana mestinya? Apakah kita telah menggunakan setiap usia dan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan? Karena waktu juga merupakan amanah bagi kita sekalian. Ketahuilah, suatu hari semua jabatan pasti akan berakhir. Semua kekayaan pasti akan kita tinggalkan. Semua manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak diibadahi, kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan amanah di sini adalah mencakup seluruh amanah, baik yang berkenaan dengan hak Allah atau yang berkenaan dengan hak sesama manusia. Marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dapat dipercaya, yang menunaikan amanahnya dengan baik, karena dunia tidak akan pernah tegak kecuali manakala dibangun di atas amanah. Keluarga kita akan kokoh dengan amanah, masyarakat akan tentram, rakyat akan mampu, akan makmur jika para pejabat mereka memiliki sifat amanah. Negeri akan menjadi kuat dengan amanah, dan surga pun tidak akan diraih kecuali oleh orang-orang yang menjaga amanah. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Mu'minun, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat para penghuni surga Firdaus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un." Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memelihara amanah dan janji mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian agar kita memperbanyak salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Hal itu sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum mukminin dan mukminat, seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Allahumma ja'alna min ahlil amanah wa la taj'alna min ahlil hiyanah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menjaga amanah, dan jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang berkhianat. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari sifat kemunafikan, sucikanlah amal-amal kami dari riya, sucikanlah lisan kami dari dusta, dan peliharalah pandangan kami dari segala bentuk pengkhianatan. Allahumma rzuqna sidqa fil aqwali wal ikhlasi fil a'mal wal amanati fil mas'uliyat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kejujuran dalam setiap ucapan, keikhlasan dalam setiap amalan, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjaga amanah dalam setiap tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Allahumma aslih wulata umural muslimin wa waffiqhum li adail amanah waj'alhum rahmatan ala syu'ubihim. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kaum muslimin, berikanlah kepada mereka taufik
untuk menunaikan amanah kepemimpinan dengan sebaik-baiknya, dan jadikanlah mereka sebagai rahmat bagi rakyat yang mereka pimpin. Allahumma ihfaz biladana Indonesia min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan wa sa'ira biladil muslimin. Ya Allah, jagalah negeri kami tercinta Indonesia dari segala bentuk fitnah, baik yang tampak atau yang tidak tampak, dan demikian pula seluruh negeri kaum muslimin. Allahumma ihfaz biladal haramain syarifain minal ghadr wa minal harb ya rabbal alamin. Ya Allah, jagalah negeri haramain syarifain dari peperangan dan pertempuran serta berbagai macam fitnah dan pengkhianatan. Allahumma aslih abna'ana wa banatina wa azwajina wa durriyatina waj'al buyutana buyutan amiratan bil imani wal amanah. Ya Allah, perbaikilah anak-anak kami, putra-putri kami, pasangan-pasangan kami, seluruh keturunan kami, dan jadikanlah rumah-rumah kami dipenuhi dengan keimanan dan dihiasi dengan sifat amanah. Allahumma inna na'udzubika minal khianah fa innaha bi'sal bitanah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sifat khianat, karena sesungguhnya khianat adalah sifat yang sangat buruk dan teman yang paling buruk bagi seseorang. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana wa qararana. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, jangan pula sebagai puncak pengetahuan kami, jangan engkau jadikan neraka sebagai tempat kembali kami, dan jadikanlah surga Firdaus sebagai tempat tinggal dan tempat kembali untuk selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Allahu akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, udah diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Info Dunia Islam.
5: Info Dunia Islam.
6: Info Dunia Islam.
7: Info Dunia Islam.
8: Baiklah sahabat Muadz dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan... Rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
4: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam. Merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuadz.com.
3: 94.3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
9: Ustaz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
15: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu, kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin ngambil dua, bilangnya satu, ya. Atau naik bis kota nggak bayar, itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah enggak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan enggak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot enggak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari, kemana saya harus bayar? Menurut syafi'iyah, enggak ada taubat bagi dia. Nanti penyelesaiannya besok di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau Pak kayak gitu, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh, semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok seneng atau enggak? Yang ngasih sogok ikut seneng ya? Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga senang, karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, gak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya ada orang yang dulu jualan rokok, gak apa-apa ya, atau ganti sajalah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan, terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok, mobil ini dibeli dari hasil rokok, ya, ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh dan makruh masih boleh dijual, menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Parola mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya. Masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah, bagi dia halal. Karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan, lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam, dan urusannya Allah subhanahu wa ta'ala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin ya, bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum ya? Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin. Sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.
5: Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi kematian anak akibat dari kesalahan orang tuanya?
6: Kalau bicara kesalahan, bisa jadi orang tua punya salah. Kadangkala orang tua ini telat ngasih obat. Kalau terangkan tadi, orang tua ini, ya, ada yang mengatakan, udah jangan dibawa ke rumah sakit dulu, insya Allah sembuh. Gara-gara ucapan itu, tahu-tahu anaknya meninggal. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah. Katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak perlu lagi mengatakan, andai kata kita bawa ke rumah sakit ya, anak itu gak akan mati. Kata siapa? Banyak orang yang dibawa ke rumah sakit juga mati di rumah sakit. realita itu kita lihat, maka ucapan andai kata jangan sampai ada. Kalau dikatakan tadi 1 tahun ya sedih karena merasa kayaknya gara-gara aku, andai ucapan andai kata itu akan muncul nantinya. Sehingga nasihat ana, ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan insyaallah apa yang sudah terjadi itu baik buat anti dan baik buat anak anti. Semoga anak anti itu ia dapat menunggu orang tuanya di pintu surga. Kalau orang tuanya sabar menerima hal itu, anak-anak akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Mereka gak akan masuk surga sampai orang tuanya datang. Jadi lihat hikmah dari semua yang sudah terjadi. Dan kita gak tahu kalau anak itu tumbuh besar, sehat, jadi apa? Wallahu'alam. Maka dengan dia mati dalam kondisi kecil, semoga itu jadi berkah buat bapak dan buat anaknya juga. Kalau memang ada kesalahan dari orang tua, yang beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas kelengahan, kelalaian yang dia lakukan. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadza wallahu a'lam bissawab.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
16: Labbaik Allahumma labbaik.
17: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
18: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
19: Kau itu.
18: Istriku minta dicarikan kurma.
19: Banyaknya itu dijual.
18: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
19: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
20: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
21: Radio Mu'adz bin Jabal

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hadirat sada, yurja intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi

Setiap hari kita bangun, kita bekerja, kita belajar, kita mencari rezeki, kita mengejar cita-cita, impian, dan berusaha terus menjadi lebih baik. Kita punya banyak tujuan. Kita ingin hidup nyaman. Kita mungkin ingin membahagiakan keluarga, ingin mendapatkan keberhasilan, dan semua itu tentunya adalah hal yang wajar saja. Namun, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ada satu hal yang seringkali kita terlewatkan. Kemana sebenarnya semua usaha itu akan kita bawa? Karena pada akhirnya, semua yang kita miliki di dunia ini tentunya akan kita tinggalkan. Rumah, harta, pujian, semuanya akan berhenti ketika waktu kita di dunia ini selesai. Lalu kemudian, apa yang akan tetap bersama kita adalah amal kebaikan. Itulah niat baik yang kemudian kita simpan dalam setiap pekerjaan seharusnya. Itulah kebaikan kecil yang mungkin tidak terlihat oleh manusia, tetapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki orientasi akhirat, sahabat muat dimanapun Anda berada, bukan berarti kemudian kita tidak boleh menikmati dunia ya. Tetapi seharusnya dunia ini tempat kita berbuat, tempat kita menanamkan kebaikan. Seorang ayah yang bekerja keras untuk keluarganya bisa menjadi ibadah kalau diniatkan tentunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ibu yang merawat keluarganya dengan kasih sayang, ini juga bisa menjadi ibadah. Seorang anak yang belajar dengan sungguh-sungguh bisa menjadi ibadah. Nah, semua itu tentunya tergantung pada niat seseorang. Karena terkadang pekerjaan yang terlihat biasa saja, karena mungkin ini sudah hal yang sepatutnya dikerjakan, bisa menjadi tidak atau bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat kita yang tulus. Dan juga sebaliknya, terkadang ada sesuatu yang terlihatnya besar bisa menjadi tidak berarti jika kita hanya lakukan karena misalkan sebatas ingin mendapatkan pujian manusia misalkan, atau yang sifatnya transaksional. Pokoknya misalkan kita bekerja, dapat gaji terus pulang. Kita tidak niatkan bahwa kita bekerja itu untuk misalkan untuk menghidupi kehidupan kita, agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lain sebagainya. Mungkin hari ini sahabat muas, kita bersama-sama perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sedang mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan sebenarnya, atau justru kita mempersiapkan sesuatu yang ini akan kita bawa pulang dan kekal selamanya? Maka sahabat muas, dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita jalani hari ini, hari-hari kita, dengan lebih sadar. Walaupun tentunya sebagai manusia kadang-kadang pasti kita akan lupa, karena kita manusia. Tapi dengan kita saling mengingatkan dengan kebaikan, ketaatan, kesabaran, maka semoga kita jadi sadar setiap harinya. Bekerja tetapi ingat dengan tujuan. Bekerja tetapi kita niatkan ini untuk akhirat, agar supaya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjarkan pahala di sana. Berusaha tetapi kita tetap berserah diri. Kita mengejar cita-cita tapi tidak sampai membuat kita kehilangan arah. Sebab hidup tentunya bukan hanya tentang berapa banyak yang nantinya kita dapatkan, tetapi tentang seberapa banyak kebaikan yang dapat kita tinggalkan. Semoga setiap langkah kita di dunia ini menjadi jalan menuju kebaikan di akhirat kelak. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar Anda.

0: itu program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Dan binillahi ta'ala kita akan mendengarkan kembali kisah-kisah dari para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Dan tentunya kisah ini bukan hanya menawan, tapi juga sepatutnya kita teladani bersama. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
3: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
5: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
0: Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan di kesempatan siang hari ini. Dan kita akan simak bersama binillahi ta'ala kembali kisah dari salah seorang sahabat. Dan beliau radhiyallahu anhu adalah salah satu generasi awal yang memeluk Islam. Sebuah masa ketika mempertahankan iman itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi beliau radhiyallahu anhu harus menghadapi tekanan meninggalkan tanah kelahirannya dan menjalani berbagai ujian. Namun dari perjalanan hidupnya, kita bisa melihat satu hal penting, bahwa orang yang hatinya sudah benar-benar terikat dengan akhirat, maka dia akan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Nah, bagaimana kisah menarik selengkapnya? Kita akan dengarkan bersama di kesempatan Kisah Menawan Sang Teladan di siang hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana dan langsung saja kita simak, ini dia kisah Abdullah ibn Jahas radhiyallahu anhu.
6: Abdullah ibn Jahas radhiyallahu anhu, orang yang pertama diberi gelar sang Amirul Mukminin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang satu ini sangat erat hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk satu di antara sahabat yang pertama-tama memeluk Islam. Dia adalah putra bibi Rasulullah, sebab ibunya yang bernama Umaymah binti Abdul Muttalib merupakan saudara perempuan ayahanda Rasulullah. Dia juga ipar Rasulullah, sebab saudara perempuannya yang bernama Zainab binti Jahash menjadi istri Rasulullah dan ummahatul mukminin. Dia adalah orang yang pertama dipercayai memegang panji-panji Islam dan orang pertama pula yang diberi gelar Amirul Mukminin. Dia adalah Abdullah ibn Jahash al-Asadi. Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an memeluk Islam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bermarkas di Baitul Arqam. Dia termasuk as-sabiqun al-awwalun. Tatkala Nabi mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah untuk menyelamatkan Islam dari gangguan-gangguan kaum Quraisy, Abdullah adalah muhajir kedua, yaitu orang yang berhijrah dan tak ada yang mendahuluinya kecuali Abu Salamah. Hijrah kepada Allah dan terpisah dari keluarga serta tanah air fi sabilillah bukanlah hal yang baru bagi Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an. Sebelum itu dia juga pernah berhijrah bersama keluarganya ke negeri Habasyah atau yang kita kenal dengan Ethiopia. Tetapi untuk kali ini hijrahnya mengikut sertakan banyak pihak. Dia disertai oleh keluarganya, seluruh kerabat ayahnya, pria wanita, tua dan muda. Rumahnya memang rumah Islam, dan kabilahnya pun kabilah Islam. Begitu keluar dari Mekah, kelompok muhajirin ini menatap sejenak pada kampung halaman mereka dari kejauhan. Terlihat kosong, sunyi, membiaskan duka. Tak ada kehangatan seperti sebelumnya. Tak ada orang yang lalu lalang dengan penuh gairah hidup seperti sebelumnya. Tak lama setelah itu, Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an mendengar kabar bahwa para pemimpin Quraisy mengepung daerah perkampungan untuk mencari tahu siapa saja orang-orang Islam yang berhasil keluar dari Mekah dan siapa yang masih tinggal di sana. Di antara orang-orang Quraisy tersebut terdapat Abu Jahal dan Utsbah ibn Rabi'ah. Utsbah menengok rumah-rumah Bani Jahash. Angin berhembus kencang, menebarkan debu dan pasir. Pintu-pintu berhantaman silih berganti terhempas angin. Utsbah mengerutu. Rumah-rumah Bani Jahash telah kosong, melompong dan menangisi pemiliknya. Abu Jahal menimpali perkataannya. Siapa mereka itu? Sampai-sampai rumah menangisi mereka. Kemudian Abu Jahal merampok rumah Abdullah ibn Jahash. Rumahnya memang sangat indah lagi mewah. Abu Jahal menguasainya beserta segala macam perabotannya. Dia bertingkah laku sebagai pemiliknya saja. Mendengar tingkah Abu Jahal mengenai rumahnya, Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an mengadu kepada Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Tidakkah engkau rela diberi rumah di surga oleh Allah sebagai gantinya?" "Saya rela ya Rasulullah," jawabnya. "Akan diberikan kepadamu," Rasulullah menegaskan perkataannya. Hati Abdullah kembali segar dan berbunga-bunga. Namun rumah di surga sangat mahal harganya. Belum lagi lenyap kepedihan akibat penderitaan dalam hijrahnya yang pertama dan yang kedua. Belum lagi tenang ia beristirahat di pangkuan saudara-saudara Ansor. Allah sudah memberinya ujian yang sangat berat. Semenjak dia memeluk agama Islam, ujian-ujian berat datang silih berganti. Mari kita dengarkan kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 8 orang sahabat untuk melakukan tugas militer yang pertama dalam Islam. Di antara para sahabat ini terdapat Abdullah ibn Jahash dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku menugaskan orang-orang yang paling penyabar dan paling kuat menahan lapar dan dahaga." Kepemimpinan satuan ini diserahkan kepada Abdullah ibn Jahash. Dengan demikian, dialah Amirul Mukminin yang pertama. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tujuan satuan kecil ini kepada Abdullah ibn Jahash yang membekalinya sepucuk surat. Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an tidak diperkenankan membukanya sebelum 2 hari perjalanan. Maka selang 2 hari, barulah Abdullah membuka surat tersebut yang di antara lain berbunyi sebagai berikut. Setelah membaca surat ini, Teruskan perjalanan sampai Naklah di antara Taif dan Mekah. Lakukan pengintaian terhadap orang-orang Quraisy dan laporkan hasilnya kepadaku. Setelah membaca surat tersebut, Abdullah ibn Jahas berkata pasti, aku akan patuh pada perintah Nabiullah yang mulia. Dia berpaling kepada sahabat-sahabatnya. Saudara-saudaraku, aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Naklah untuk melakukan pengintaian terhadap orang-orang Quraisy. Lalu melaporkannya kepada beliau. Rasulullah melarangku memaksa kalian mengikutiku. Jadi barang siapa yang menginginkan kehormatan mati sebagai syahid, silahkan mengikutiku. Bagi yang tidak, ia boleh pulang dan itu pun tidak tercela. Para anggota satuannya kemudian berkata, kami telah mendengar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan mematuhinya. Kami akan menyertai Anda ke tempat yang diperintahkan. Mereka terus berjalan sampai ke Naklah dan langsung melakukan penyelidikan sesuai perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengelilingi desa-desa untuk mengintai kaum Quraisy. Akhirnya di kejauhan tampaklah iring-iringan kafilah Quraisy yang dijaga oleh 4 orang, yaitu Amr ibn al-Hadrami, Al-Hakan ibn Kaisan, Uthman ibn Abdullah, dan saudaranya Mughirah. Kafilah ini membawa barang-barang dagangan Quraisy. Ada kulit binatang, kismis, dan benda-benda lain yang biasa dibawa oleh pedagang-pedagang mereka. Para sahabat pun berunding. Itu adalah hari terakhir bulan haram atau bulan suci, yaitu bulan yang terhalang untuk mengadakan peperangan menurut adat orang Arab. Bulan-bulan haram ini adalah Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Mereka berkata, kalau kita menyerang mereka, berarti kita telah melakukan pembunuhan dalam bulan haram. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menghormati bulan haram. Seluruh bangsa Arab tentu akan mencela dan memusuhi kita. Tapi kalau kita biarkan mereka sampai bulan haram ini berlalu, pastilah mereka sudah mencapai tanah haram. Menyerang mereka tetap dilarang, sebab mereka sudah berada di tanah wilayah tanah haram. Mereka akan aman dari kita. Akhirnya perundingan ini menghasilkan kesepakatan, yaitu menyerang kafilah Quraisy tersebut. Mereka kemudian menewaskan 1 orang, menawan 2 orang, sedangkan yang seorang lagi berhasil menoloskan diri. Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an dan satuannya menggiring 2 tawanan tersebut beserta unta-untanya sekalian menuju Madinah. Segera setelah sampai, mereka menghadap Rasulullah. Namun di luar dugaan, Rasulullah tidak berkenan mendengar laporan mereka. Kata beliau, demi Allah, aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang, melainkan untuk mencari berita tentang orang-orang Quraisy, hanya mengintai gerak-gerik mereka. Tidak ada urusan lain. Rasulullah menahan dulu 2 tawanan Quraisy itu, sementara menunggu keputusan yang pasti harta rampasan, unta-unta, dan muatannya tidak disentuh sedikit pun. Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an merasa yakin bahwa mereka akan celaka karena melanggar perintah Rasulullah. Hatinya kian ciut karena rekan-rekan dari kaum muslimin juga mengecam tindakan satuan yang dipimpinnya karena melanggar adat kebiasaan bangsa Arab, yaitu menghormati 4 bulan haram. Setiap kali berjumpa dengan anggota-anggota satuan Abdullah ibn Jahash, kaum muslimin mengolok-olok. Mereka orang-orang yang melanggar perintah Rasulullah. Bertambah-tambah pula kesedihan kelompok kecil ini tatkala mendengar orang-orang Quraisy memanfaatkan peristiwa tersebut untuk menyebarkan provokasi, menjelek-jelekkan Rasulullah kepada semua orang. Bahkan suku-suku di daerah pegunungan pun mereka bercerita bahwa Muhammad telah melanggar bulan haram, mengingat orang-orangnya telah melakukan perampasan, penawanan, dan pembunuhan. Bukan main penyesalan Abdullah ibn Jahash dan teman-temannya. Kekeliruan yang mereka lakukan telah menyulitkan posisi Rasulullah dan mencoreng kemuliaannya. Di tengah-tengah suasana duka yang mendalam itu, tibalah berita gembira yang tak terduga-duga. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata meridhoi perbuatan mereka dan menurunkan firman-Nya tentang hal itu. Meluap-luap kegembiraan mereka, orang-orang mulai berdatangan, memeluk mereka erat-erat, dan mengucapkan selamat dengan membaca ayat suci yang khusus diturunkan untuk mereka. Telah turun kalamullah yang maha tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut.

0: mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuh. Sesudah ayat-ayat mulia ini turun, legahlah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mau menerima unta-unta hasil rampasan tadi dan mempersilahkan keluarga kedua tawanan itu membayar uang tebusan. Rasulullah juga ridha dengan tindakan Abdullah ibn Jahash dan satuannya. Perang kecil yang mereka lancarkan telah menggoreskan catatan penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan peristiwa ini, untuk pertama kali Islam menewaskan seorang musyrik dan menawan orang lain. Untuk pertama kalinya, Rasulullah menerima panji-panji kemenangan dari musuh. Dan si pemimpin Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an adalah orang pertama yang disebut Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang mukmin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perang Uhud, bagi Abdullah ibn Jahash dan Sa'ad ibn Abi Waqqas, perang ini merupakan kisah yang tak mungkin terlupakan. Berikut ini, Sa'ad ibn Abi Waqqas menuturkan pengalamannya bersama dengan Abdullah ibn Jahash. Saat perang Uhud, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Jahash. Dia bertanya, "Tidakkah engkau mau berdoa?" Aku kemudian menjawab, "Ya." Kami berdua menyingkir ke tempat yang sunyi. Aku berdoa pada kesempatan pertama, "Ya Allah, Tuhanku, bila aku bertemu musuh, maka pertemukanlah dengan musuh yang kuat tubuhnya, perkasa, lagi muda naik darah. Aku akan bertarung melawannya, dan karunikiakanlah kemenangan bagiku sehingga aku mampu menewaskannya dan mengambil perbekalannya sebagai ghanimah." Abdullah ibn Jahash mengamini doaku. Kemudian dia pun berdoa, "Ya Allah, hadapkanlah aku dengan musuh yang kekar tubuhnya, pemarah dan ulet. Aku akan bertarung melawannya." Kemudian dia menghantamku dan menyayat hidung dan telingaku. "Bila aku berjumpa denganmu pada hari berbangkit nanti, dan engkau bertanya, 'Mengapa hidung dan telingamu putus?' maka aku akan menjawab, 'Karena engkau dan karena Rasulmu.' Niscaya engkau akan berkata, 'Engkau benar.'" Doa Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an lebih baik daripada doaku. Aku melihat dia tewas di penghujung siang dalam keadaan hidung dan telinga tersayat. Sayatan hidung dan telinga itu digantungkan di pohon dengan tali. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an. Dia dikaruniakan mati syahid sebagaimana dikaruniakan kepada pamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib, bapak para syuhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengebumikan dua orang syuhada ini dalam satu lahat. Air mata beliau yang suci menetes, membasahi tanah merah yang semerbak dengan wewangian syahadah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudi ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
6: Absen kok dititip? Emang justip?
7: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
8: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
9: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
10: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah. Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
11: Saya Kamin.
10: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
11: Ketuhanan Yang Maha Esa.
10: Bagus Sabri, Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
12: Saya Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
10: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
12: Harus adil dan beradab.
10: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
13: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
10: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
14: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
15: Radio Muadz bin Jabal.
16: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
17: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
16: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
17: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
16: Haula'i dhalamah. Mereka orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan sang penciptanya. Bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya Tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
17: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan alhamdulillah, setelah kita mendengarkan bersama kisah menawan sang teladan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Jahas radhiyallahu anhu, dan selanjutnya kita akan kembali bersama-sama belajar tentunya dalam program acara Quran for Kids. Dan sebelumnya kita sudah belajar bersama dengan adik-adik kita yang tercinta, yang soleh-soleha, yaitu di pembahasan Quran Surah Al-Ma'un. Dan Surah Al-Ma'un ini banyak tentunya mengajarkan kita kepada sebagai seorang muslim, bukan hanya tentunya kita hanya rajin beribadah, tetapi juga kita harus memiliki hati yang baik. Kita harus memiliki kepedulian kepada orang lain. Dalam surah ini, surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang orang-orang yang mendustakan agama. Dan kemarin kita sudah belajar bersama tentunya dengan adik-adik kita, siapa orang-orang yang mendustakan agama ini? Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim. Mereka tidak mau membantu orang yang membutuhkan, dan mereka atau melakukan ibadah hanya untuk dilihat oleh orang lain. Dan dari surah Al-Ma'un kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba yang hatinya lembut. Bukan hanya pandai beribadah, tetapi juga suka menolong, membantu, menyayangi, dan dia memperhatikan orang di sekitar mereka. Jadi, sahabat semua dimanapun Anda berada, kalau ada teman yang membutuhkan bantuan kita, tentunya sudah seyogianya kita pada dasarnya harus membantunya. Ya, kalau ada orang yang sedang kesusahan, kesulitan, maka seyogianya kita harus peduli, mengulurkan tangan kita untuk memberikan bantuan. Karena kebaikan kecil tentunya yang kita lakukan dengan ikhlas, betul-betul murni, karena Allah Subhanahu wa taala binilai ta'ala menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua dimanapun Anda berada, oleh karena itu sesaat lagi kembali kita akan belajar bersama di pembahasan surah berikutnya, yaitu di surah Al-Kautsar dalam program acara Quran for Kids. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kembali kita berjumpa bersama di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Dan kemarin kita sudah belajar bersama, kita sudah membahas habis penjelasan di Quran Surah Al-Ma'un. Dan bismillahi ta'ala kita akan belajar kembali di surah berikutnya, yaitu di Surah Al-Kautsar. Tapi sebelum kita masuk, adik-adik, Kak Agung di sini mau tanya dulu kabar adik-adik sekalian. Kita sudah masuk di hari Jumat, ya. Alhamdulillah, hari yang penuh keberkahan, hari yang banyak sekali keutamaan di dalamnya. Salah satunya adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik sudah bersholawat belum di hari ini? Semoga sudah, ya. Dan bagi yang belum bersalawat, ayo perbanyak salawat dulu. Kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan semoga adik-adik sekalian kita selalu dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan selalu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua dimanapun Anda berada. Kalau misalkan adik-adik kita sayang kepada seseorang, biasanya tentunya kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang itu, bukan? Contohnya ya, misalkan ayah dan ibu kita sayang kepada kita. Maka ayah dan ibu kita, umi dan abi kita, dan juga bapak dan mama kita akan memberikan makanan, tempat tinggal, perhatian, dan menjaga kita setiap harinya. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada kita. Bayangkan adik-adik, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, salah satu manusia yang sangat Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk membawa ajaran Islam, menyempurnakan agama kepada seluruh manusia. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Beliau mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, berkata jujur, dan mengajarkan kita untuk saling menyayangi. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nikmat yang sangat istimewa. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak pernah habis. Nah, sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya kami telah memberikan banyak kenikmatan kepadamu. Dan inilah yang akan kita bahas bersama adik-adik, yaitu surah Al-Kautsar di ayat pertama. Nah, seperti apa indahnya nikmat itu? Kita akan cari tahu bersama. Oleh karena itu jangan kemana-mana adik-adik, dan langsung saja seperti biasa sebelum kita masuk di surah Al-Kautsar ini, kita akan mendengarkan satu murotal dari Quran Surah Al-Kautsar, surah ke-8 dan korinya, yaitu Ali Abdussalam Ali Yusuf. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, dan kita akan belajar setelah mendengarkan surah Al-Kautsar ini Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan bersama. Ini dia, Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Nah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Telah kita dengarkan bersama surah Al-Kautsar tadi. Dan tentu surah Al-Kautsar ini adalah salah satu surah yang pendek ya, karena dia hanya ada 3 ayat. Surah Al-Kautsar. Dan langsung saja kita akan masuk di ayat pertama dari surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar." Adik-adik sudah hafal belum surah ini? Ya, semoga sudah hafal ya. 3 ayat ya dari surah Al-Kautsar ini. Dan kita langsung baca. Bagaimana kalau kita baca sama-sama saja? Adik-adik dimanapun Anda berada, dimanapun adik-adik sekalian berada, mungkin di rumah, di mobil, ataupun dimanapun itu, kita coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, adik-adik, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mendapatkan hadiah dari orang tua kita? Dan tentu kita akan sangat senang. Dan hari ini kita akan mendengarkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang sangat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kebaikan dan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu hadiah terbesar, hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah sungai yang namanya Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar ini, adik-adik, Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telaga yang sangat indah. Nah, telaga itu sangat besar. Panjangnya disebutkan. Jadi, telaga itu panjangnya disebutkan sejauh perjalanan 1 bulan. Lebarnya juga sejauh perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih dari air susu. Dan rasanya lebih manis daripada madu. Jadi airnya, air telaga itu, para ulama, ulama tafsir, bahwa telaga itu panjangnya dapat ditempuh selama perjalanan 1 bulan. Bayangkan adik-adik, 1 bulan perjalanan. Itu tentunya jauh sekali ya, berarti. Berarti telaganya akan seluas, luas sekali. Dan disebutkan siapapun yang meminum 1 kali tegukan dari air telaga ini, maka tidak akan haus setelah selamanya, atau tidak akan haus setelahnya selamanya. Masya Allah, adik-adik. Bukan hanya itu, di telaga itu ternyata juga ada banyak sekali gelas untuk diminum, untuk minum ternyata. Dan jumlah gelasnya sangat banyak ya, seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Saking banyaknya, adik-adik, digambarkan bahwa seperti banyaknya bintang-bintang di langit yang gemerlapan. Saat malam hari kita mungkin melihat langit penuh dengan bintang yang berkilau. Sebanyak itulah gambaran banyaknya gelas di telaga tersebut. Dan ada kabar yang sangat menggembirakan. Jadi tadi disebutkan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala izinkan meminum satu kali tegukan dari air telaga itu, maka ia tidak akan merasa haus lagi untuk selama-lamanya. Masya Allah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita belajar bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang sangat indah kepada beliau. Karena itu, kita juga

0: sepatutnya ya menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan bagaimana cara kita menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, tentunya kita harus mengikuti ajaran beliau. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, kita berbuat baik, kita bersikap jujur. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, menyayangi orang tua. Kemudian juga kita menolong sesama ya, dan selalu berusaha melakukan kebaikan. Maka dengan begitu, bismillah taala kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, cara salawat ini adik-adik, tentunya ada berbagai macam salawat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Maka adik-adik, hendaknya sebagai rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang muslim tentunya kita harus memperbanyak salawat atas beliau. Dan tentunya di hari Jumat ini khususnya ya, kita disyariatkan untuk memperbanyak salawat. Ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun juga seharusnya menyebut salawat ya. Ketika tasyahud akhir, kita bersalawat kepada Nabi setelah takbir. Kemudian setelah takbir kedua pada salat jenazah, kita juga bersalawat. Ketika mau berdoa, sebagainya kita juga salawat. Ketika masuk masjid juga kita bersalawat. Ketika keluar masjid, ketika atau setelah menjawab muadzin dan lain sebagainya. Nah, sebaik-baik lafaz salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Di dalamnya ada penyebutan Nabi Ibrahim. Disebutkan dari Ibnu Abi Layla, beliau berkata, aku bertemu dengan Ka'ab ibn Ujrah. Kemudian beliau berkata, maukah kamu aku berikan hadiah yang aku dengar dari Rasulullah SAW? Beliau berkata, iya, hadiahkanlah itu kepadaku. Maka beliau berkata, kami bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana cara bersalawat kepadamu? Wahai Ahlul Bait, karena Allah SWT sudah mengajari kami sebagaimana cara mengucapkan salam, maka beliau bersabda, Allahumma salli. Jadi adik-adik, ini adalah cara kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat itu ya ada beberapa lafaz yang telah diajarkan, tapi salawat sebaik-baik salawat yang lebih utama itu adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat yang di dalamnya ada penyebutan Nabi Ibrahim yang tadi kita telah sebutkan. Dan semoga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seyogianya kita juga harus menyayangi beliau alaihi salatu wasallam dengan cara kita mengikuti apa yang beliau ajarkan kepada kita dan tentunya kita memperbanyak salawat kepadanya. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perjumpaan kita di kesempatan program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani adik-adik sekalian. Kita belajar bersama di dalam program ini. Di setiap pembahasannya di Quran Surah Al-Kautsar maupun Quran Surah lainnya. Tentunya hanya di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dan dengarkan terus program acara Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Assalamualaikum, kaifahalu geng?
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng. Coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
8: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya, betul.
9: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari.

0: الله.
1: اللهم اجعلني برحمتك من أهل الجنة، اللهم اجعلني برحمتك من أهل الجنة، اللهم اجعلني برحمتك من أهل الجنة. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. Tiga kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Tiga kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tiga kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Masih bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, menemani waktu siang Sahabat Mu'adz bersama-sama. Kembali kita akan mendengarkan program acara Kajian Siang, di mana di kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan bersama lanjutan kajian Kitab Hadiyun Nabawi Fi Ta'amuli Man-Nasi, dengan judulnya yaitu Cara Rasulullah Memperlakukan Anak-Anaknya. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, anak-anak adalah hadiah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para orang tua. Dan setiap anak tentunya mempunyai hati yang ingin disayang, ingin didengar, ingin diperhatikan, dan ingin merasa aman bersama orang-orang di sekitarnya. Karena itulah Islam mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Dan Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam menyayangi anak-anak. Nah, seperti apa teladan yang akan kita simak bersama di kesempatan siang hari ini dalam kajian Kitab Hadiyun Nabawi Fi Ta'amuli Man-Nasi, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan anak-anaknya? Kita akan simak bersama. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dan langsung saja, ini dia kajian siang Kitab Hadiyun Nabawi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi wa iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufiknya. Salawat serta salam terhaturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk sekalian keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kita kembali, alhamdulillah, kita kembali ke majelis ilmu dan duduk di majelis ilmu. Kata para ulama, termasuk seagung-agung ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya ibadah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang terakhir itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai ajal datang menjemputmu. Jadi kita beribadah itu sampai kita mati. Termasuk juga menuntut ilmu syar'i, duduk di majelis ilmu seperti ini juga ibadah. Maka kita sampai mati kita seperti ini. Ya, karena para ulama mengatakan al-ibrah laysat fil wusul ila al-ghayah walakin an takuna fit tariq ila al-ghayah. Yang jadi tolak ukur itu, yang jadi penilaian itu bukan apakah kita sudah sampai pada tujuan atau kesempurnaan, tapi yang penting kita itu tetap di atas jalan menuju tujuan kita, yaitu akhirat.

selama kita di atas tujuan kita, di atas jalan atau di atas as-sirat al-mustaqim, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyampaikan kita kepada tujuan kita. Maka ini nasihat untuk pribadi juga, sebelum menjadi nasihat untuk kita semua, tetaplah untuk istiqamah menghadiri majelis-majelis ilmu, karena di zaman ini zaman fitnah, zaman kerusakan itu lebih dominan daripada kebaikan. Maka kalau kita tidak berupaya untuk istiqomah, maka kita akan ikut rusak di zaman ini. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita masuk pada pembahasan baru, ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a abna'ihi wa banatihi. Nah, kita perlu belajar melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bapak. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah figur ayah, sebaik-baik ayah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena pada diri Nabi itu ada uswah hasanah, teladan kebaikan di semua sisi kehidupan beliau, di semua peran beliau dalam kehidupan. Itu beliau yang terbaik. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping beliau jadi seorang nabi, rasul, kepala negara, panglima perang, guru bagi para sahabat beliau dan seluruh umat. Beliau juga suami dari sekian istri, beliau juga bapak dari sekian anak. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam abarra an-nasi bi ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling baik pada keluarganya. Wa ashaddahum silatan bidawihi. Beliau itu orang yang paling kuat menyambung silaturahim kepada karib kerabat. Ketika perang Badar, antum tahu ketika perang Badar itu ada dari Bani Hashim yang ikut perang di kubunya Abu Jahal. Berarti ikut memerangi Nabi dan para sahabat. Namun para ulama ahli sejarah menyebutkan mereka terpaksa keluar ikut perang Badar karena desakan yang begitu kuat dari Abu Jahal dan kabilah-kabilah musyrikin yang lain. Ketika kaum musyrikin kalah, ada sekitar 70 tawanan. Ada 70 yang tertawan. Di antara mereka ada yang dari Bani Hashim. Bahkan dia adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas dan putra beliau Al-Aqil. Sepupunya Rasulullah SAW. Namun apa kata Rasulullah SAW sebelum perang Badar? Beliau berpesan kepada para sahabat, kalau kalian ketemu dengan Bani Hashim, kerabat-kerabat saya, jangan dibunuh. Walaupun di medan perang, ya cukup tangkap saja, jangan dibunuh. Saya tahu mereka itu terpaksa keluar untuk berperang. Lagi pula mereka ini kerabat Nabi. Di samping kerabat Nabi, mereka pernah punya jasa kepada Nabi, yaitu melindungi Nabi, memberikan suaka ketika terjadi embargo. 3 tahun di embargo Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Makanan pokok, minuman, semua tidak boleh masuk ke Bani Hashim dan tidak boleh mereka itu bertransaksi jual beli. Uang Bani Hashim itu tidak diterima. Ya, sebanyak apapun tidak boleh berjual beli dengan mereka. Itu kelaparan. Banyak yang ini anak-anak kecil itu menderita kelaparan 3 tahun. Tujuannya adalah memberikan tekanan supaya Nabi ini diserahkan untuk dibunuh. Itu dari tahun
7 kenabian sampai tahun 10, 3 tahun. Tapi kompak Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib kompak. Yang mukmin maupun yang kafir dari kalangan mereka tidak mau menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekalipun mereka kelaparan, banyak yang mati kelaparan 3 tahun. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa jasa-jasa mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, kalau ketemu anggota Bani Hasyim, jangan dibunuh. Walaupun itu di medan perang. Padahal kalau di medan perang, kalau ketemu sama musuh, ya, hukumnya halal, dibolehkan, ya, membunuh musuh. وَيَتَجَلَّ ذَلِكَ فِي تَعَامُلِهِ مَعَ أَوْلَادِهِ. Sikap Nabi SAW yang begitu mulia, ini juga begitu mulia terhadap keluarga dan kerabat, ini sangat terlihat jelas bagaimana interaksi beliau bersama anak-anak beliau. وَمَا يَبْذُلُهُ لَهُ مِنَ الرِّعَايَ وَحُسْنِ الْعِعَالَةِ. Beliau banyak berkorban, ya, dalam mendidik dan merawat anak-anak. Padahal beliau ini, kalau boleh dibilang, ya, kalau kita mau banding-bandingkan dengan pendidikan modern ini, beliau ini kan yatim, dari perut ibunya sudah jadi yatim. Ini tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang bapak, tidak pernah dididik oleh figur seorang bapak. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini, kalau berdasarkan psikologi pendidikan modern, biasanya di masa depan itu dia sulit untuk jadi bapak. Tapi berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru beliau yang tidak pernah merasakan pendidikan seorang ayah dan kasih sayang seorang ayah, justru beliau nantinya jadi manusia yang paling kasih sayang kepada anak-anaknya. Luar biasa. Waqad ruziqa sallallahu alaihi wasallam 'adadan minal banini wal banat. Jadi beliau itu dianugerahi, kita tahu, beberapa orang anak laki-laki, namun meninggal semua qadar Allah. Kemudian beberapa anak perempuan. Yang laki itu ada 3. Yang pertama, yang paling besar, namanya Al-Qasim. Itu makanya beliau dijuluki, nama kunyah beliau Abul Qasim, karena memang anak beliau, ya, itu yang pertama, yang laki, namanya Al-Qasim, tapi meninggal. Kemudian yang kedua, yang laki Abdullah, ya, dan yang ketiga Ibrahim. Ada riwayat yang menyebutkan beliau memiliki anak namanya At-Tahir, At-Tayyib. Tapi ini tidak sahih. Yang benar, At-Tayyib, At-Tahir ini julukan bagi Abdullah. Ya, At-Tayyib atau At-Tahir ini julukan bagi putra beliau yang bernama Abdullah. Semua anak laki-laki ini wafat di usia mereka masih kecil. Jadi subhanallah, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan jadi yatim semenjak masih di rahim ibunya. Ketika jadi bapak ditakdirkan juga kehilangan sekian anak. Semua anaknya lebih dulu meninggal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Fatimah. Kecuali Fatimah, semuanya. Ya, anak laki, anak perempuan, 6 meninggal lebih dulu. Ya. Baru beliau meninggal. Baru kemudian Fatimah. Luar biasa. Jadi kalau mau berbicara teladan kesabaran, enggak ada yang terbaik melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim itu meninggal di Mekah ketika dia berusia sanatain wa ashur, 2 tahun beberapa bulan. Dan dia dari rahimnya siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Abdullah juga sama, beliau dapat dari Khadijah juga.
Tapi Abdullah ini dia lahir setelah Rasulullah SAW diangkat jadi nabi. Ya. Berarti di usia 40-an Rasulullah SAW baru Abdullah ini lahir, dan dia juga meninggal di Mekah. Masih kecil juga meninggal. Kemudian Ibrahim, nah ini ibunya Maria Al-Qibtiyah. Rasulullah SAW dapat dari Maria Al-Qibtiyah. Dia lahir di Madinah di bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah. Jadi sudah hijrah Nabi 8 tahun baru lahir ini Ibrahim ini. Kemudian meninggal di tahun ke-10. Jadi usia Ibrahim ini hanya 17 bulan atau 18 bulan kata para ulama ahli sejarah. Berarti setahun 5 bulan atau setahun setengah umurnya dia sudah meninggal. Dan dalam riwayat yang sahih disebutkan dia meninggal bertepatan ketika terjadi gerhana. Jadi orang gempar ketika itu, ini gerhana ini terjadi karena wafatnya putra Nabi. Nabi lagi sedih, berduka, berkabung. Tapi Nabi ketika itu langsung pidato. Ini bukan karena meninggalnya si Fulan atau lahirnya si Fulan, tidak ada kaitannya. Nabi dalam kondisi sedih, mendapatkan ujian dan cobaan seperti itu, tidak lupa untuk mengingatkan tauhid, ya, kepada para sahabat. Baik. Adapun anak perempuan beliau ada berapa jadinya? Tadi kalau laki 3 ya. Kalau yang perempuan berapa? Ada 4. Ya. Zainab yang lebih dulu, ya, yang paling tua kalau yang perempuan itu namanya Zainab. Baru kemudian Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulthum, dan yang paling kecil adalah Fatimah. Yang pertama kali lahir dari anak perempuan beliau Ibnu Rabi. Jadi Ibnu Rabi ini keponakannya Khadijah. Dia anaknya Halah bintu Khuwailid. Halah ini adik perempuannya Khadijah. Ya, berarti dia menikah dengan sepupu. Adapun Ruqayyah dinikahkan oleh Nabi dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Dan keduanya ini termasuk yang berhijrah menuju Habasyah. Utsman bin Affan dan Ruqayyah. Dua kali bahkan ikut hijrah ini. Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah. Dialah ini Ruqayyah ini yang meninggal ketika perang Badar. Jadi ceritanya Utsman bin Affan kenapa beliau tidak ikut perang Badar? Karena disuruh Nabi untuk menjaga Ruqayyah yang lagi sakit. Nah, ketika perang Badar ternyata Ruqayyah meninggal. Dinikahkan lagi oleh Rasulullah SAW Utsman bin Affan ini dengan putri beliau yaitu Ummu Kulthum. Meninggal lagi Ummu Kulthum ini. Nabi bilang kalau seandainya saya punya putri satu lagi yang belum menikah, saya akan nikahkan lagi dengan Utsman bin Affan. Itu makanya Utsman bin Affan dijuluki Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, karena dia mengumpulkan dua putri Nabi. Dua putri Nabi itu jadi istri beliau, tapi bukan dikumpulkan semasa hidup, maksudnya meninggal dulu Ruqayyah baru dinikahkan lagi dengan Ummu Kulthum. Ya. Adapun kalau masih hidup dua-duanya tidak boleh, ya, mengumpulkan antara dua saudari itu tidak boleh. Adapun Fatimah ketika itu ya sudah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Baik. Di antara sikap baik Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah beliau terhadap anak-anak beliau, beliau memilihkan nama yang baik untuk anak-anak beliau. Kana sallallahu alaihi wasallam yakhtaru lahumul asma'al hasanah. Nabi memilih

0: diberikan nama-nama yang baik. Karena nama itu di situ ada sunnah Nabi SAW yang dikenal dengan at-tafa'ul. At-tafa'ul itu maknanya optimisme. Jadi kita berharap kita berharap anak kita itu seperti namanya. Kita kasih dia nama Saleh, kita berharap jadi anak Saleh. Ya. Baik. Sufyan ats-Tsauri beliau pernah bilang, "Kana yuqalu haqqul waladi 'ala walidihi." Dulu para ulama salaf termasuk para sahabat, mereka mengatakan bahwasanya termasuk di antara hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua adalah an yuhsina ismahu, agar orang tua memberikan nama yang baik, wa an yuzawwijahu idza balagha wa an yuhsina adabahu. Jadi nikahkan ketika dia sudah balig, ketika dia sudah balig, ya, sudah bisa dinikahkan. Itu termasuk hak anak terhadap orang tua. Kemudian dihajikan juga, wa'an kalau mampu tentu saja ya, dan orang tuanya sudah haji, wa'an yuhsina adabahu. Kemudian dididik adabnya. Jadi kalau ada anak yang misalkan kurang adab, ya, kurang ajar, ya sebenarnya yang pertama kali disalahkan adalah orang tua. Pada umumnya ya, tidak semua gitu. Ada orang tuanya soleh sudah berusaha tapi tetap anaknya menyimpang. Dan itu terjadi juga pada keluarga Nabi. Nabi Nuh alaihissalam anaknya kan menyimpang, salah satu anaknya menyimpang. Namun pada umumnya kalau kita berbicara keumuman, kalau ada anak yang menyimpang, tidak beradab, ya, tidak beragama, maka yang pertama kali dipersalahkan adalah orang tuanya. Karena termasuk di antara hak anak adalah dia dididik, dididik adab yang baik, dididik agamanya. Karena nanti Allah akan tanya di akhirat. Ya, terutama kita yang bapak-bapak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Adapun Ibrahim, Ibrahim itu diberi nama ketika dia lahir. Nah, ini boleh berarti ya, memberikan nama ketika anak itu lahir, tidak harus di hari ketujuh. Karena ada hadis dari Anas bin Malik yang menyebutkan, hadis riwayat Muslim, "Wulida al-lailata ghulamun." Nabi SAW bersabda, malam ini saya diberi rizki lahirnya seorang anak laki-laki. Fasammaytuhu bismi abi Ibrahim, maka saya namakan dia dengan nama ayahku, Ibrahim. Ya. Ini kebiasaan orang Arab, dia kadang-kadang menyebut kakeknya yang kesekian itu kadang-kadang disebut ayahku, abi. Ya. Hadithu sallallahu alaihi wasallam fit ta'amul ma'a abnihi wa abna'ihi wa banati. Bagaimana interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putra-putra beliau, putri-putri beliau, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan rezeki tadi 4 orang anak. Ini yang tersisa hidup. Wa hunnal lati ishna min baini auladihi. Adapun yang laki-laki, amma dzukur faqad tufu wa hum shighar. Mereka sudah meninggal ketika mereka masih kecil. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhunna wa yukrimuhunna. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai 4 anak perempuannya ini dan sangat memuliakan mereka. Nah, ini pelajaran. Hada darsul liman ruziqal banat wa in kathura adaduhun. Ini pelajaran buat kita yang hanya dikasih anak perempuan. Ada yang anaknya perempuan saja di sini? Ada. Oh, masya Allah, itu julukan. Kalau para ulama bilang orang tua yang hanya punya anak perempuan dijuluki Abul Banat, Abul Banat. Dan itu sebenarnya julukan kehormatan, kehormatan. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, laki-laki yang hanya punya anak perempuan itu dimuliakan. Oh, masya Allah, am anta abul banat. Karena dia punya keistimewaan untuk membedakan dengan masa jahiliyah. Apa yang terjadi di masa jahiliyah? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ketika anak-anak perempuan nanti ketika dibangkitkan di akhirat, mereka ditanya, kenapa mereka dikubur hidup-hidup? Ini dulu di masa jahiliyah. Tapi tidak semua orang Arab di masa jahiliyah melakukan ini, tidak semua, sebagiannya saja. Terutama yang banyak melakukannya ini, yang mengubur hidup-hidup anak perempuan atau dibunuh anak perempuan ketika lahir, yang banyak melakukannya ini justru orang yang kalangan Arab yang status sosialnya rendah dan miskin-miskin. Tapi mereka punya alasan, ya walaupun salah, ya, alasan mereka melakukan itu adalah supaya tidak bawa malu, kata mereka. Jadi orang Arab itu walaupun miskin, dulu di zaman jahiliyah itu pantang mereka itu menghinakan diri, ya, pantang mau menghinakan diri untuk minta makanan atau apa itu mereka tidak mau, lebih mati. Nah dulu di zaman jahiliyah anak perempuan itu ya tidak bisa keluar, tidak bisa cari nafkah, seperti itu. Nah kalau mereka miskin kemudian punya anak perempuan bukan anak laki-laki, nah ini justru jadi beban, kata mereka. Anak perempuan ini nanti jadi beban kita, ya, memaksa kita untuk meminta-minta, menghinakan diri kepada orang lain, lebih dia mati saja waktu kecil. Ya tentu saja ini prinsip jahiliyah ya. Tapi itu diantara alasan mereka kenapa mereka membunuh anak perempuan itu. Ya. Di samping juga ada anak laki yang mereka bunuh dengan alasan khasyatan imlaq. Mereka takut anak-anak ini nanti ikut makan bersama mereka, takut miskin. Nah kalau yang ini juga terjadi di zaman ini, di zaman modern ini juga membunuh anak-anak karena takut tidak bisa makan. Ini terjadi di zaman ini, kan ada aborsi sekarang ya. Ya udah aborsi aja anak ini, nanti apa kita kasih dia makan, tidak bisa kita sekarang lagi zaman krisis. Nah ini sama ini jahiliyah ini. Ya, naudzubillah. Kenapa dimuliakan setelah datangnya Islam? Kenapa dimuliakan orang tua yang hanya punya anak perempuan? Untuk sebagai bentuk penyelisihan kepada tradisi jahiliyah. Di Islam itu sangat memuliakan perempuan. Ya, salah orang-orang Barat yang menuduh Islam ini diskriminasi kepada perempuan. Justru sebaliknya, di zaman dulu baik dalam tradisi Romawi, Persia itu perempuan dihinakan. Bahkan di tradisi Persia itu boleh orang tua itu kawinin anaknya. Ya. Raja Persia yang namanya Yazdejad kalau nggak salah, dia itu dalam sejarah disebutkan dia kawini anak perempuannya sendiri. Nauzubillah. Itu sudah tradisi bagi mereka, boleh. Kemudian kalau ada cekcok rumah tangga dibunuh, istrinya dibunuh padahal istrinya ini adalah anaknya. Dan orang zaman dulu sebelum datangnya Islam itu bebas punya istri berapapun, 1000 boleh, 100 ya, dia punya gundik 100 perempuan boleh. Datang Islam ini dibatasi jadi 4, maksimal 4. Justru Islam memuliakan. Di zaman dulu bebas orang itu jadi budak selama-lamanya, tidak bisa menebus diri. Di zaman dulu, setelah datang Islam, justru Islam menganjurkan untuk membebaskan budak. Bahkan beberapa kafarah itu dengan membebaskan budak. Nah, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibtuliya minal banati bi syai fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Ini hadis Bukhari Muslim. Siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan anak perempuan, namun dia didik anak ini, diperlakukan baik, kunna lahu sitran minan nar. Justru anak-anak perempuan ini yang akan menjadi tameng yang mencegah dia dari api neraka. Artinya dengan sebab mereka Allah menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Kalau seandainya orang tuanya ini ya ternyata lebih beratlah amalan keburukannya, tapi ketika di masa hidup dia punya anak perempuan semua, dia baik sama anak perempuannya, justru itu yang bisa menyelamatkan dia, memberikan syafaat nanti di akhirat. Nah, tapi kalau di zaman ini justru kalau punya anak perempuan, masya Allah nih, bakal jadi berkuasa nanti ya, di zaman ini. Tanya. Kemudian diantara wajibul ab, diantara kewajiban seorang bapak kepada anak perempuan, an yuzawwija ibnatahul al-kuf'a minar rijal, dinikahkan anak perempuannya dengan yang sekufu. Sekufu ini tentu yang pertama, yang paling utama adalah sekufu dalam urusan agama. Sekufu dalam urusan agama. Ya, kalau anaknya hafizah misalnya, ya diupayakan yang mencari yang sekufu. Calon suaminya juga hafizah. Tapi tidak cukup hafizah saja. Ya, banyak hafid di zaman ini tidak beres juga agamanya. Tidak beres, adab akhlaknya banyak. Jadi hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak lolos ke hatinya, tidak melewati kerongkongan, hanya sekedar jadi bacaan saja. Ini berarti di zaman ini orang tua harus perlu ekstra memfilter. Yang paling utama tentu saja adalah adab dan akhlaknya. Jadi samping pemahamannya, seperti apa pemahamannya? Karena di zaman ini orang ngaku ngikut Al-Quran dan As-Sunnah, tapi pemahamannya rusak. Nah, ini juga harus jadi perhatian orang tua. Sahibat din wal khuluq, dicarikan laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya. Ya, Nabi SAW pernah ditanya tentang albir. Hakikat albir, hakikat kebaikan itu, inti dari kebaikan itu apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, albirru husnul khuluq. Inti dari kebaikan adalah akhlak yang baik. Ya, Nabi tidak mengatakan inti kebaikan itu yang hafal Al-Quran, yang hafal sekian ratus, sekian hadis misalnya. Tidak, justru Nabi mengatakan inti dari kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Waqad zawwaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam jami' banatihi min khairatir rijal. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikahkan putri-putri beliau dengan laki-laki terbaik. Zainab dinikahkan dengan Abu Al-As Ibnu Rabi'. Siapa Abu Al-As Ibnu Rabi' ini? Awalnya memang dia tidak mau masuk Islam. Jadi dia ini sudah dinikahkan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi. Sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi, beliau sudah punya mantu. Namanya Abu Al-As Ibnu Rabi', suaminya Zainab. Ketika Rasulullah SAW diangkat jadi rasul, Zainab beriman, Abu Al-As belum mau beriman. Bahkan sampai perang Badar, bahkan Abu Al-As Ibnu Rabi' ini ikut perang Badar di kubunya Abu Jahal, kubunya orang-orang musyrikin. Loh, bagaimana dengan Zainab ketika itu? Zainab masih ditahan di Mekah. Nabi sudah hijrah, Zainab masih di Mekah ditahan. Dan ketika itu memang belum turun ayat yang memerintahkan perempuan dipisah dari suaminya yang musyrik. Belum turun ayatnya dalam surat Al-Mumtahanah itu, belum turun. Jadi dalam kondisi lemah, Nabi SAW terpaksa berhijrah tanpa Zainab. Zainab masih ditahan oleh suaminya, Abul Asim. Nah, kita cerita jadinya sedikit ini tentang Abul Asim. Ceritanya luar biasa. Ditawanlah Abul Asim. Ditawan. Nabi SAW, kebijakan beliau terkait tawanan itu mengambil tebusan. Ya, dan ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kaya, keluarganya harus tebus mahal. Kalau yang miskin, tebusannya adalah mengajarkan anak-anak kaum muslimin baca tulis. Abul As ini, walaupun Abul As ini menantu beliau, Nabi SAW bersikap adil. Ya, yang lain dimintai tebusan, maka ini juga harus dimintai tebusan. Ya, kirimlah utusan ke Madinah. Siapa ini yang mau menebus Abul As? Ya, jadi dia keluar dari keluarga yang kaya raya. Tapi ternyata yang mau menebus dia ini Zainab. Zainab. Subhanallah. Apa harta yang digunakan untuk ditebus? Kalungnya Khadijah. Jadi ketika dinikahkan, di malam pertama ini Khadijah memberikan kalungnya kepada Zainab. Datang kalung itu dilihat oleh Nabi, nangis Nabi. Akhirnya teringat Khadijah. Maka beliau bermusyawarah, minta izin. Ini Rasulullah minta izin bermusyawarah kepada para sahabat, ini bagaimana nih? Mau kalian lepaskan dah Abul As? Ya jelas para sahabat bilang, ya Rasulullah, kita lepaskan. Tapi Nabi SAW sebelum melepaskan Abul As ini, beliau mempersyaratkan, kamu harus kembalikan Zainab kepada saya, izinkan dia untuk ke Madinah. Maka dia juga saya akan berjanji melepas Zainab. Jadi kenapa tidak mau dilepas Zainab ini oleh Abul As? Ya karena memang Abul As ini sangat cinta kepada Zainab, ya. Bukan semata-mata benci kepada Rasulullah SAW. Karena pada akhirnya setelah ini dia masuk Islam ini, Abul As ini. Dia akhirnya setelah dilepaskan dia kembali ke Mekah, maka dilepaslah Zainab ini. Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah SAW, untuk menjemput Zainab, dibawa ke Madinah. Pada akhirnya kemudian Abul As ini dia berhijrah, kemudian masuk Islam. Ya, dia tidak ingin. Kenapa tidak masuk Islam saja langsung di hadapan Rasulullah ketika dia jadi tawanan? Konon katanya dia tidak ingin masuk Islamnya itu karena tekanan. Dia ingin masuk Islamnya itu betul-betul dari keinginan pribadi. Dan dia buktikan. Makanya Nabi SAW sangat memuji Abul As ini. Dipuji Abul As ini. Karena pada akhirnya dia masuk Islam. Baik. Akhirnya disatukan kembali. Setelah dia masuk Islam, sudah diserahkan lagi Zainab kepada Abul As Ibn Rabi' ini. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan dia dinikahkan ulang. Ya, sudah balik saja langsung gitu. Nah. Baik. Nabi Muhammad SAW berkata tentang Abul As, haddathani fasaddaqani wa wa'adani fawaffali. Dia berbicara kepadaku, dia jujur, dia berjanji kepadaku dan dia menunaikan janjinya. Abul As mengembalikan Zainab. Artinya berarti Nabi SAW betul-betul menikahkan Zainab ini dengan laki-laki yang punya akhlak. Walaupun ketika itu dia musyrik, dia punya akhlak lah. Buktinya dia masuk Islam. Bagaimana dengan siapa? Ruqayyah. Ruqayyah ini sempat Nabi nikahkan dengan anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah bin Abi Lahab, Utbah. Tapi setelah itu ketika Nabi baru-baru diangkat jadi Nabi, baru-baru diangkat jadi nabi, sudah dinikahkan Ruqayyah dengan putrinya, putranya Abu Lahab. Tapi Abu Lahab mengatakan ceraikan dia. Ceraikan. Diceraikan belum sempat duhul. Belum sempat malam pertama. Jadi masih gadis, masih perawan. Setelah diceraikan, ya alhamdulillah. Karena pada akhirnya Utbah ini dan Abu Lahab ini dia jadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diceraikan, Rasulullah nikahkan dengan Utsman bin Affan. Ya, laki-laki terbaik juga, salah satu di antara sahabat yang dijamin surga. Meninggal Ruqayyah, Ummu Kulthum dinikahkan oleh Rasulullah dengan Utsman. Adapun Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Ini laki-laki mulia semuanya. Ya, masyaallah. Baik. Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yushawiru banatihi fi zawajihinna. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan menerapkan kawin paksa kepada anak-anak perempuannya. Tetap beliau itu bermusyawarah, ditanya anaknya. Ya, mau apa enggak, terpaksa atau tidak. Ya, diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah, "Lamma khataba Ali Fatimata," ketika Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah, ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak langsung menerima, tapi Nabi datang dulu ke Fatimah. Beliau bermusyawarah dengan Fatimah, menanyakan pendapatnya. Inna Aliyan qad dzakaraki, fasakatat. Ali menyebutmu, dia ingin menikahimu. Gimana? Fatimah diam. Fa kharaja fazawwaja. Ya, diamnya perempuan. Ya, zaman dulu tapi ini ya. Zaman dulu perempuan, apalagi mukminah zaman dulu, pemalu. Maka tanda setujunya adalah diam. Kalau zaman ini belum tentu diam gitu, zaman. Belum tentu. Jadi harus digali lagi. Ya. Di zaman ini malah anak perempuan maksa bapak ya. Jangan, dia bilang gitu. Subhanallah. Maka beliau, karena dia diam, akhirnya langsung dinikahkan. Maka Nabi SAW mengatakan, La tunkahul bikru hatta tusta'dan. Jangan dinikahkan wanita yang perawan, masih gadis, sampai dia ditanya, wahai Rasulullah, gimana kita tahu dia mau apa enggak? Antaskut. Kalau dia diam itu tanda dia ya terima. Nah, ini berlaku di zaman ini buat wanita yang betul-betul agamanya kuat. Wanita yang agamanya kuat di zaman ini ketika ditawari ada yang melamar, dia diam, nah itu sudah tanda dia setuju. Baik, mungkin hanya itu jamaah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Intinya, al-bintu amanatun fi baiti walidiha. Anak perempuan itu amanah. Ya. Ya, enggak boleh seorang bapak itu memaksa nikah anaknya dengan laki-laki yang dia tidak inginkan. Gimana kalau anak perempuan ini dia justru maunya dengan laki-laki yang tidak benar agama dan adabnya? Nah, berarti ada yang keliru dengan pendidikan adab orang tua kepada anak perempuannya ini. Ada yang kurang. Nah, kalau benar pendidikannya, tidak akan seperti itu anak ini. Ya, barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Nata bramaki. Kita pale parahmang. Masya Allah, Gagana ini mobil ta, Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu, Dede, rantasana kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
1: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana mikau pa, cum laude lagi.
5: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
1: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
7: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
6: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD, Hafizullahu Ta'ala.
8: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
6: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
9: Radio Muas Binjabal 94.3 FM.

0: Konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
1: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Kemudian kita masuk prinsip ke-8 sekarang. Mengajarkan anak-anak tata cara mandi. Ketika anak sudah mulai sampai usia taklif atau akil balig, maka bapak dan ibu harus memperhatikan masalah itu dengan sesungguhnya. Mulailah seorang bapak menasihati anaknya dan mengajarkan kepadanya salah satu pelajaran dari pelajaran-pelajaran fikih Islam, yakni tentang taharah atau kesucian, mandi dan tata caranya, serta bagaimana cara mengikuti Rasulullah SAW dalam mandi. Karena Islam mengajak untuk bersuci. Dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW apabila beliau mandi karena junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangan beliau, lalu berwudu seperti wudu ketika hendak sholat, lalu memasukkan jari-jari beliau ke dalam bejana, kemudian beliau menyela-nyela pangkal-pangkal rambutnya, lalu beliau menuangkan 3 gayung air ke kepala beliau dengan kedua tangan beliau, lalu beliau menuangkan air ke seluruh kulitnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 248, 262, dan 272. Imam Muslim 316. Jadi ini cara Nabi SAW mandi junub ya. Beliau basuh dulu telapak tangannya. Ini orang dewasa pun lakukan itu. Kemudian mencuci kemaluan kalau dalam kondisi junub sampai bersih. Setelah itu uduk seperti uduk sholat, baru kemudian mengambil air. Kalau kita sekarang kalau tidak ada bejana atau sudah tidak pakai ember atau bak di rumah, kita pakai keran, kerannya dijalankan, airnya jangan terlalu kencang supaya tidak membedir, dibasahi ujung-ujung jari kita, lalu dipegang sisi pangkal ke rambut ya, sisi kanan, sampai terasa kayak air itu menyentuh kulit kepala, lalu kemudian siram 3 gayung di sebelah kanan, lalu suruh-suruh tubuh setelah itu. Dan ini cara mandi seperti ini harus kita hafal di luar kepala, karena memang cara mandi junub, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Yang sudah menikah tentu lebih pantas untuk mempelajarinya. Jadi bukan cuma sekedar nyalain shower lalu mandi. Sayang, boleh saja itu sudah menutupinya, yang penting dia sudah mandi. Tapi menggunakan tata cara ini adalah sunnah Nabi SAW. Sudah mandi dapat pahala gitu kan, sudah seger dapat pahala, kenapa nggak dilakukan? Dan kita harus, di sini yang kita tarik ya, kepada anak-anak adalah membiasakan mereka bersih. Itu harus dimulai dari diri kita ya. Kalau dasarnya ibu bapaknya malas mandi ya susah gitu kan. Dia malas sikat gigi ya susah gitu kan. Bagaimana dia mau didik anaknya. Dan dari kecil anak-anak harus dibiasakan. Ya, diajarkan mereka sikat gigi. Ya, pada saat bangun tidur. Mereka pada saat mau tidur ya. di siang hari misalnya habis makan dan segala macam, mereka sikat gigi. Jadi itu sunnah Nabi SAW bersiwak ya.

0: Kalau siwak tidak ada, maka menggunakan sikat gigi misalnya. Itu membiasakan diri dengan kebersihan. Membiasakan kalau cebok diajarin caranya, gitu kan. Jangan dibiarkan saja anak-anak begitu. Masuk kamar mandi lalu dia kencing sendiri, sudah cebok nak, sudah. Dan tak pernah tahu apakah dia bersih atau tidak, benar atau tidak. Gitu. Saya pernah lihat begitu. Anak saya masuk kamar mandi masih kecil, laki-laki. Kemudian dia masuk, lalu saya lagi duduk ngobrol sama istri. Dan saya, dia bilang, berarti mau kencing. Baik, saya tadinya mau tahu, sudah dibidik belum sama istri saya. Gitu. Lalu saya tanya, istri saya kenapa enggak temanin kamar mandi? Dia bilang, dia sudah tahu caranya. Berarti sudah diajarin, baik. Saya masuk kamar mandi, saya lihat. Lalu dia buang air kecil. Nah, saya laki-laki, saya lihat dia kencing ya, dengan cara berdiri, gitu kan. Walaupun itu boleh dalam Islam, tapi sunnahnya duduk, gitu kan. Dia berdiri, kemudian pada saat cebok, ternyata dia tidak tahu caranya. Dia belum tahu, gitu. Jadi tangan yang bekas dia pegang, maaf, kemaluannya, tangan kiri, itu yang dipakai untuk pegang spoidnya, gitu kan. Yang ada najis di situ, kemudian disemprot, dan airnya begitu kencang, nyemprot kemana-mana di kamar mandi. Akhirnya dia memegang lagi air yang dia semprot itu, diambil sebagiannya, sentuhkan tangannya lalu dipegang, dicucikan kemaluannya, hanya disentuh sedikit lalu ditutup sama dia, dianggap selesai. Tapi ini sekarang kencingnya sudah nyebar kemana-mana, ada bekas kencing tadi, contoh saja. Maka saya coba ajarkan, nah begini caranya, mungkin sekali dua kali saya sudah cukup, apalagi anak perempuan ya, dan ibu harus lebih punya kewajiban masalah menjaga kebersihan kemaluannya, kebersihan rahim, bagian daripada syariat kita, gitu ya. Sampai di dalam hadis Nabi SAW, saking pentingnya menjaga masalah kebersihan kemaluan itu, kata Nabi SAW kepada laki-laki, kalau kalian pulang di malam hari, jangan pulang ke rumah kalian, kecuali kalian sudah beritakan kepada istri kalian atau para wanita, agar mereka sempat menyisir rambut dan mencukur bulu kemaluan, maksudnya membersihkan kemaluan. Umumnya orang interaksi biologis kalau datang dari safar, gitu kan. Maka itu anjuran dalam syariat, agar bisa menyisir rambut selalu rapi. Kalau perlu jangan berikan kesempatan ibu-ibu suaminya melihat dalam kondisi berantakan. Itu juga si suami. Dia berusaha maksimal agar pasangannya tidak pernah lihat dia berantakan. Dia masuk kamar mandi, dia bersihkan dirinya semua, baru ketemu dalam kondisi sudah segar sempurna. Itu harus dibiasakan. Supaya anak-anak juga melihat itu dan anak-anak juga terbiasa dengan itu. Jadi jangan bilang, ah ini kan sudah suami saya, gak apa-apa deh. Rambutnya berantakan, utuhnya jalan di mana-mana gitu. Lagi sisir kutu di depan suami, jangan. Tidak usah diperlihatkan itu, gitu kan. Ini kutu saya banyak nih, nih taruh di depannya, diperlihatkan untuk apa? Boleh gorengin buat suami, kan tidak mungkin. Kan tidak perlu, jadi jangan buka celah ada penilaian negatif dari pasangan. Itu anjuran syariat, gitu kan. Makanya dikatakan Nabi SAW, sebelum masuk rumah, boleh selalu bersiwak. Sebelum bertemu istri, ini sudah bersihkan dulu. Alaihissalam mengatakan dari sunnah, artinya sebelum interaksi lah gitu, dianjurkan. Maka ini semua akan sangat membantu kebersihan interaksi dengan, dan ini juga kalau kita ajar kepada anak-anak sangat baik. Jadi antaranya adalah mandi, dan mandi bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mandi wajib yaitu mandi junub, haid, setelah suci dari haid dan nifas, juga mandi jumat bagi laki-laki. Dan ada mandi yang sunnah yaitu menyegarkan badan. Nah, kalau kita niatkan merawat badan yang sudah Allah amanahkan ini, maka itu insya Allah akan jadi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kata beliau, seorang pendidik memulai menjelaskan berbagai fenomena yang nampak pada tahapan ini kepada anak-anak, lalu menjelaskan tentang zat yang keluar dari tubuh manusia dan sifat-sifatnya, serta apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika terjadi itu, apakah harus mandi atau cukup bersuci. Juga menjelaskan kepadanya bahwa dengan hal itu dia telah memasuki usia taklif, dalam kurung terkena beban kewajiban, yakni perbuatan yang dilakukannya baik kecil maupun besar akan dihisab oleh Allah, baik perbuatan wajib atau selainnya. Dengan sebab hal itu dia menjadi orang yang akan diminta pertanggungjawaban atas amalnya, dan seluruh amalnya akan dicatat oleh dua malaikat yang diserahkan untuk itu, yaitu Rakib dan Atid. Nah, jadi kita ajarkan kepada anak mana yang harus dia cebok, buang air kecil, buang air besar dengan tata caranya, mana yang dia tidak harus cebok, maaf, dengan keluar angin misalnya, tapi dua-duanya atau ketiga perbuatan ini, buang air kecil, buang air besar dan keluar angin adalah membatalkan wudu, dijelaskan. Kemudian tata cara wudunya seperti apa, gitu kan. Kemudian mana yang merupakan mandi wajib, kalau anak-anak masih belum balik mungkin dijelaskan lagi-lagi tentang masalah mandi wajib itu, ya, seperti mandi Jumat, kalau kita mau ajak dia sholat Jumat misalnya, gitu. Dan secara umum anak perempuan kita jelaskan mandi sunnah, yaitu menjaga kebersihan, kerapian, ya. membiasakan mengisi rambutnya. Karena saya temukan juga banyak kasus terjadi ya. Dan di antara kerabat-kerabat kami begitu anaknya datang, rambutnya berantakan, bajunya kotor, dan dianggap biasa. Bertemu dengan orang pun dianggap itu biasa. Padahal sebenarnya dalam agama Allah SWT kita dianjurkan tidak membuat, tidak sengaja membuat orang lain menilai kita negatif. Harus kita hindari semua itu. Jadi jangan buka celah orang nilai kita negatif. Pokoknya penampilan kita, tutur kata, semuanya harus kita jaga. Memang sudah begitu. Tidak boleh kita sengaja buat orang lain hanya menggunjing, memfitnah kita dan segala macam. Kata beliau, orang tua akan diminta pertanggungjawaban secara sempurna di hadapan Allah Ta'ala tentang pengajaran kepada anak-anak mereka dalam masalah-masalah ini. Masalah-masalah yang masuk ke dalam bagian agama. Bila mereka tidak mengajarkannya, maka siapakah yang akan mengajarkan mereka? Jalanan ataukah orang-orang jahat? Ataukah berita-berita dan majalah-majalah murahan? Masing-masing kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Karena itu kedua orang tua harus menyiapkan nasihat yang tenang dan tepat, di mana dia dapat mengajarkan kepada anak-anaknya syariat yang hanif dan sunnah Rasulullah SAW. Juga perjalanan para sahabat dan orang-orang salaf yang saleh. Dengan itulah kita bisa melindungi mereka dari kejahatan tangan yang ikut bermain, yaitu syaitan, dari kalangan manusia dan jin. Ada juga yang saya ingin berbagi, teman-teman, yang saya pakai retorika ya. Jadi kalau saya mau menanamkan sesuatu juga, tidak ada salahnya kita menyiapkan hadiah. Ya. Kayak misal mereka sangat suka dengan permen umumnya atau es krim, maka bisa Bapak Ibu misalnya beli 2 macam atau 3 macam dari permen dan juga dari es krim itu. Kemudian hubungkan setiap bagian itu dengan prestasi tertentu. Misal sekarang duduk baca bismillah, makan dengan tangan kanan ya. Kalau itu dijalankan, maka ibu atau ayah akan kasih hadiah yang kedua. Saya pernah terapkan itu, yang tadinya mereka makan berantakan, itu jadi rapi. Karena mereka tahu ada hadiah yang kedua. Atau kita hubungkan misalnya, sekarang makan ini ya, nanti kalau bisa membaca surah Al-Asr, maka ayah atau ibu akan kasih hadiah yang kedua. Kita perlihatkan, ini enggak boleh, kecuali harus ya dilakukan. Dan saya melihat yang tadinya mereka kalau makan itu sering berantakan, belepotan, jadi enggak, karena kita hubungkan dengan itu. Nah, ada pendidikan dalam masalah seperti ini. Dan betul tahapannya kita kasih semua. Tahapannya selanjutnya, nanti tahapannya kita pikir apa lagi nih, misalnya dia harus lakukan apa, gitu kan. Termasuk misalnya buang sampahnya. Saya bukain es krimnya, ini ya. Kalau dia mau terima tangan kiri enggak boleh. Tangan apa? Tangan kanan. Baca bismillah. Makanya duduk ya. Terus plastiknya saya kasih ke tangan kirinya. Ini buang ke sampah sekarang. Dan kakak duluan antar. Setelah dia lihat, adiknya lihat-lihat ya. Sekarang ikut ya. Pendidikan. Mereka tahu dengan es krim satu, nanti oh banyak ilmunya. Makan tangan kanan, baca bismillah, sambil duduk sunnah Nabi semua kan. Terus sampahnya dibuang ke tempat sampah. Ini semua hal-hal yang sangat baik untuk kita tanamkan dalam pendidikan anak-anak. Itu prinsip yang ke-8. Intinya kita membiasakan anak untuk bersih. Dan jangan pernah menghayal, teman-teman, anak kita begitu beranjak dewasa balik kemudian dia jadi orang bersih kalau kita dari kecil tidak didik itu. Jadi kita harus biasakan. Ya, biasakan mereka dengan kebersihan, kerapian gitu kan.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Kadang kita semangat untuk beribadah. Dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor, dan dipenuhi dengan penyakit

0: maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
2: 94,3 FM. Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Radio Mu'ad bin Jabal.
4: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: 94.3 FM Radio Math Biabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau bersyarikat dalam membeli hewan kurban?
4: Boleh mengucap niat apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban hari Idul Adha?
2: Mari kita dengar bersama fatwa ulama seputar Islam.
4: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apa sholat sah? Jika memang tidakkah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seorang sholat sendirian.

0: adalah dianjurkan atau sunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia tak luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah bertanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian tan menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari, memberi nasihat kepadanya, ia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau, rahimahullah, boleh bagi seorang kencing sambil berdiri, apabila bisa terjaga dan percikan air seninya ke ban dan pakai. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing sambil berdiri suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang diperlukan dan bisnis tak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari sewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tak mencapai satu haul dari bayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dan seharga 10.000, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sekitar 5.000 dan dibanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi orang yang kata, selama belum ada jual, maka saya akan menjualnya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul, seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan dapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedang uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperoleh setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
2: Radio Ma'ad Jabat.
3: Hei bu, kok apa kau nak? Itu mungkin dia dalam tempat dolam.
4: Ah ini bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsultasiku, baru dosiku susah sekali kalau ketemu. Saya pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja. Insyaallah ada yang kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya ini. Ada tanamannya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid dalam dari

0: Eh, kisabili.
1: Ah, ini yang dibilang pembakar Leona. Kau mana apakah? Di sini ada songgi, piting saus padang, cuman udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumnya juga jus buah sama kopi. Kopi Leona. Nanti saya traktir.
2: Kampung Bakar, rumah yang paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mas yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakar menghadirkan konsep eko kuliner berpadu wisata alam dan wisata kuliner dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari kampung kau. Kampung kau, Jalan Z Sugianto, Kampung Kota Kendari. Agar hidangan tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1111-007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
3: Diri dan saksi, jian kita menumah sulam lusul ilmi ul fi tauhidillahi wa tiba'i rasul.
4: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakmi rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wa Tiba'i Rasul.
3: Sama Lus Zain Zain Mursali LCPD hafizallahu taala.
4: Di kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang kaitan dengan akidah.
3: Disiarkan langsung dari Mas Al-Fukon, Jalan Jeral, Dulhari Sution, Lorong Rak Nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, Ba'd Sholat Maghrib, pukul 18.20, waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Muaz TV. Juga dapat dengar di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM dan online streaming www.radiomuaz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
5: 94.3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعده ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يطع فيه ألا وإن للملك حكم ألا وإن أمى الله محمد ألا وإن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد جسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah.

0: bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: قدوات نبوية أبي رقية تميم بن أوس الدار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتاب ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
0: دي أبو رقية تميم الداري رضي الله عنه. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Ibn Umar radhiyallahu ta'ala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا علوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام حسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
0: دار ابن عمر رضي الله عنهما. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Radio Muat Ginjabel 94.3 FM. Saurkan via Anda bersama Lazis Muat dengan paran harga mulai dari Rp25 untuk tiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan via Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama Fidah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-822-603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muaz Indonesia, lantai 2 Muaz Jimkap Islam Center Binjabel Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muaz.
3: Aduh, udah diangkat.
4: Kenapa, Pak Ahmad? Dari tadi orang bingung sendiri.
3: Ini paling, tiba-tiba pimpinan minta siapkan kebutuhan mie siang ini. Baru minta siapkan juga snack box. Mana ada yang ready mendadak gini?
4: Tenang, Miki, Pak Ahmad. Akan selalu ada pertolongan dari Allah. Baiknya, hubungi Alfa. Selalu ready kue dia.
2: Alfa dari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat hal dari MUI, dikemas dengan rapi, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Alfa juga jago loh soal pesawat dadak.
3: Alhamdulillah, aman. Berlengkau, Wadi?
4: Iya, Pak. Bahkan kok mulai dari pilihan bahan sampai penyajiannya, ditikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Alfa Kendari dengan kualitas kontrol yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tumpah lagi, segera pesan di Alfa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Alfa di website alfa.co.id. Alfa Kendari, Jalan Iparaya nomor 1, dan Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0812-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Kufa pilihan terbaiknya.
5: 94.3 FM.
6: Azkarul Masa. A'udzu

0: Music Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muats Bin Jabal. Sahabat Muats yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersua di radio kesayangan kita, tentunya di Radio Muats Bin Jabal. Di edisi hari Jumat ini, tepatnya 9 Safar 1448 Hijriah dan yang bertepatan juga dengan 24 Juli 2026 di penanggalan Masehi, insyaallah akan kita kembali hadir, ya, maksud kami akan kami menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita akan kembali ya mendengarkan program acara Murotal by Request seperti biasa di sore hari ini. Namun sebelum itu kita akan dengarkan dulu jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.3 FM Radio Muats Bin Jabal.
0: 94.3 FM Radio Muats Bin Jabal.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
3: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
3: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
2: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
4: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: 94,3 FM. Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muat sekalian dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga saat ini sahabat Muat sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan yang baik, juga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Muat kembali bersama di Radio Muats Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, seperti biasa di sore hari ini tepatnya pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita kembali menemani waktu sahabat Muats dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an di program acara kesayangan kita yaitu Murotal by Request. Tentunya sahabat Muats yang baru bergabung, ini adalah sebuah program yang menghadirkan bacaan Al-Quran pilihan dari para qori favorit, sekaligus memberikan kesempatan kepada sahabat Muats ya yang ingin berpartisipasi dengan memilih surah yang ingin didengarkan. Sahabat Muats bisa request surah-surah pilihan mulai dari juz ke-27 hingga juz ke-30. Dan jangan lupa sertakan juga pilihan qori favorit sahabat Muats. Ya, sahabat Muats bisa berpartisipasi dengan mengirimkan pesan di via WhatsApp dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, spasi nama qori yang ingin didengarkan, lalu kirimkan ke 0852-55500-943. Kami ulangi, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah, spasi nama qori, lalu kirimkan ke 0852-55500-943. Ya, sambil menunggu per-request yang ingin merequest tentunya surah dan juga qori yang menjadi favoritnya, kita dengarkan dulu surah pertama di program ini ya, surah yang menjadi opening di program ini yang akan kami pilihkan untuk sahabat Muat sekalian, yaitu surah Ar-Rahman dengan qori Maher Al-Wakli. Ya, sahabat Muas, silakan kirimkan surah serta qori yang ingin didengarkan di program acara Murotal by Request di kesempatan kali ini. Ya, sembari menunggu, mari langsung saja kita dengarkan surah Ar-Rahman berikut ini. Selamat mendengarkan.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, sahabat Muas dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program acara Murotal by Request. Ya, tentunya di sore hari ini, alhamdulillah baru saja kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat indah dan baru saja dibacakan oleh Qori Maher Al-Muwaikli sebagai surah yang menjadi opening di program acara Murotal by Request kali ini. Dan bagi sahabat Muas yang baru bergabung, ini adalah program di mana sahabat Muas bisa memilih sendiri surah yang ingin diperdengarkan, mulai dari juz ke-27 hingga juz yang ke-30, sekaligus memilih qori favorit. Dan saat ini kita akan kembali membacakan request yang sudah masuk di nomor kami. Oh ya, dan bagi sahabat Muas yang belum tahu caranya bergabung, ya langsung saja hubungi kami di via WhatsApp di 0852-55500-943 dengan format ketik nama spasi alamat spasi nama surah dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke nomor yang tadi kami sebutkan yaitu 0852-55500-943. Saat ini sudah ada request yang masuk yaitu dari Akhi Abdurrahman di Andonohu. Request surah As-Saf dan surah Al-Jumu'ah. Masya Allah, dua surah sekaligus, yaitu surah ke-61 dan surah ke-62 dari Al-Quran dengan korinya yaitu Syekh Obaidah Mu'afak. Ya, terima kasih kepada Akhi Abdurrahman di Andonohu yang sudah bergabung dan merequest surah As-Saf dan surah Al-Jumu'ah. Dan bagi sahabat Muas yang lain yang ingin bergabung, jangan lupa untuk segera mengirimkan surah dan qori favorit yang ingin kita dengarkan bersama di sore hari ini di program acara Murotal by Request. Dan langsung saja kita dengarkan surah As-Saf dan surah Al-Jumu'ah berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Murotal by Request. Murotal by Request.

0: ومن التجارة، والله خير الرازقين.
1: مراتال باي ريكويست.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Ya, alhamdulillah baru saja kita mendengarkan surah As-Saff dan surah Al-Jumu'ah dengan qori Syekh Obaidah Mu'affaq yang merupakan requestan dari Abdurrahman di Andonohu. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah kepada Akhi Abdurrahman di Andonohu yang sudah merequest dan sudah bergabung di program acara Murotal by Request. Ya, dan sahabat muat sekalian, sebelum kita lanjut di program ini, ada sebuah informasi yang bisa kami bagikan berkaitan dengan bulan Safar. Ya, karena saat ini kita sedang berada di bulan Safar, ternyata ada atau terdapat beberapa keyakinan yang diada-adakan. Apa itu? Dan ya, tentunya keyakinan tersebut sama sekali tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian kebid'ahan ini timbul dari keyakinan sial dari bulan Safar. Wah, ternyata ada dari sebagian kita yang berkeyakinan bahwa Safar adalah bulan kesialan. Tentunya kita sebagai umat muslim tidak memperbolehkan untuk melaksanakan, atau maksud kami diperbolehkan untuk meyakini sesuatu tanpa ada dalilnya. Ya, sebagian orang menganggap bahwa tidak boleh melaksanakan pernikahan atau walimatul urs karena adanya anggapan sial di bulan Safar. Maka ini adalah sebuah kebid'ahan dan kemungkaran. Sebagian orang berkeyakinan siapa yang membaca firman Allah di surah Yusuf ayat yang ke-21, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Quran surah Yusuf ayat ke-21. Maka jikalau orang tersebut membaca ayat ini, maka ia akan terhalang dari keburukan, musibah, petaka, dan lain sebagainya. Tentunya, sahabat muat, ini yang harus kita garis bawahi bahwa hal ini tidak terdapat pada ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, ketika kita mendapatkan informasi, baik itu dari media sosial atau dari kata orang, maka kita harus cek dulu kebenarannya. Kita tanyakan di mana dalilnya, di mana kita dapat akses atau di mana kita bisa mendapatkan informasi tersebut di kitab-kitab yang sahih tentunya. Jika tidak ada, maka ini adalah sebuah kebid'ahan yang diada-adakan. Ya, semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Ya, masih bersama di program acara Murotal by Request. Dan kembali kami mengajak sahabat muat sekalian yang ingin bergabung merequest surah dan qori favorit yang ingin kita dengarkan bersama di program ini, yaitu di sore hari ini tepatnya, kita bisa melakukan request di via WhatsApp dengan cara ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori favorit yang ingin didengarkan, lalu kirimkan ke 0852 55 500 943. Dan saat ini kita akan kembali membacakan requestan yang sudah masuk, yaitu dari Abdullah di Kendari. Ya, request surah Al-Mulk ya, di juz ke-29 tepatnya, dengan qori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid versi dewasa. Ya, Masya Allah, insya Allah kita akan carikan qorinya. Dan saat ini sudah ada beberapa request lagi yang sudah masuk. Namun sebelum kita membacakan requestan dari pendengar yang lain, kita dengarkan dulu surah Al-Mulk berikut ini dengan qori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid versi dewasa. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama di program acara Murotal by Request.
1: Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kembali lagi di program acara Murotal by request. Alhamdulillah baru saja kita telah mendengarkan surah Al-Mulk, surah ke-67 dari Al-Quran di juz yang ke-29 dengan Qori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih kepada Akhi Abdullah di Poatu yang sudah merequest surah Al-Mulk ini. Dan kembali lagi kami mengajak kepada sahabat muat sekalian yang belum bergabung atau baru saja bergabung di program ini untuk merequest surah dan qori yang ingin didengarkan di program acara Murotal by request. Tentunya dari juz yang ke-27 sampai juz yang ke-30 dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852 55 500 943. Dan saat ini kita akan kembali membacakan request yang sudah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran surah Al-Mursalat dengan qori Syekh Nabil Ar-Rifai dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Syukron barakallahu fikum. Ya, terima kasih kami ucapkan jazakumullah khair kepada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Dan beliau ini menurut testimoninya ya, alhamdulillah dari 2011 jadi penggemar setia Radio Muaz, Masya Allah. Dan ya, terima kasih juga kami ucapkan ya kepada Abi dan Uminya Aisyah yang sudah setia mendengarkan Radio Muaz bin Jabal. Semoga senantiasa menjadi penggemar yang pendengar yang setia dan selalu berpartisipasi di program-program acara dari Radio Muaz. Ya, langsung saja kita akan mendengarkan surah Al-Mursalat yang direquest oleh Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol dengan qorinya yaitu Syekh Nabil Ar-Rifai. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum. Dan setelah ini kita akan masih kembali bersama di program acara Murotal by Request hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah.
0: Murotal by Request. Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Baru saja kita mendengarkan requestan dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol dengan surah yang ke-77 dari Al-Quran, yaitu surah Al-Mursalat, dengan korinya Syekh Nabil Ar-Rifai Hafizullah Ta'ala. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi di program acara Murotal by Request di sore hari ini. Dan waktu masih terus berjalan ya. Namun sebelum kita lanjutkan kembali, sahabat muat sekalian, kita akan dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena setelah jeda pariwara iklan yang akan lewat berikut ini, kita masih akan membacakan requestan yang masuk di nomor kami. Dan kita akan kembali mendengarkan berbagai lantunan ayat suci Al-Quran dengan Qori yang menjadi favorit sahabat muat sekalian. Tetap bersama di Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
7: Halo sobat fitness.
8: 1, 2, 1, 2, 1, 2.
9: Pis, apa kau bikin itu?
8: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
9: Yoka, kenapa kau enggak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
8: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
9: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
10: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz Bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
8: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bersaing istriku sama saya.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali kami hadir menemani Anda di program acara Murotal by Request hanya di Radio Islam Muaz bin Jabal 94,3 FM. Terima kasih masih setia bersama kami. Semoga hari sahabat Muaz semakin berkah dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita telah dengarkan bersama. Kami juga ingin mengingatkan kembali bagi sahabat Muaz yang ingin ikut memilih bacaan, yaitu surah dan qori favorit, jangan ragu untuk mengirimkan request. Pilih surah favorit sahabat Muaz dari juz yang ke-27 hingga juz yang ke-30, serta pilih juga qori yang ingin sahabat Muaz dengarkan. Insyaallah requestan sahabat Muaz akan kami bacakan dan akan kami putarkan lantunan surah yang ingin sahabat Muaz dengarkan. Baik, kita lanjutkan kembali dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah direquest oleh salah satu pendengar dari hamba Allah di Kendari, ya tidak disebutkan namanya. Request surah Al-Insan dengan qori Syekh Muhammad bin Abdul Karim. Ya, terima kasih kepada hamba Allah di Kendari yang sudah berpartisipasi untuk merequest di program acara kali ini. Dan insya Allah kita akan kembali mendengarkan surah dari hamba Allah di Kendari dengan qori Syekh Muhammad bin Abdul Karim, yaitu surah Al-Insan, ya surah ke-76 dari Al-Quran. Terima kasih, kami ucapkan jazakumullah kepada hamba Allah di Kendari yang sudah merequest. Ya, langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita dengarkan bersama surah Al-Insan berikut ini.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Asa kita sudah berada di penghujung program acara Murotal by Request sore hari ini. Alhamdulillah kita telah bersama-sama menikmati indahnya lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi pengingat bagi hati kita, menambah keimanan, dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat pendengar yang telah ikut berpartisipasi mengirimkan request surah dan memilih qori favorit. Tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM dengan berbagai program yang insya Allah akan kembali hadir menemani perjalanan iman kita. Kami tutup program ini dengan satu surah terakhir, yaitu Surah An-Naba, surah nomor 78 di juz yang ke-30 dengan qori Haza al-Balusi Hafizahullah Ta'ala. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murotal by request.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Anda telah mendengarkan Nurotel by request. Hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM.
3: Hadirat sada. يرجى الانتباه.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
4: Mi? Ada di itu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
7: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat Mi langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah? Sekira mau Mi kita timbang itu hari, karena tidak ada Mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
10: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
11: Bengkel Mobil Chandra,
12: kerja profesional, harga bersahabat.
13: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
14: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
13: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
15: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
13: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Mu'adz TV.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
16: Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan.
17: Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota.
16: Ibu itu masih tanya, "Nak,
17: kau sampai mana nak? Gimana kondisimu nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon nama ibu kita. Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia, plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat, daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua. Jangan. Anak lupa sama orang tuanya. Kita mau berbakti sama orang tua itu takut dua. Nggak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah. Barang siapa yang ingin umurnya diberkahi, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum gak berkurang, ditambah umur antum. Wa yubsatallahu fi rizqi, rizkinya gak dikurangin, ditambahin rizki. Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim.
1: 94,3 FM.
2: Dibacakan dari lantai 2 Islamic Center Muhasib Jabal Kendari,

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalam ala Rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia. Insyaallah di sore hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita membahas tokoh muslim yang sangat inspiratif. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang sosok ulama yang bernama Imam Malik.
3: Siapa Kak Erlan?
2: Imam Malik.
3: Siapa Kak Erlan?
2: Imam Malik.
3: Siapa Kak Erlan?
2: Imam Malik.
3: Siapa Kak Erlan?
2: Udah. Hari ini kita akan belajar tentang Imam Malik. Ini adalah seorang ulama yang sangat terkenal adik-adik, yang beliau itu tinggalnya di kota Madinah. Di mana tinggalnya? Di kota Madinah. Siapa yang sudah pernah ke Madinah? Angkat tangan. Wih, Masya Allah. Semoga adik-adik yang belum ke kota Madinah dimudahkan oleh Allah ya, sama ayah bunda bisa berziarah ke kota Madinah, bisa sholat di Masjid Nabawi. Kalian pernah dengar gak sih tentang kota Madinah? Kota Madinah itu adalah tempat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Nah, jadi Madinah itu adalah darul hijrah, tempatnya hijrah adik-adik ya. Itulah sebabnya Imam Malik kan ulamanya kota Madinah. Makanya Imam Malik juga digelari dengan Imam Darul Hijrah. Imam dari kota tempat hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kota Madinah. Imam Malik ini adik-adik seorang ulama yang sangat dihormati oleh penduduk Madinah dan juga kaum muslimin yang lainnya. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun Imam Malik itu adalah ulama yang tinggal di kota Madinah, tapi sebenarnya Imam Malik bukan penduduk asli Madinah, adik-adik. Karena kakeknya Imam Malik berasal dari Yaman. Dari mana, adik-adik? Dari Yaman. Tahu Yaman?
3: Tahu.
2: Di mana coba?
3: Di mana ya?
2: Katanya tahu.
3: Karena aku pernah dengar sih, Yaman itu yang di Jogja bukan sih?
2: Itu Sleman, bukan Yaman adik-adik. Beda. Yaman itu ada di selatannya negara Saudi Arabia. Nah, kalau Sleman itu tempat tinggal Kak Erlan adik-adik. Beda jauh dong tempatnya ya. Nah, jadi kakeknya Imam Malik itu berasal dari Yaman. Yaman itu berbeda dengan Madinah adik-adik ya. Nah, jadi keluarga Imam Malik sebenarnya asalnya bukan asli kota Madinah. Jadi kakeknya Imam Malik berasal dari Yaman. Nah, namun pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kakeknya Imam Malik itu pindah dari Yaman ke kota Madinah. Kenapa kakeknya pindah ke Erlan? Karena kakeknya Imam Malik pengen belajar langsung kepada para sahabat Nabi. Padahal adik-adik, jarak dari Yaman ke kota Madinah itu jauh loh adik-adik. Ratusan kilometer. Lebih dari 500 kilometer.
4: Wow.
2: Jarak yang sangat jauh. Tapi begitu semangat ditempuh oleh keluarganya Imam Malik, kakeknya Imam Malik karena pengen belajar. Padahal waktu itu nggak ada pesawat, nggak ada kereta, nggak ada mobil adik-adik. Jadi paling kendaraannya hanya naik hewan tunggangan saja kalau menempuh perjalanan darat. Adik-adik, kakeknya Imam Malik semangat banget belajar. Dan ternyata cucunya juga meniru semangat yang serupa. Kakeknya Imam Malik semangat, maka Imam Malik sebagai cucu juga semangat belajar.
3: Kailan, kalau Imam Malik memang lahirnya kapan sih Kailan?
2: Imam Malik lahirnya di kota Madinah. Lahirnya pada tahun 93 Hijriah. Tahun berapa nih? Tahun 93 Hijriah. Itu artinya Imam Malik tidak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasul wafat tahun 11 Hijriah. Berarti Imam Malik itu baru lahir 82 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu adik-adik. Tapi Imam Malik enggak ketemu dengan Rasulullah. Imam Malik sempat ketemunya dengan para sahabat Nabi. Nah, makanya Imam Malik itu berguru kepada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup adik-adik sekalian. Bisa dipahami ya? Jadi Imam Malik enggak ketemu Rasulullah, tapi Imam Malik sempat ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup ketika itu. Nah, bahkan adik-adik perlu tahu nih, Imam Malik itu punya paman, ya. Imam Malik itu punya paman. Pamannya itu namanya Nafi'. Siapa nama pamannya Imam Malik? Nafi'. Nah, Nafi' ini, pamannya Imam Malik ini, ternyata Nafi' ini murid terbaiknya Abdullah bin Umar, gitu adik-adik ya. Jadi Nafi' ini adalah murid terbaiknya Abdullah bin Umar. Kedua orang tua Imam Malik juga berguru kepada para sahabat Nabi, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat cerita nih adik-adik sekalian yang berbahagia, Imam Malik itu sangat semangat belajar adik-adik ya. Ibunya Imam Malik namanya Aliyah bintu Syuraik. Aliyah bintu Syuraik, ini nama ibunya Imam Malik, sangat memberikan perhatian kepada Imam Malik supaya semangat belajar. Bahkan bukan cuma semangat, ibunya Imam Malik yang namanya Aliyah bintu Syuraik, Aliyah bintu Syuraik itu dia juga sangat memperhatikan adab Imam Malik di dalam belajar. Dalam sebuah riwayat dikisahkan ya adik-adik, Imam Malik ceritanya mau berangkat sekolah, mau berangkat belajar. Nah, kalau sekarang kita mungkin bahasanya berangkat sekolah ya. Jadi ceritanya Imam Malik pengen berguru kepada syekhnya. Lalu kemudian ibunya memanggil Imam Malik. Imam Malik dipakaikan baju yang bagus, lalu dikenakan penutup kepala atau semacam sorban gitu ya adik-adik ya. Sehingga ibunya memberikan Imam Malik itu baju yang menunjukkan Imam Malik itu disuruh untuk berpenampilan yang rapih dan bagus. Tuh adik-adik, ini ada penting dalam menuntut ilmu, ada penting dalam belajar. Kalau belajar, kalau menuntut ilmu, kenakanlah pakaian yang bagus. Sering gitu adik-adik ya. Jangan lagi belajar, lagi nuntut ilmu pakai kaos oblong doang. Nah, keteknya kelihatan. Kalau kajian, pakai baju tidur doang. Emangnya habis bangun tidur, tahu-tahu masih ada iler lagi di sini. Adik-adik, kalau belajar, perhatikan adab dengan baik, ya. Penampilan yang bagus, penampilan yang rapi, ini adab dalam belajar. Nah, ibunya Imam Malik itu sangat perhatian dengan adabnya Imam Malik. Kalau disuruh belajar, maka Imam Malik itu dipakaikan baju yang bagus, pakai penutup kepala, ya. Pakai kalau bahasa kita peci, ya, adik-adik, ya. Nah, kalau yang laki-laki pakai peci, ya. Yang perempuan pakai jilbab, ya, adik-adik, ya. Nah, begitu adab di dalam menuntut ilmu. Kalau kita sudah perhatian dalam adab menuntut ilmu, nanti kita bisa dapat banyak ilmu. Kita dapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ada seorang ulama yang mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Coba diulang. Bil adabi tafhamul ilma. Bisa ya? Bil adabi tafhamul ilma. Coba Kak Erlan panggil De Abdurrahman Abid. Assalamualaikum Abdurrahman Abid.
4: Waalaikumsalam.
2: Nah, coba kita ngafal ungkapan ulama-nya, yuk. Ikuti suara Kak Erlan, ya. Bil adabi. Ayo ngomong. Bil adabi.
4: Bil adabi.
2: Sip, lanjut. Tafhamul ilma.
4: Tafhamul ilman.
2: Masya Allah. Barakallahu fiik Abdurrahman Abi. Terima kasih. Berikutnya Kak Erin panggil Alesa dan Askia. Ada Alesa dan Askia? Coba dihidupkan speakernya, di unmute. Yuk kita hafalin ungkapan ulama-nya, yuk. Ikuti suara Kak Erlan. Bil adabi.
4: Bil adabi.
2: Tafhamul ilma.
4: Tafhamul ilma.
2: Masya Allah, barakallahu fi. Dihafalkan ya. Bil adabi. Tafhamul ilma. Bagus. Sekarang coba kita hafalkan artinya. Kak Erlan panggil De siapa nih, ya, yang mau Kak Erlan panggil? De Nabila. Ada De Nabila? Assalamualaikum Nabila. Loh, kok ini malah Kak Yogi pakai kumis, ya?
5: Itu background.
2: Oh, background.
6: Backgroundnya
2: ternyata
6: berangkat.
2: Coba ikuti suara Kak Erlan, ya. Dek Nabila, kita hafalin artinya. Hanya dengan adab.
5: Hanya dengan adab.
2: Engkau dapat.
5: Engkau dapat memahami ilmu.
2: Wih, engkau dapat memahami ilmu. Kok Nabila udah tahu sih? Udah pernah denger, ya?
5: Belum mengerti sendiri.
2: Masya Allah, barakallahu fikna. Bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab engkau dapat memahami ilmu. Coba Kak Erlan panggil Dek Sarah. Assalamualaikum Sarah. Ada gak Dek Sarah? Dek Sarah nih kayaknya lagi di luar angkasa nih. Assalamualaikum Dek Sarah. Sarah lagi di langit atau lagi di bulan ini? Hah? Lagi di bulan, ya? Sarah, yuk kita hafalin, yuk. Hanya dengan adab.
4: Hanya dengan adab.
2: Engkau dapat.
4: Engkau dapat
2: memahami ilmu.
4: Memahami ilmu.
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Adik-adik, kata para ulama, bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab engkau dapat memahami ilmu. Jadi adik-adik, kalau kita belajar, kalau kita menuntut ilmu, kita memperhatikan adab. Nah, di antara adab menuntut ilmu itu apa sih, adik-adik? Harus ikhlas, harus semangat, serius mendengarkan, semangat mencatat, menyimak dan memperhatikan, itu adab adik-adik. Nah, kalau kita perhatikan adab, termasuk memperhatikan penampilan. Kalau kita memperhatikan adab, nanti kita bisa dapat ilmu yang berkah dan berlimpah. Kita bisa dapat ilmu yang banyak dan bermanfaat. Makanya kita harus contoh Imam Malik nih. Imam Malik kalau belajar sangat memperhatikan adab. Nah, dan ini adalah didikan dari sang ibunda tercinta. Siapa nama ibunya Imam Malik tadi? Ingat nggak siapa nama ibunya Imam Malik? Siapa yang ingat? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa sebut? Siapa tadi nama ibunya Imam Malik? Ayo, ayo, ayo. Siapa yang bisa? Coba Kak Eka panggil deh. Yumna dari Bandung. Siapa Yumna? Nama ibunya Imam Malik, Yumna?
7: Alia.
2: Bintu Syuraih. Masya Allah, betul deh Yumna. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi adik-adik, ibunya Imam Malik sangat perhatian dengan adab supaya Imam Malik dapat ilmu yang banyak dan bermanfaat. Nah adik-adik, Imam Malik sampai besar pun akhirnya kalau belajar selalu memperhatikan adab. Ya, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik itu punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Imam Malik bisa menghafal Al-Qur'an dan juga ribuan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika usianya 21 tahun, berapa tahun adik-adik? 21 tahun. Imam Malik sudah menjadi seorang ulama di kota Madinah. Bahkan banyak orang-orang dari luar Madinah ingin datang ke kota Madinah supaya bisa belajar kepada Imam Malik.
3: Wah, keren. Kenapa Imam Malik bisa hebat kayak gitu ya? Umur 21 tahun udah jadi ulama.
2: Adik-adik, Imam Malik bisa jadi ulama karena ilmunya banyak. Imam Malik bisa dapat ilmu yang banyak karena dia memperhatikan adab ketika belajar. Bahkan bukan cuma adab ketika belajar, tapi ketika mengajarkan ilmu, Imam Malik itu sangat memperhatikan adab adik-adik sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik itu punya kebiasaan. Kalau ada tamu yang datang pengen bertanya seputar ilmu, seputar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Imam Malik itu akan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Dia berwudu, bahkan dalam sebagian riwayat diceritakan dia mandi, merapihkan jenggotnya, pakai parfum, pakai wewangian. Wah, adik-adik, Imam Malik berpenampilan yang rapi ketika ingin mengajarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Imam Malik itu sangat menjaga adab adik-adik, baik itu ketika sedang belajar ataupun mengajarkan ilmu berupa hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat adik-adik, betapa luar biasanya Imam Malik, ya. Imam Malik itu kalau menyampaikan hadis, beliau berpenampilan yang bagus, beliau wudu, beliau mandi, pakai baju yang bagus, beliau duduk tenang, dan beliau itu enggak suka membaca hadis di jalanan sambil berdiri dan terburu-buru. Karena sebegitu besar semangatnya Imam Malik dalam menjaga adab, menghormati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Imam Malik itu memang adabnya luar biasa adik-adik ya. Kalau mau mulai pelajaran hadis, beliau pakai minyak wangi, beliau mandi, beliau berwudu, duduk tenang ya. Baru kemudian beliau memulai pelajaran. Masya Allah, Masya Allah. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang jadi rahasia kenapa Imam Malik itu menjadi sosok ulama yang ilmunya banyak, bahkan ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Tahu kenapa? Karena Imam Malik memperhatikan adab, baik itu adab ketika sedang belajar ataupun adab ketika sedang mengajar. Sehingga Imam Malik jadi ulama yang sangat disegani dan sangat dihormati. Masya Allah, Masya Allah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Imam Malik ilmunya banyak, tapi Imam Malik itu tidak bermudah-mudahan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.
3: Eh, Kak Erlan, kan Imam Malik ilmunya banyak. Kok nggak bisa jawab, Kak Erlan?
2: Nah, adik-adik, ini sebagai bentuk kehati-hatian. Imam Malik nggak mau asal jawab kalau dikasih pertanyaan. Pernah Imam Malik diberikan pertanyaan yang cukup banyak, adik-adik. Wow. Nah, Imam Malik dikasih pertanyaan yang banyak, tapi Imam Malik cuma jawab, aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Ternyata Imam Malik nggak mau bermudah-mudahan menjawab pertanyaan karena Imam Malik itu hati-hati di dalam berfatwa. Makanya adik-adik, kalau kita nggak tahu, ucapkan. Aku tidak tahu, ucapkan. Allahu a'lam. Nah, gitu bilangnya. Apa adik-adik bilangnya? Allahu a'lam. Aku tidak tahu, gitu. Apa kinandari? Kalau ditanya sesuatu tentang agama, terus kita nggak tahu jawabannya, bilangnya gimana?
4: Allahu a'lam.
2: Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, ini ada adik-adik. Kalau kita nggak tahu, bilang aja nggak tahu. La adri, Allahu a'lam. Nggak tahu. Aku nggak tahu, tapi Allah yang lebih tahu. Allah yang mengetahui. Nah, Imam Malik sering ditanya-tanya, tapi Imam Malik tidak bermudah-mudahan menjawab karena kehati-hatiannya Imam Malik. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Malik juga punya karya yang sangat istimewa, adik-adik. Imam Malik itu ternyata adalah ulama pertama yang menulis kitab-kitab berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, Imam Malik itu diantara ulama yang paling awal untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Imam Malik itu punya kitab hadis judulnya Al-Muwatta. Apa judulnya adik-adik? Al-Muwatta. Nah, Kak Erlan tulisin ya. Tulisannya kayak gini nih. Kak Erlan mau tulisin kitab Al-Muwatta. Mohon maaf adik-adik, Kak Erlan pakai background mahabbah. Ini kelas bahasa Arab Kak Erlan ini. Gak apa-apa ya. Nah, ini judul kitabnya Imam Malik. Judul kitab hadisnya Imam Malik. Judulnya apa adik-adik? Judulnya Al-Muwatta. Apa adik-adik? Al-Muwatta. Judulnya adalah Al-Muwatta. Al-Muwatta. Al-Muwatta. Nah, ini didusun oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Al-Muwatta ini berisikan hadis ya yang dikumpulkan oleh Imam Malik. Dan Imam Malik ini enggak sembarangan menulis hadis, adik-adik. Dia tulis hadis-hadis yang berasal dari orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang punya hafalan bagus, hafalannya kuat ya, sehingga hadis-hadisnya pun hadis-hadis yang terpercaya adik-adik. Jadi kan kalian perlu tahu nih Hadis-hadis itu kan ada banyak derajat-derajatnya ya. Ada yang kuat disebut dengan sahih, ada yang baik disebut dengan hasan, ya. Ada yang lemah disebut dengan dhaif, ada juga yang palsu disebut dengan maudhu. Nah, jadi Imam Malik itu berusaha mengumpulkan hadis yang kualitasnya bagus. Hadis-hadis yang tidak lemah dan tidak palsu. Gitu adik-adik ya. Nah, makanya adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik ini punya karya yang fenomenal judulnya Al-Muwatta. Nah, udah dicatat ya. Judulnya apa? Al-Muwatta. Nah, meskipun sebenarnya ada juga loh ulama-ulama lain yang mengumpulkan hadis-hadis seperti Imam Malik adik-adik sekalian. Tapi Imam Malik tetap menyusun kitab ini dan Masya Allah kitab ini sampai sekarang masih dikaji. Sampai sekarang masih dipelajari oleh kaum muslimin. Dan kata para ulama, ini di antara tanda-tanda keikhlasan Imam Malik. Karena karyanya sampai sekarang masih bisa dirasakan. Imam Malik mengatakan, makana lillahi abqa. Makana lillahi abqa. Apa yang dilakukan karena Allah, apa yang dilakukan ikhlas karena Allah, maka akan kekal. Maka akan langgeng, akan terus-menerus ada. Masya Allah. Adik-adik yang berbahagia, Imam Malik itu adalah sosok ulama yang sangat semangat belajar, semangat beramal, dan Imam Malik juga adalah sosok ulama yang sangat semangat menyebarkan ilmu, ya, sangat semangat menyebarkan ilmu. Ada sebagian orang yang meremehkan Imam Malik. Ada sebagian orang yang meremehkan Imam Malik, adik-adik. Ngapain sih kok Imam Malik ini sibuk di majelis ilmu? Cuma sibuk belajar, cuma sibuk ngajarin doang. Kok nggak ikut berjihad di jalan Allah? Kok nggak ikut perang menyebarkan Islam? Kok malah sibuk tentang ilmu, belajar dan mengajar aja? Adik-adik, ketika ditanya seperti ini, Imam Malik bilang, sesungguhnya Allah membagi amalan seperti membagi rezeki. Ada yang Allah mudahkan rajin sholat, tapi susah berpuasa. Ada yang Allah mudahkan sedekah, tapi susah berpuasa. Ada juga yang Allah mudahkan berjihad. Nah, adik-adik, Imam Malik pengen bilang, Allah itu bagi-bagi amalan seperti Allah membagi-bagikan rezeki. Ada di antara hambanya yang dimudahkan untuk berjihad, tapi dia sulit untuk baca Quran dan belajar. Ada orang yang mungkin dia dikasih semangat oleh Allah untuk belajar, untuk nulis, untuk belajar, tapi dia mungkin susah untuk berpuasa. Gitu ya adik-adik ya. Nah, maka amal-amal itu kayak rezeki yang Allah bagi-bagikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dan Imam Malik merasa duduk belajar dan mengajarkan ilmu adalah amalan yang sama baiknya dengan berjihad di jalan Allah. Gitu. Masya Allah ya, dia Imam Malik walaupun diremehkan seperti itu, dia tetap menjawab dengan santun. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik itu jasanya sangat besar, ya. Imam Malik itu jasanya sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin, karena Imam Malik itu di antara yang sangat berjasa menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Imam Malik dulu punya guru namanya Imam Az-Zuhri. Siapa namanya adik-adik? Imam Az-Zuhri. Ini gurunya Imam Malik, ya. Namanya Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini sebenarnya adalah ulama pertama yang mengumpulkan hadis dalam satu buku. Karena pada saat masa Rasulullah, ketika Rasul masih hidup, Rasul itu melarang sahabat untuk menulis hadis-hadis dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul cuma memperbolehkan menulis Al-Quran. Tapi kalau hadis-hadis Nabi, Rasul waktu itu melarang. Nah, ketika Rasul dan para sahabat banyak meninggal dunia, mulailah para ulama itu menulis hadis-hadis Rasulullah, gitu ya. Nah, ulama pertama yang mengumpulkan hadis dalam satu buku namanya Imam As-Subri. Tapi Imam As-Subri ini dia menulis buku, dikumpulkan hadis-hadisnya, tapi tidak diurutkan sesuai judulnya. Nah, jadi Imam Az-Zuhri ini termasuk ulama pertama yang mengumpulkan hadis dalam satu buku. Imam Az-Zuhri ini gurunya Imam Malik, gitu adik-adik. Nah, di masa Imam Malik, banyak orang yang memalsukan hadis. Mereka buat-buat sendiri hadisnya, tapi ngaku-ngakunya itu dari Rasulullah. Lah, Imam Malik pun merasa harus melindungi hadis-hadis Rasulullah. Makanya Imam Malik menulis buku, menetapkan hadis-hadis Rasulullah yang bisa diterima, yang terpercaya, dan kuat hafalannya. Gitu adik-adik ya. Makanya kemudian Imam Malik pun menyusun hadis, mengumpulkannya dalam satu buku, judulnya Al-Muwatta. Gitu adik-adik ya. Masya Allah, Masya Allah. Makanya Al-Muwatta ini jadi dasar rujukan bagi kitab-kitab hadis yang lainnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Ini merujuknya juga tuh ke Al-Muwatta, ya. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Imam Malik ini sangat berjasa, ya. Imam Malik ini sangat berjasa, dia menyusun kitab hadis judulnya Al-Muwatta. Nah, Imam Malik rahimahullah ta'ala meninggal dunia pagi hari tanggal 14 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah. Dan beliau meninggal dunia di saat usianya 89 tahun. Nah, jadi semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa merahmati Imam Malik, ya. Imam Malik ini adalah seorang ulama yang sangat istimewa, terkenal dengan hadis-hadisnya, ya adik-adik ya. Bahkan Imam Malik itu dia adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Wah, jadi Imam Malik ini adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i adik-adik ya. Dan ada yang mengatakan Imam Malik ini adalah sosok ulama hadis, bahkan dia ulama yang menjadi rujukan dalam madhab ya adik-adik ya. Makanya ada madhab Maliki. Kalian pernah dengar gak madhab Maliki? Nah, ini madhab artinya seseorang memahami agama dengan berlandaskan pemikirannya Imam Malik. Namanya disebut dengan madhab Maliki. Gitu adik-adik. Ada lagi madhab Syafi'i. Nah, kalau madhab Syafi'i berarti dia beragama dengan mengacu pemikirannya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Gitu adik-adik ya. Nah, jadi Imam Malik ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Dia menyusun kitab Al-Muwatta ya, yang konon katanya ada 100 ribu hadis adik-adik ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan naskah Al-Muwatta itu juga ada banyak ya. Ada banyak sekali adik-adik. Kurang lebih ada 30 naskah Al-Muwatta. Dan di antara yang paling masyhur dan paling terkenal adalah naskahnya Yahya Al-Laitsi. Nah, Yahya Al-Laitsi ini kisahnya sering Kak Erlan ceritain ya. Yahya Al-Laitsi itu yang semangat belajar kepada Imam Malik. Terus orang-orang penasaran pengen lihat gajah saat belajar kepada Imam Malik. Terus mereka langsung keluar. Nah, Yahya Al-Laitsi tetap duduk tenang menyimak Imam Malik. Nah, Masya Allah, Masya Allah ya adik-adik ya. Jadi Imam Malik ini ada yang mengatakan dia termasuk ulama tabi'in ya. Ulama tabi'in dan guru-gurunya tadi yang Kak Eran sebut ya. Ada Nafi', ada Imam Az-Zuhri ya, dan lain-lain ya. Nah, tadi Kak Eran kayaknya sempat salah ngomong. Kak Eran tadi sempat bilang kalau Imam Malik ketemu dengan para sahabat Nabi ya. Yang ketemu dengan para sahabat Nabi itu orang tuanya Imam Malik ya. Jadi ya, Umi Kak Erlan jumpai kalau Imam Malik ini guru-gurunya adalah para tabi'in ya adik-adik ya. Para tabi'in semisal Imam Az-Zuhri, Nafi' dan lain hal sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Nah intinya adik-adik, Imam Malik ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Imam Malik ini jasanya juga sangat besar ya adik-adik. Dan kita doakan semoga Imam Malik senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridhoinya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di senantiasa mengangkat derajat beliau. Masya Allah, adik-adik. Mungkin ini adik-adik yang bisa Kak Erlan sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua setelah kita mengenal sosok Imam Malik ya. Baik adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Apakah adik-adik ada yang mau bertanya? Kak Erlan persilahkan ketik di kolom chat kalau ada yang mau bertanya ya adik-adik ya. Toib. Nah ini Dek Nabila tanya, tadi meninggalnya tahun berapa Kak Erla? Dek Nabila tanya, Imam Malik meninggalnya tanggal 14 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah. Kapan? 14 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah. Oke. Imam Malik dijuluki apa? Kata Almer dari Depok. Imam Malik dijuluki Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Ya, Imam Darul Hijrah. Aid dan Azlan bertanya, nama ibunya Imam Malik siapa? Nama ibunya Imam Malik Aliyah bintu Syuraik. Siapa tadi? Aliyah bintu Syuraik. Aliyah bintu Syuraik.

0: Nama ayahnya Imam Malik siapa Kak Erlani? Hafsah dan Ibrahim tanya. Nama ayahnya Imam Malik namanya Anas. Makanya nama panjangnya Imam Malik itu kan Malik bin Anas. Ah, Malik bin Anas.
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Hah, gampang Jini Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya, betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: 94,3 FM.
4: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
9: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: A'udzu billahi minasy

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, ikhwat aliman dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, marilah kita berhenti sejenak dari seluruh aktivitas kita dan langsung memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Muaz sekalian, terima kasih atas atensi yang telah sahabat Muaz berikan untuk radio kesayangan kita, yaitu Radio Muaz bin Jabal. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.
0: 94.3 FM, Radio Muaz bin Jabal.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Fatwa ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab,
6: Perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
8: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci, karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuan seharga 10.000 real, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 real. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
8: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
10: Radio Muad bin Jabal.
11: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. telepon Rudi ah. Halo Rud,
12: Pagi ini aku titip absen ya.
11: Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya
12: masih ngantuk.
11: Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
13: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
14: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
15: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
16: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
15: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
16: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
15: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
14: Simak dan saksikan.
16: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
14: Kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizallahu taala rutin setiap hari Ahad ba'da salat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
16: Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga. Akan tetapi beliau alaihi salatu wasallam rendah hati bagi para sahabatnya.
14: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
19: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan sahih.
17: Qudwatun nabawiyyah.
18: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا.
19: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
14: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822 33 33 44 80, 0822 33 33 44 80. Tim jenazah ICM terdepan dalam melayani Anda.
17: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah.
10: 94,3 FM.
20: Ikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Mu'adz TV dan pendengar radio Mu'adz dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan mendengarkan bersama lanjutan kajian Al-Qawaidul Hisan li Tafsir Al-Qur'an karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan bismillahirrahmanirrahim taala, kajian pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Zaidin Zain Al-Mursalin LC/MPD hafizahullahu taala. Dan kepada jamaah sekalian yang kemudian nantinya memiliki pertanyaan, maka dapat menggunakan mic yang telah disediakan. Dan juga kepada pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0852 555 943, atau melalui komentar kanal YouTube ataupun Facebook. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami persilahkan kepada Al-Ustadz waktu dan tempat.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa'uhayikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita sekalian dalam pembahasan kaidah-kaidah yang indah di dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Dan bidnillahi ta'ala, di malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas satu kaidah yang sangat agung yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana kita bermuamalah dan berinteraksi dengan orang-orang yang menzalimi kita sekalian, yang menjelaskan bagaimana Islam menggabungkan antara al-adl wal-fadl, yang menggabungkan antara keadilan dan keutamaan, sehingga Islam tidak membiarkan orang yang melakukan kezaliman sehingga dia terus merajalela, dan juga tidak memperbolehkan orang yang terzalimi untuk melakukan pembalasan melebihi kezaliman yang dilakukan atas dirinya. Baik, kita lihat kaidah yang ke-36. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan tariqatul Qur'an, sebuah metode di dalam Al-Qur'an. Ya, ibahatul iqtisas minal mu'tadi, diperbolehkannya kita melakukan qisas dari orang yang menganiaya kita. Wa muqabalatuhu bimisli udwanihi, dan membalasnya, ya, wa muqabalatihi bimisli udwanihi, dan membalasnya dengan semisal, ya, semisal dengan permusuhannya. Wa nahyu an zulmihi, dan larangan untuk menzaliminya. Wa nadmu ilal afwi wal ihsan, serta anjuran untuk memberikan maaf dan berbuat baik. Jadi sesungguhnya di dalam kaidah yang ke-36 ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menyebutkan 4 kaidah. Ya, kaidah yang pertama, diperbolehkannya bagi kita untuk melakukan qisas. Apa itu qisas? Membalas. Bolehnya kita membalas orang yang menzalimi kita. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kaidahnya adalah bahwa di saat kita melakukan pembalasan terhadap orang yang menganiaya kita, kita tidak diperbolehkan, atau di saat kita membalas kezaliman yang menimpa kita, maka kita hanya boleh membalasnya dengan balasan yang setimpal. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, ya, kita tidak diperbolehkan untuk membalasnya melebihi kezaliman yang dilakukannya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, anjuran untuk memaafkan dan melakukan kebaikan kepadanya. Jadi ada 4 poin di sini. Ya. Jadi salah satu metode Al-Qur'an, kaidah, dan ini adalah di antara pertanyaan yang paling banyak juga diajukan oleh para pendengar atau para pemirsa dalam acara misalnya Sahabat Mu'ad bertanya. Saya yakin pertanyaan tentang kaidah ini puluhan kali telah ditanyakan. Dan ini menunjukkan akan pentingnya kaidah ini, dan kaidah ini adalah merupakan kaidah yang sangat dibutuhkan. Jadi Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk menyerah terhadap kezoliman. Ada orang menzolimi kita, kita diam-diam saja. Ditindas, dizolimi, sudah, kita pasrahmi saja. Islam tidak mengajarkan itu. Tetapi Islam juga tidak mengajarkan kepada kita, ya, melampaui batas ketika kita hendak membalas kezoliman itu. Sebagaimana Islam juga tidak mengajarkan kepada kita sekalian untuk istilahnya balas dendam. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwa Islam itu menggabungkan antara, ya, keadilan dan kebaikan. Al-adl wal-fadl. Sebagaimana juga dari sini kita dapat mengetahui bahwa Islam itu lebih mengedepankan keadilan daripada perasaan. Karena kalau perasaan, ada orang yang menzalimi kita, enaknya kita membalasnya dengan balasan yang lebih, gitu kan. Nah, Islam mengajarkan kepada kita sekalian kaidah yang sangat agung ini. Ya, oleh sebab itu di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan tariqatul Quran. ya, sebuah metode Al-Qur'an yang diajarkan kepada kita adalah ibahatul iqtisas minal mu'tadi. Diperbolehkannya kita mengqisas, membalas orang yang menzalimi kita. Wa muqabalatuhu, ya, wa muqabalatuhu ya, kurang sensitif. Wa muqabalatuhu bimisli udwanihi, dan membalasnya sesuai dengan penganiayaannya. Wa nahyu an zulmihi, dan larangan untuk menzaliminya. Wa nadzmu ilal afwi wal ihsan, dan dianjurkannya bagi kita untuk memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang telah menzalimi kita. Lalu kemudian Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa contoh dalam ayat suci Al-Qur'an. Namun kita jelaskan terlebih dahulu poin demi poin dari kaidah ini. Pertama di sini Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah, ya, beliau mengatakan ibahatul iqtisas minal mu'tadi. Kita diperbolehkan untuk membalas pada orang yang menganiayai kita sekalian. Ya, karena Islam memberikan hak pembelaan terhadap orang yang terzalimi. Jadi orang yang dizalimi di dalam Islam itu punya hak untuk membela diri. Ya. Dan punya hak untuk mengembalikan hak yang dirampasnya oleh orang lain. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura misalnya di ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan keburukan itu adalah keburukan semisalnya. Balasan, ya, keburukan itu adalah keburukan semisalnya. Sebagaimana juga di dalam surat Al-Baqarah di ayat 194 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famani tada fa'tadu bimi fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum." Barang siapa yang menganiayai kalian, maka kalian boleh membalas penganiayaannya itu seperti penganiayaan yang dilakukan atas kalian. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kita sekalian untuk menegakkan hukum qisas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini adalah menjelaskan tentang hikmah di balik hukum qisas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab." Dan pada hukum qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Pada hukum qisas, maka hukum qisas itu, kenapa harus ditegakkan hukum qisas? Hukum qisas itu tidak dipahami itu hanya dalam pembunuhan saja. Dia dalam masuk ke dalam banyak hukum. Ya. Jadi yang membunuh dibunuh itu hanya salah satu bagian dari hukum qisas. Yang dimaksud dengan qisas itu adalah membalas keburukan dengan keburukan semisal gitu. Ya. Kenapa hukum qisas itu ditegakkan? Di sana ada hikmah yang sangat besar. Yang pertama, untuk menjaga pertumpahan darah. Ya, karena kalau seandainya hukum qisas itu tidak ditegakkan, maka orang akan dengan sangat mudah untuk menumpahkan darah orang lain. Tetapi ketika hukum qisas itu ditegakkan, orang yang hendak membunuh misalnya, dia akan berpikir untuk melakukan pembunuhan. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab." Dan pada hukum qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berpikir. Di salah satu negara Timur Tengah, ya, kisah ini disampaikan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullahu taala, ya, guru kami di Masjid Nabawi. Ya, pada masa hidup beliau pernah mengajar kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram di Masjid Nabawi. Suatu ketika beliau bercerita, di salah satu negara Teluk tepatnya, mereka suatu ketika itu membahas tentang penerapan hukum kisos. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro tentu jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kontra selalu alasannya adalah alasan hak asasi kemanusiaan gitu. Semua orang punya hak untuk hidup dan seterusnya. Akhirnya kemudian perdebatan pun terjadi di antara anggota parlemen saat itu. Ya, akhirnya salah seorang dari mereka langsung, yang pro ini langsung mengeluarkan senjatanya, pistolnya, langsung orang yang ngeyel untuk menerapkan hukum kisos itu langsung ditembak kepalanya. Ya, setelah itu langsung semuanya sepakat diterapkannya hukum apa? Hukum kisos. Dan yang pertama kali kena hukum adalah siapa? Yang menembak ini. Ya, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Yang pertama adalah demi menjaga darah. Kemudian adalah untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Kemudian demikian pula dengan ditegakkannya hukum kisos ini untuk menjaga stabilitas keamanan. Karena orang pasti akan berpikir, kalau seandainya saya membunuh orang lain, wah saya bisa dibunuh juga. Ya, oleh sebab itu sebagaimana saya sampaikan di salah satu kajian kalau tidak salah pekan yang lalu, bahwasannya tingkat pembunuhan atau kematian akibat pembunuhan di Saudi Arabia itu adalah jauh lebih rendah daripada negara-negara yang lain. Kenapa? Karena di sana ditegakkan hukum kisos. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya hikmah di balik pensyariatan hukum kisos ini, orang yang terzolimi akan merasakan keadilan. Ya, dengan ditegakkannya hukum kisos, orang yang terzolimi dan keluarga orang yang dizolimi itu akan merasakan keadilan. Coba sekarang misalnya ada salah satu di antara keluarga dekat kita yang dibunuh. Kira-kira menurut kita hukuman apa yang adil bagi pembunuh? Pasti kita akan menuntut agar si pelaku pembunuhan ini apa? Dibunuh sebagaimana dia telah membunuh keluarga kita. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberikan petunjuk kepada kita sekalian untuk hidup di dunia ini mensyariatkan hukum qisas. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan di antara hikmah utama penegakan hukum qisas itu adalah iqamatul adl wa rahmatan bil mujtama kullihi, untuk menegakkan keadilan sebagai bentuk kasih sayang bagi semua masyarakat. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama tadi, diperbolehkannya melakukan hukum qisas terhadap orang yang menganiaya kita. Kemudian kaidah yang kedua adalah al-iqtisas. Di sini disebutkan wa muqabalatuhu bimitsli udwanihi. Artinya qisas itu hanya boleh dilakukan seperti kejahatan atau keburukan yang dilakukan oleh pelaku kezaliman. Dan ini adalah menunjukkan akan keagungan syariat ini. Orang yang terzalimi, dia tidak boleh melakukan pembalasan melebihi haknya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat 194, "Famani'tada 'alaikum fa'tadu bi'alaihi bimitsli ma'tada 'alaikum." Barang siapa yang menganiayai kalian, maka aniayailah dia seperti dia menganiayai kalian. Tidak boleh lebih daripada itu. Ya, demikian pula di dalam surat An-Nahl di ayat 126 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih." Dan jikalau kalian memberikan balasan
0: hendak menghukum orang yang menganiayai kalian, maka berikanlah dia hukuman yang setimpal dengan penganiayaan yang dilakukan terhadap kalian. Bimisli ma'uqibtum bih. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman bi aksari ma'uqibtum bih. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman maka balaslah dengan balasan yang lebih dari apa yang dia lakukan terhadap kalian. Ya, dan ini adalah merupakan sebuah kaidah yang sangat besar di dalam syariat kita. Ya, misalnya ada orang yang mencela kita, maka kita boleh kembali membalas celaan dia itu, tetapi tidak melebihi celaan yang dia berikan kepada kita. Oleh sebab itu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tiba-tiba kemudian lewat orang Yahudi gitu kan. Yahudi ini kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, assalamu alaikum, kematian atas kalian. Maka saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha, perempuan yang pada umumnya lebih mengedepankan perasaan, langsung beliau balas dengan mengatakan wa alaikumussalam wal la'nah, katanya gitu. Ketika Yahudi tadi mengatakan kematian atas kalian, Aisyah kemudian menjawab, dan kematian juga semoga menimpa kalian dan kutukan. Nah, di sini ada tambahan, ada ekstra celak, apa namanya, laknat di sini. Oleh sebab itu Nabi SAW kemudian mengatakan, la ya Aisyah, jangan mengatakan seperti itu wahai Aisyah, cukup engkau mengatakan wa alaikum, dan atas kalian juga. Nah, di sini ada adil. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullahu taala mengatakan ada tingkatan, ya, ada tiga tingkatan ketika kita hendak membalas orang yang mendzalimi kita. Tingkatan yang pertama itu namanya al-adl. Ya, al-adl. Al-adl artinya membalas, ya, artinya apa? Membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal. Ini namanya adil, sepadan. Kemudian yang kedua itu adalah al-fadl. Ya. Al-fadl. Al-fadl artinya kita melakukan sesuatu yang apa? Lebih. Itu adalah yang lebih baik bagi kita sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah az-zulm. Ya. Yang ketiga adalah az-zulm. Zalim. Nah, yang ini yang tidak diperbolehkan ini. Zalim artinya membalas keburukan dengan keburukan yang lebih. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegur Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena beliau membalas keburukan Yahudi tadi dengan keburukan yang lebih. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Jadi apabila ada orang menzalimi kita, maka boleh kita menzalimi dia, tetapi sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan kepada kita sekalian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian ketiga dari kaidah ini di sini mengatakan wan nahyu an zulmihi. Kita dilarang untuk menzaliminya. Ini adalah tingkatan yang ketiga yang tidak diperbolehkan ini. Kita membalas dengan keburukan yang lebih. Dan ini larangan ini adalah bagian dari akhlak Islam yang sangat mulia. Islam tidak mengatakan, ya, boleh kamu menzalimi atau membalas kezaliman orang lain dengan apa yang kamu inginkan karena dia sudah menzalimi kita. Ya. Tetapi Islam mengatakan la tadlimuhu. Engkau jangan menzalimi dia. Walaupun dia telah menzalimi kita, tapi kita tetap tidak diperbolehkan untuk menzolimi orang yang menzolimi kita kecuali sesuai dengan kadar yang dia, kezoliman yang dia lakukan terhadap kita sekalian. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Ma'idah di ayat yang ke-8, ini adalah ayat yang sangat agung dalam masalah tidak bolehnya kita zalim walau termasuk kepada orang yang menzalimi kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Artinya kebencian kita pada seseorang, kebencian kita pada suatu kaum tidak boleh membawa kita untuk meninggalkan sifat adil. Ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yuhibbu dzalimin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Oleh sebab itu kezaliman merupakan sesuatu yang diharamkan, baik terhadap sesama muslim atau terhadap orang kafir, terhadap teman atau terhadap musuh. Kita tidak boleh menzaliminya mereka. Ya, oleh sebab itu keadilan ini adalah merupakan kunci rahasia turunnya rahmat Allah kepada suatu negeri. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sangat masyhur, di mana beliau mengatakan, "Innallaha yuqimud daulatal adilah wa in kanat kafirah wa la yuqimud daulatal zalimah wa in kanat muslimah." Ibnu Taimiyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan sebuah negara yang adil, yang menegakkan keadilan walaupun itu negara kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menegakkan sebuah negara yang zalim walaupun dia itu adalah negara muslimah. Ya, oleh sebab itu kita dapatkan misalnya di sebagian negara Eropa kita dapatkan ada ketentraman, keamanan, kemakmuran. Gitu kan? Bahkan negara sampai kadang bingung untuk mengalokasikan bantuan kepada rakyatnya. Kenapa? Karena mereka menegakkan keadilan. Tapi di sebagian negara-negara Islam pada saat ini mereka ditimpa oleh kemiskinan, berbagai macam kesulitan hidup. Kenapa? Karena mereka tidak menegakkan keadilan. Oleh sebab itu Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegakkan sebuah negara yang adil walaupun dia itu adalah negara kafir, dan Allah tidak akan menegakkan negara yang zalim walaupun dia itu adalah negara muslimah. Kemudian ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat dari kaidah ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, "Wa nadbu ilal afwi wal ihsan." Dan Islam juga mengajarkan kepada kita sekalian untuk memberikan maaf dan berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita. Nah, ini adalah tingkatannya, tingkatan fadl. Bukan hanya sekedar adil, tetapi apa? Fadl. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Di dalam surat Asy-Syura ayat 40. Maka barang siapa yang memberikan maaf dan melakukan perbaikan, maka pahalanya itu atas Allah. Menunjukkan pahalanya itu sangat besar. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman falahu ajruhu misalnya gitu ya, maka dia akan mendapatkan pahala, tetapi Allah berfirman fa ajruhu alallah, maka pahalanya itu di sisi Allah. Allah berkewajiban memberikan pahala kepadanya. Ini menunjukkan akan besarnya pahala mereka yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang menzalimi dia. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan kita untuk mengkisos, untuk membalas, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita untuk memberikan sesuatu yang lebih baik daripada membalas, yaitu apa? Memberikan maaf. Tetapi ada syaratnya itu, ini tidak mutlak, karena terkadang kita tidak boleh untuk memberikan maaf. Apabila ternyata jika dimaafkan, jika dibiarkan, orang ini malah ngelunjak. Orang sini mengatakan dikasih hati mengambil jantung. Jika dia tidak ditindak, jika dia tidak dibalas, wah dia malah merasa lebih kuasa dia. Dia semakin menjadi-jadi. Maka pada saat itu para ulama mengatakan haram bagi kita untuk memberikan maaf. Ya, jangan kita ditindas, diam saja. Orang ini akhirnya kemudian semakin menindas orang lain. Kita tidak berusaha untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak melaporkan kepada pihak berwajib misalnya. Orang ini jika dimaafkan justru akan menjadi-jadi. Maka pada saat itu kita tidak boleh memaafkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, antum perhatikan ayatnya di ayat di dalam ayat 40 dari surat Asyura, faman 'afa wa aslaha. Ada kata-kata aslaha. Faman 'afa, barang siapa yang memberikan maaf, wa aslaha, dan dia melakukan islah. Kalau seandainya di balik pemaafan itu justru akan menjadi-jadi, maka kita tidak boleh memaafkan. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menunjukkan akan derajat fadl. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 237, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Jika engkau memaafkan, maka itu lebih dekat pada ketakwaan. Kalau di dalam surat Fusilat kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wala wama yulqaha illa alladziina sabaru wala yulqaha illa dzu haddin 'adzim. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak sama antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk itu. Idfa billati hiya ahsan. Orang apabila melakukan keburukan kepadamu, maka balaslah dengan sesuatu yang terbaik. Yani subhanallah, ini adalah pada tingkatan tinggi, bukan hanya sekedar fadl. Fadl wa ziyadah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan idfa billati hasan atau huwa hasan, balaslah dengan yang baik, tetapi Allah berfirman billati hiya ahsan, balaslah dengan sesuatu yang terbaik. Wah, ini di atas fadl lagi nih. Ya. Karena apabila itu kamu lakukan, maka orang yang semula menjadi musuh, dia akan berubah menjadi teman, menjadi teman dekat. Oleh sebab itu, mengapa kemudian memberikan maaf ini lebih baik daripada membalas? Mengapa derajat al-fadl lebih baik daripada al-adl? Karena pertama akan memadamkan api permusuhan. Kemudian yang kedua akan lebih mempertautkan hati kita sekalian. Ya sudah. Ya, oleh sebab itu ada sebuah kisah terjadi pada akhir tahun 90-an. Ya, di Saudi Arabia ada seorang petugas pom bensin yang curang. Ketika si customer ini membayar bensin dengan uang 500 real, ya tentunya saat itu bensin sangat murah dan perlu dikembalikan. Akhirnya kemudian setelah dia mengisi bensin, uang yang 500 real ini tidak dikembalikan kepada si supir, kepada pelanggan ini. Akhirnya dia katakan, enggak, kamu enggak ngasih 500 real, kamu hanya membayar sekian gitu. Akhirnya terjadi pertengkaran, percekcokan begitu. Ya, pembuktiannya kan susah. Saat itu tidak seperti sekarang. Ada CCTV di mana kemudian dilihat supir yang ada di belakang antrian, di belakang mobil.

yang petugas pom bensin ini, dia tahu bahwa temannya ini memang orang nakal ini. Dia suka seringkali membuat ya penipuan seperti itu, modusnya seperti itu. Akhirnya ini temannya ini non muslim, akhirnya setelah orang ini ngisi bensin mobilnya, kemudian ia mendekatinya, katanya kalau bisa saya mau berbicara sebentar. Akhirnya dia parkir mobilnya, kemudian ditanya sama petugas pom bensin yang kedua, dia katakan, apa yang membuat Anda ya mau mengeluarkan uang 500 real sehingga kemudian Anda rugi gitu. Dia katakan, ya agama saya tidak ingin melihat ada dua orang saudara muslim berkelahi atau bertikai gara-gara uang 500 real. Ya, saya ingin dunia ini damai lah gitu. Akhirnya kemudian seorang non muslim ini ya langsung beliau masuk Islam. Katanya tidak ada yang mengajarkan agama ini atau mengajarkan hal seperti ini kecuali agama yang benar. Akhirnya kemudian beliau masuk Islam, beliau minta langsung diantarkan ke Islamic Center saat itu. Ya, di sini ikhwah sekalian, wa ma yulqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang bersabar. Baik, karena oleh sebab itu memberikan maaf ini adalah yajma'ul qulub, akan lebih mempertautkan hati. Kemudian yang ketiga, ya, dengan memberikan maaf ketika ada orang yang menzalimi kita, ini melatih kita untuk ikhlas. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, rahimallahu mra'an samhan idza ba' wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada, kata kita. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang mudah apabila dia membeli, mudah apabila dia menjual, dan mudah apabila dia berselisih. Ya sudahlah, maafkan saja, mengalah saja, toh tidak seberapa, daripada kita hilang ikatan persaudaraan, daripada kita bersengketa dengan saudara muslim kita, ya sudah, kita maafkan. Ini akan melatih kita untuk apa? Ikhlas di dalam beramal. Dan kemudian berikutnya adalah, mengapa keutamaannya sangat besar? Karena memberikan maaf ini adalah menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian, atau sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, oleh sebab itu konon Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah, beliau didatangi oleh seorang tamu, ya ini tamu khalifah, tamu negara. Tiba-tiba datanglah seorang pelayan, seorang budak pembantu beliau, hendak menghidangkan makanan atau minuman kepada tamu khalifah. Tiba-tiba karena kelalaian dari si pelayan ini, tanpa disengaja, kemudian makanan ini tumpah. Ya, tumpah dan mengenai khalifah serta tamunya. Ini tentu sebuah kesalahan besar. Anda bayangkan seorang pelayan, seorang pelayan presiden, bahkan yang lebih tinggi dari presiden, ketika menghidangkan makanan atau minuman, kemudian makanan dan minumannya itu tumpah dan mengenai khalifah dan tamunya. Akhirnya kemudian ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mulai melihat, ya dan itu manusiawi gitu kan, melihat kepada sang pelayan, tapi pelayan saat itu juga seorang penuntut ilmu, walaupun budak dia faham dalil. Ya, akhirnya kemudian dia langsung membaca surat Ali Imran. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wal afina anin nas, katanya. Ya, wal kadhimina al ghaid. Dia mengatakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka menahan emosinya. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang bertakwa, beliau mengatakan, laqad kadhamtu ghaidhi.

sekarang saya sudah tahan emosi saya ini, katanya gitu. Kemudian setelah itu budaknya ini membaca kelanjutan ayat. Beliau mengatakan wal afina anin nas, dan seorang yang bertakwa juga suka memaafkan orang lain. Akhirnya kemudian khalifah mengatakan saat itu laqad afautuk, katanya. Sekarang juga aku sudah maafkan. Si pelayan ini kemudian melanjutkan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu suka atau mencintai orang-orang yang berbuat baik. Saat itu kemudian khalifah mengatakan al-an ya a'taqtuka liwajhillah, kalau begitu sekarang aku merdekakan kamu dari perbudakan karena Allah. Yani subhanallah, dia sudah melakukan kesalahan, dia tidak dimarahi, dia dimaafkan, dan bahkan dia dimerdekakan dari perbudakan. Ya kalau kita kan potong gaji gitu kan, atau minimal diskor, atau apalagi dia hanya sekedar budak, mungkin akan dicambuk, mungkin akan dihukum. Tapi Umar bin Abdul Aziz menempuh fadl, dan bukan hanya fadl, beliau adalah fadl wa ziyadah, keutamaan dan lebih daripada itu, karena beliau membalas keburukan dengan apa? Membalas kesalahan dengan balasan terbaik, bukan hanya dengan balasan yang baik. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita katakan tadi bahwasannya memaafkan orang yang menzalimi kita itu, walau dia itu adalah sesuatu yang lebih baik dan sunnah, karena di dalamnya terdapat islah, di dalamnya terdapat hidayah, di dalamnya terdapat ta'liful qulub, ya untuk menjinakkan hati, di dalamnya terdapat perdamaian, ketenangan, tetapi itu hanya boleh dilakukan jika orang yang menzalimi kita tidak akan berlarut-larut dan menjadi-jadi dalam kesalahannya. Ya, jika kemudian kita maafkan, dia semakin menjadi-jadi, atau kezalimannya justru bertambah, atau dia menduga ketika kita memaafkan, ah, dia cemen, berarti dia ini orang lemah, ya, atau akan mengakibatkan hilangnya hak kaum muslimin misalkan, maka ya pada saat itu haram bagi kita sekalian untuk memaafkan dia. Ya, ada orang misalnya menganiayai kita sekalian, tetapi ini adalah berkenaan dengan hak kaum muslimin, langsung kemudian kita katakan ya sudahlah, biar kita maafkan saja, tetapi ini akan mengakibatkan hilangnya hak kaum muslimin, maka pada saat itu tidak diperbolehkan bagi kita untuk memberikan maaf. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman faman afa wa aslah, tiga tingkatan, atau kita lebih inikan lagi ya, kita ini kan di sini yang ketiga ini ya, yang tidak diperbolehkan itu adalah az-zulm, kemudian yang kedua itu adalah al-fadl, dan yang ketiga ini adalah al-ihsan. Ya, al-ihsan, dia berbuat baik. Ya, bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi dia membalas keburukan dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Fussilat ayat 34, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan beberapa contoh ayat yang menjelaskan kaidah ini, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sini, wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih, dan jikalau kalian menghukum, maka hukumlah dengan hukuman yang setimpal dengannya, dengan hukuman ya, dengan keburukan yang sesuai dengan apa yang ditimpakan kepada kalian. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin, dan jikalau kalian bersabar, maksudnya memaafkan, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Demikian juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, dan balasan keburukan itu keburukan setelahnya. Faman 'afa, maka barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan melakukan perbaikan. Oleh sebab

0: Itu tadi syaratnya kita memaafkan, jika di sana ada maslahat, ketika justru kemaslahatannya tidak memaafkan, maka kita tidak boleh memaafkan. Fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman falahu ajruhu, tetapi fa ajruhu 'alallah menunjukkan akan besarnya pahala mereka yang memaafkan. Innahu la yuhibbu dzalimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak mencintai orang-orang yang berbuat kezaliman. Baik, ya, kemudian di sini juga di antara ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, walamma kanal qitalu fil masjidil haram muharraman, melakukan peperangan di masjidil haram, di kawasan tanah haram itu haram. Betul enggak? Kita dilarang untuk melakukan perang di dalam tanah haram. Ketika melakukan peperangan di tanah haram itu haram, tetapi ketika kita diserang bukan berarti kemudian kita boleh tidak melakukan perlawanan, seperti misalnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di tahun misalnya sekitar tahun 86-an gitu ya, mereka melakukan kekacauan dan melakukan penyerangan. Atau seperti yang dilakukan oleh Juhaiman misalnya pada tahun 79 ketika mereka melakukan penyerangan, atau ketika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Qaramithah, salah satu sekte Syiah yang melakukan pembantaian terhadap 25 ribu jamaah haji di dalam Masjidil Haram, dan mereka mencuri Hajar Aswad pada saat itu yang dilakukan oleh Hamdan ibn Qurmut lalu dibawa ke Ahsa. Maka bukan berarti pada saat itu kaum muslimin tidak boleh membalas. Saat ini andaikan misalnya Iran atau Houthi yang saat ini berusahakan untuk menyerang Mekah dan Madinah saat ini, kalaupun seandainya itu terjadi, maka kalau mereka misalnya melakukan penyerangan ke Masjidil Haram, maka kita boleh untuk apa? Kaum muslimin boleh untuk melawan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in qatalukum faqtuluhum, kadzalika jazaul kafirin." Ini ayat membahas tentang perang di dalam tanah haram. Jika mereka memerangi kalian, faqtuluhum, maka lawanlah mereka, perangilah juga mereka, kadzalika jazaul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in intahau fala udwana illa ala dzalimin, jikalau mereka mengakhiri maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Asyahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram itu dengan bulan haram, dan pada hal-hal yang terjaga itu di dalamnya ada qisas. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famani tada alaikum," maka barang siapa yang menganiayai kalian, "fa'tadau," fa'tadu bimislima fa'tadu alaihi bimislima tada alaikum, barang siapa yang menganiaya kalian maka balaslah penganiayaan mereka atau dia seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap kalian. Wattaqullah. Coba di sini pentingnya kita mengendalikan emosi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah. Apa artinya? Jangan melebihi batas dari kezaliman yang mereka lakukan. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas dalam pembunuhan. Al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ya, orang yang merdeka harus dibalas dengan orang yang merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Wa qatab, demikian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs, dan telah kami wajibkan ya di dalam Zabur atas mereka bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa. Ya, demikian juga di dalam Bahwasannya Demikian pula di dalam ayat yang lain, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa man qutila madzuma faqad ja'alna liwaliyhi sultana." Ya, barang siapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qutila madzluman." Barang siapa yang terbunuh dalam keadaan terzolimi, faqad ja'alna liwaliyhi sultana, maka kami telah menjadikan bagi walinya. Jadi ada orang terbunuh, maka wali-walinya yaitu keluarga korban, ja'alna liwaliyhi sultana, kami telah memberikan kepada walinya sultan, kekuasaan. Maksudnya apa? Kewenangan untuk memberikan maaf atau menegakkan hukum qisas. Fala yusrif fil qatl, maka janganlah melampaui batas dalam pembunuhan. Kalau ada orang misalnya dia membunuh, bagaimana cara dia membunuh? Dengan senjata api, maka dibunuh pula dengan menggunakan senjata api. Jangan kemudian selain dibunuh dia disalib misalnya. Ya, fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Ya, sungguhnya orang yang terzalimi itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu illa man zulim. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, ya, jahr, mencintai keburukan secara terang-terangan, illa man zulim, kecuali mereka yang terzalimi. Ya, wal ayat fi hadzal makna katsirah, wallahu alam. Dan ayat-ayat yang senada dengan ayat-ayat ini sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam hari yang berbahagia ini, satu kaidah yang sangat agung dari kaidah-kaidah indah di dalam menafsirkan Al-Qur'an yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah li Tafsiril Qur'an. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Mu'adz TV dan pendengar radio Mu'adz di manapun Anda berada, telah kita simak bersama pembahasan kajian di kesempatan malam hari ini, dan selanjutnya akan kami buka sesi interaktif tanya jawab, dan kepada jamaah yang memiliki pertanyaan maka kami persilahkan.
2: Ahsanallahu wa iyyakum ya ustaz, ingdi yujad soal mutaallaq bi ibahatul iktisas minal mu'tadi. Kaifa idza al mu'tadi huna qawiyun jiddan, masalan min ruasai au sultan min bilad, wa huwa ya la yaltamisu bihi al hukmah, kaifa bayanuhu ustaz?
0: Naam, bagaimana kalau seandainya orang yang menzalimi itu adalah orang yang memiliki power itu kan, dan kekuasaan, sehingga sangat sulit bagi kita sekalian untuk melakukan hukum qisas. Bagaimana kita akan membalasnya? Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sebatas kemampuan kita. Ya. Kalau seandainya ternyata orang yang hendak kita qisas itu memiliki kewenangan, kekuasaan dan jabatan yang menghalangi kita, ya, yang menghalangi kita sekalian untuk mengambil hak kita, sehingga kita tidak bisa melakukan qisas, maka dalam kondisi seperti itu adalah kewajiban untuk menegakkan hukum qisas bisa uzur, dan kita kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan solusi. Apa solusinya? Solusinya adalah mengadukan kezoliman tersebut kepada Allah dalam bentuk doa. Oleh sebab itulah Nabi SAW beliau berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau hendak pergi ke negeri Yaman. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk menghimpun zakat, Nabi SAW bersabda kepada beliau, wa iyyaka wa qaraima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaka wa bainallahi bainaha wa bainallahi hijab. Hindarilah olehmu wahai Mu'adz untuk mengambil harta-harta pilihan, dan waspadailah olehmu doa orang yang terzolimi. Jadi mengambil harta pilihan, jadi kalau kita sebagai pengurus zakat, ini penting untuk diketahui oleh pengurus lazis, ketika kita mau memungut zakat dari masyarakat, itu enggak boleh mengambil harta terbaik. Misalnya ada zakat peternakan misalnya gitu kan. Nah tentu kambing-kambing ini kan beragam, ada yang grade A, grade B, grade C gitu kan. Maka kata Rasulullah, iyyaka wa qaraima amwalihim, jangan kau ambil harta-harta pilihan. Mentang-mentang dia sebagai pengurus zakat, akhirnya kemudian dia pilih yang grade A semuanya. Ini tentu akan merugikan siapa? Akan merugikan pemilik harta. Maka kata Rasulullah, jangan ambil qaraima amwal. Harus zakat itu diambil dari yang lapisan dari grade pertengahan. Kemudian Rasulullah bersabda, wattaqi da'watal mazlum, dan waspadailah engkau dari doa orang yang terzolimi, karena tidak ada tirai pembatas antara doa orang yang terzolimi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kondisi seperti itu, di saat kita tidak bisa mengambil hak kita atas kezoliman orang yang memiliki kekuasaan, maka di sana masih ada opsi lain. Ketika kemudian peradilan atau penegakan hukum oleh manusia itu tidak dilakukan dengan baik, maka di sana ada mahkamah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah.
1: Baik, selanjutnya kami persilakan kembali kepada jamaah jika masih ada yang ditanyakan.
3: Bisa? Hah? Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ana izin sambil membaca, karena ada beberapa informasi terkait dengan data. 2015 di Amerika terjadi pembunuhan seorang remaja pengantar makanan. Remaja ini remaja muslim, 22 tahun. April kejadiannya menurut data. 2017 dilakukanlah persidangan di pengadilan Lexington, Kentucky, November 2017. Ayah korban bernama Dr. Abdul Munim, seorang muslim. Remaja yang dibunuh tadi adalah remaja 22 tahun, seorang muslim yang stay di Kentucky, Amerika. Ada yang menarik di proses persidangan Lexington ini, bahwa ketika proses peradilan, Dr. Abdul Munim itu tidak memperkarakan kasus pembunuhan anaknya yang dilakukan oleh seorang pemuda yang bernama Trey, Amerika. Dr. Abdul Munim mengatakan bahwa saya sebagai bapak kandungnya dari anak saya yang meninggal dan mewakili mamanya, dia bilang, uminya lah, telah memaafkan Anda sebagai pembunuh anak kami. Pengadilan Lexington pada saat itu hampir semua pengunjung, bahkan penegak hukum di sana meneteskan air mata, terharu. Ada dua hal menarik yang merespon. Ini dipublikasi oleh pemberitaan global, BBC, CNN, Independent dan lainnya, termasuk global. Yang menarik ada dua respon dari orang yang mengikuti peristiwa ini. Pertama, bahwa pengampunan yang dilakukan oleh ayah korban ini di luar adil, di luar nalar manusia. Pernyataan kedua lagi yang saya sempat tangkap adalah bahwa terbuat dari apa hatinya Dr. Abdul Munim. Pertanyaan yang menggugat sebenarnya adalah bagaimana caranya sampai kita ke level Fadl plus tadi. Jazakallah khair.
0: Taib, alhamdulillah wassalatu wassalam. Seringkali kasus-kasus seperti ini terjadi. Dan contoh yang lebih dahsyat daripada Dr. Abdul Munim tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kendali semuanya. Beliau alaihi salatu wasallam ya saat itu menguasai kota Mekah. Pedang masih ada di tangannya. Para sahabat juga demikian, memegang senjata mereka masing-masing. Ribuan orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, yang telah menganiaya beliau, baik dari segi fisik atau psikologis beliau, yang telah mengusir beliau, yang telah membantai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari generasi pertama Islam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas pintu Ka'bah sambil memegang tarikan pintu Ka'bah itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sementara orang-orang Quraisy ini tertawan seakan. Saat itu ribuan orang ada di bawah telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dalam keadaan tertunduk, tersimpuh, siap menerima putusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menggoyangkan pintu Ka'bah. "Ya ma'syara Quraisy," kata Rasulullah. "Wahai orang-orang Quraisy sekalian, mada tadunnuna anni fa'ilun bikum?" Kira-kira menurut kalian apa yang hendak aku lakukan terhadap kalian? Yani kalau kita melihat kilas balik 20 tahun atau 20 tahun ke belakang kurang lebih, bagaimana mereka menindas Bilal, bagaimana menindas Sumayyah, bagaimana menindas Ammar ibn Yasir dan para sahabat lain yang ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Rasulullah mengatakan, kira-kira menurut kalian ini ya apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Semuanya orang tersimpuh. Rasulullah dengan senjatanya, dengan kekuasaan penuh di tangan Nabi SAW. Orang-orang Quraisy karena mengetahui betul bahwa dasar fundamental human etiknya Muslim adalah rahmah lil alamin, mereka subhanallah dalam kondisi husnudzon mengatakan akhin karim, katanya gitu. Baik, pintar juga orang Quraisy memang ya, engkau itu adalah orang baik, putra dari saudara kami yang baik, pasti engkau akan melakukan terbaik bagi kami. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya aku akan mengatakan kepada kalian pada hari ini seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya. Bayangkan, Nabi Yusuf juga hatinya terbuat dari apa itu? Nabi Yusuf alaihi salam hatinya terbuat dari apa? Bayangkan, saudara-saudaranya ini sudah membuat makar, memasukkannya ke dalam sumur, hendak membunuhnya dan lain sebagainya, sehingga Nabi Yusuf menjadi seorang budak di penjara dan lain sebagainya. Kisahnya panjang. Tapi Nabi Yusuf ketika mendapatkan kesempatan untuk menghukum saudara-saudaranya, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? La tasriba alaikum liyaum. Tidak ada balas dendam hari ini. Rasulullah pun saat itu mengatakan, La tasriba alaikum liyaum, idhabu fa'antumutulaqa. tidak ada balas dendam hari ini. Semua aku maafkan. Pergilah kalian semua bebas.

Ini luar biasa. Ya. Ini bisa sampai kepada derajat itu memang perlu latihan dari hal-hal kecil gitu. Kita mulai dari kehidupan dalam keseharian kita lah. Bagaimana dengan anak kita, dengan istri kita, dengan sahabat-sahabat kita. Kan itu perlu dilatih. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu." Tidak ada orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan terbaik kecuali kesabaran itu kan hasil latihan. As-sabru itu kan bitasabur, dengan berusaha untuk berlatih melakukan kesabaran itu. Dan ini tidak akan sampai seseorang pada derajat itu kecuali manakala sudah sampai kepada tingkatan keikhlasan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak akan ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidak akan ada yang melakukannya kecuali dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu bagaimana kita kembali melatih kesabaran, baik kesabaran di atas ketaatan, bersabar dari kemaksiatan, bersabar di dalam menghadapi aqdarullahil mu'limah, bersabar di dalam menghadapi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Jadi ini juga tentunya akan terbangun manakala seseorang memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama ini, terutama tentang apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Sampai suatu ketika itu saya pernah melihat cuplikan video juga YouTube di Saudi Arabia, ketika kan itu prosesnya lama itu untuk terjadi qisas. Ya, setelah persidangan berkali-kali dan kemudian dipastikan semua ahli warisnya ini semua ahli warisnya ini dewasa sampai dibalik. Kalau ada yang belum balik itu ditunggu sampai dia dewasa, sampai dia balik. Ya, ada Syekh Hafid namanya rahimahullahu taala, salah seorang dai di Islamic Center Jubail. Ya, beliau ini adalah orang Pakistan. Pada tahun sekitar 98. Ya. Kebetulan Islamic Center kami itu dekat. Ya, sekitar mungkin 80 kiloan lah. Saya di Damam, beliau di Jubail. Di kota yang kota tetangga gitu kan. Tapi masih di provinsi timur Saudi Arabia. Beliau ini dibunuh oleh seorang yang sangat ta'asub dengan madhab Imam Abu Hanifah. Gara-garanya apa? Sangat sederhana. Sheikh ini, ya, beliau dai orang Pakistan, menjelaskan tentang hukum membaca amin dalam sholat, mengajar kitab sifat sholat Nabi. Menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin." Di dalam mazhab jumhur dan mazhab yang rajih bahwa apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka kita mengucapkan apa? Amin, dan dijaharkan. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, antum hati-hati kalau antum misalnya pergi ke Pakistan atau antum pergi ke Afghanistan yang mereka sangat fanatik terhadap mazhab Imam Abu Hanifah, kalau antum sholat antum harus tahan-tahan dulu, jangan sampai antum salah langkah gawat. Ya, jangan sampai antum ucapkan amin, wah itu bisa fatal itu. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, saya juga membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh salah seorang mujahid tentang apa yang terjadi di Afghanistan. Ada orang mujahidin Afghanistan di tahun 80-an pada masa jihad bersama dengan Uni Soviet,

0: seorang mujahid sholat di samping mujahid yang lain dari kalangan bangsa Arab, ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin, setelah itu langsung dia bunuh. Itu juga yang terjadi pada ya Syekh Hafidz ini, orang Pakistan ini. Begitu beliau menjelaskan tentang hukum menjaharkan takmin setelah surat Al-Fatihah, setelah itu keluar dari Islamic Center, dia langsung dibunuh. Dibunuh, dan kemudian si pelapornya ini, apa, si pembunuhnya ini langsung pergi melapor ke polisi. Dia bilang, saya telah membunuh Wahabi. Akhirnya dia ditangkap. Saya sempat ketemu beberapa kali, saya sering ketemu dengan si pembunuhnya ini. Ya, karena di ruang isolasi, kalau di Saudi itu, orang-orang yang kena kasus pembunuhan itu, penjaranya itu disendirikan. Dia hanya sendirian dia dalam satu sel itu. Saya sering lewat sama dia. Setiap kita lewat ke situ, dia ini. Karena dia pandang bahwa kita ini teman-temannya kan. Dia bilang, anta Wahabi. Setiap kita lewat di situ, itu dia menatap kita dengan pandangan yang sangat tajam. Ya, bahkan ada salah Nepal. Kebetulan saat itu saya bersama dengan da'i dari Filipina, namanya Umar Balid Flordelis. Kita dakwahin ini, orang Nepal ini, masuk Islam. Si selnya itu berdampingan. Ketika kemudian kita islamkan nih orang Nepal ini, dia juga sama, kasusnya kasus pembunuhan. Akhirnya kemudian setelah kita pergi, dia diintimidasi sama si pembunuh yang membunuh Sheikh tadi. Ya, diintimidasi, katanya, kenapa kamu masuk Islam lewat orang-orang Wahabi? Apa yang terjadi? Ya, ketika ada agenda tashmish namanya. Tashmish itu penjemuran narapidana agar supaya mereka kena sinar matahari. Ketika ada agenda tashmish, si sipir penjara itu dia lupa mengangkat net bulu tangkis yang ada di penjara itu. Akhirnya apa? Dia ambil tiang itu, langsung dia pukul lagi orang yang baru masuk Islam ini, mu'alaf ini, orang Nepal ini. Akhirnya apa? Dia murtad kembali. Dia murtad kembali gara-gara orang kafir ini. Alhasil, ya, syahidnya adalah si pembunuh ini, dia di penjara sudah waktu itu sudah sekitar 5 tahunan di penjara. Kenapa? Karena dia belum dikisos, menunggu anaknya yang baru usia 8 tahun. Ditunggu dulu sampai balik. Nah, ada juga kisah tadi dalam YouTube, setelah kemudian proses peradilan, lalu kemudian proses eksekusi, menjelang proses eksekusi itu sendiri disaksikan oleh kaum muslimin, terutama disaksikan oleh para wali korban. Saat itu kembali ditanya satu persatu, "Ah, kamu ada yang siap memaafkan?" Dan di situ kemudian dari pihak pengadilan akan memberikan motivasi untuk agar keluarga korban ini memberikan maaf. Sampai saya lihat dalam cuplikan video itu, tiba-tiba ketika sudah mau dieksekusi, tiba-tiba ada salah seorang anaknya mengatakan, "Sebentar," katanya, "saya maafkan." Ketika ada salah satu di antara anggota atau ahli waris dan wali dari pihak keluarga korban memaafkan, maka berarti kisos gugur. Berarti saat itu turun, ya, dari kisos menjadi apa? Diyat. Maka saat itu berarti dia tidak dikisos, si pembunuh tidak dikisos, tetapi dia diharuskan untuk membayar diyat. Ya, imma dia membayar diyat atau dimaafkan juga dari pembayaran diyat, tinggal kemudian dia tetap harus melaksanakan shaum selama 2 bulan berturut-turut. Ya, demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, wallahu taala alam.
1: Baik, selanjutnya jika masih ada pertanyaan yang ingin diangkat. Baik. Kami persilakan kepada jamaah, dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir yang dapat diangkat di kesempatan kajian hari ini. Kami persilakan.
2: Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, izin bertanya Ustaz tentang hukum qisas itu, khususnya di Indonesia Ustaz, apakah hak untuk melakukan qisas itu harus melibatkan negara asli langsung?
1: Amalan lagi menjadi gian. Ada amalnya amal fardi, amalan yang bisa dilakukan oleh setiap individu, seperti saum misalnya gitu kan. Ini namanya amalan fardi. Ada amalan dinamakan dengan amalan jama'i, di mana amalan tersebut tidak bisa dilakukan kecuali ada sekelompok komunitas kaum muslimin yang menegakkannya, seperti misalnya beramar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ada amalan yang dinamakan dengan amalan dauli yang membutuhkan adanya sebuah negara, adanya hukum, ada pemerintah, termasuk diantaranya adalah penegakan hukum hudud. Penegakan hukum-hukum hudud, hukum hudud itu adalah hukum-hukum yang ketetapannya telah diputuskan oleh syariat. Seperti orang yang membunuh dibunuh, orang yang minum khamr misalnya didera di pernikahan, maka dia didera 100 kali dan dipenjara selama 1 tahun misalnya. Apabila si pezina ini dia pernah menikah, maka dia dirajam. Ini dilakukan oleh individu, tidak pula dilakukan oleh komunitas. Dibutuhkan adanya kekuatan hukum yang ya adanya sebuah negara yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diperbolehkan penegakan hukum seperti ini dipaksakan. Ya, bagaimana terus kalau seandainya negara kita tidak menegakkan hukum itu? Ya, kita kembalikan kepada Allah. Allah Azza wa Jalla batas kemampuan kita. Nah, saat ini kita tidak mampu, dan kita berusaha tentu untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu terkadang sudah ada 2 atau 3 kali ikhwah yang hijrah datang kepada saya mengatakan, "Ustaz, saya betul-betul ingin bertobat, ingin mensucikan diri. Tolong rajam saya." Wih, siapa sih? Ya, betul-betul ada 2 atau 3 orang ikhwah yang pernah datang sama saya dan minta untuk dirajam. Katanya biar ikhwah ICM saja yang menyaksikan. Ya, jadi kita katakan ini adalah tidak diperbolehkan kecuali ditegakkan oleh hakim. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
2: Alhamdulillah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Muah TV dan pendengar Radio Muah di manapun Anda berada. Telah kita simak bersama kajian di kesempatan malam hari ini, dan kadarullah atas waktu yang tidak sempat kita ajukan semua pertanyaan di kesempatan malam hari ini. Kami mohon maaf kepada sa dan pendengar pertanyaan tersebut yang belum sempat diajukan, dan bismillah ta'ala akan dapat diajukan pada kesempatan berikutnya. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini, dan juga kepada seluruh jamaah yang telah menyaksikan kajian ini. Kita tutup kajian ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu, dan menurut dua orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan.

dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu Isya, ia wajib sholat Maghrib dan Isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawwah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Tanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, beliau SAW menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan penghususan. Lebih afdal bila ujungan betis berdasarkan sabda Nabi SAW, izratul lahan betisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah.

0: dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
7: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapu Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
9: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada, percaya di Kendari itu Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
10: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Qudwatun nabawiyah.
12: Ihsan al-dhabh wal-qatl. Ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله كتب الإحسان على كل شيء.

0: وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع
1: عنهما. Ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bala kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة.
1: البدري رضي الله عنه إياه berkata, رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui ialah jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
3: FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-888. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
9: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan keluar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.

0: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Mainim yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
2: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, sudah pernah mencicipi sajian khas dari Kampung Asugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi 13-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
3: Alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhaj as-salikin wa tawdih al-fiqh fi ad-din. Wa hadha al-mukhtasar
4: bersama Zaidin LC.
5: Apa kemudian membahas masalah taharah karena ini adalah merupakan
4: rutin setiap hari. Sheikh Brady, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
6: Anda sedang Radio Muadz Minjabat 4.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Ustadz menjawab.
8: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
9: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersak
10: atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban permasalahan hanya di Ustadz menjawab.
12: Bagaimana cara menghilangkan rasa riya, ujub, dengki, hasad dan yang semisalnya yang ada dalam hati padahal kita telah berusaha untuk menghilangkannya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan secara detail tentang bagaimana menghilangkan penyakit riya. Riya ini musuh keikhlasan. Dan seseorang itu dia berani riya, dia berani ujub, dia berani hasad karena dia tidak kenal baik akan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun amal yang dia perbuat terlihat manusia, tidak terlihat oleh siapapun, Allah Maha tahu. Allah yang kepadanya, Allah yang membalasnya, baik diakui oleh orang ataupun tidak diakui oleh manusia. Dan kalau dia menyadari bahwa segala kebaikan kita tercatat di sisi Allah, baik diakui dan tidak diakui, diketahui tidak diketahui oleh manusia, kenapa dia harus meriakannya, menunjukkannya kepada orang? Kenapa dia harus ujub? Karena dia sadar bahwa amal yang dia lakukan kalau tidak bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia mengamalkannya. Kenapa dia harus kagum dengan amalnya? Kenapa dia harus kagum dengan ilmunya? Sedangkan dia tidak ibadah, manusia yang paling saleh, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, namun tidak membuat beliau ujub dan riya, tapi membuat ibadahnya semakin giat di sisi Allah. Sampai Aisyah telah lakuna abdan syakura, apa tidak sepatutnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Silakan melihat di antara kita para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Di antara adalah kitab Al-Minhajul Qasidi yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdi rahimahullah. Beliau menyebutkan antara kitab beliau bab tentang Al-Muqad yang memisahkan seseorang tentang penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan juga tentang obat-obatnya. Tidak bisa disampaikan secara mendetail pada kesempatan yang seperti ini. Allahumma sholli.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berduaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan buntas, mohon penjelasan. Istri, halal atau ada fatwa buncingan laki dan wanita di tengah jalan. Dilihat banyak orang ya. Ini termasuk berkhalwat atau tidak akibat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat.
14: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir teman sekalian dan kafir ya. Kasih dengan Allah curhat, minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sama itu sama sekali. Jadi seperti

0: sebuah fasilitas. Hampir sama dengan kalau kita haus, kita minum air gitu kan. Doa juga begitu. Kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari sang pencipta Allah, kita mohon kepadanya. Seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya. Ikhtiarkah? Ikhtiarnya. Kalau mutlak mustahil. Ya sebenarnya musim tidak mungkin terjadi. Itu mutlak tidak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar berhenti itu. Nah itu Allah kabul. Maka ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, taubat semua ikhtiar.
1: Yang zahir ya. Jadi dia banyak kerjaan, akhirnya tidurnya selalu telat. Jam 12 baru tidur. Kalau jam 12 baru tidur, untuk bangun jam 3 juga berat ya. Susah. Ada juga yang memang karena banyak dosa. Sudah tidur jam 9. Itu pun bangunnya masih subuh. Ya. Ada yang karena dosa-dosanya ya. Tapi lebih baik kita su'udzon daripada husnudzon sehingga kita tidak merasa bersalah. Lebih baik kita su'udzon kepada diri kita sehingga kita punya usaha untuk memperbaiki daripada kita husnudzon tapi akhirnya kita tenang-tenang dan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Salahkan diri kita. Ya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack day yang ready kalau mendadak begini.
3: Pak, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, tumpeng, catering, dan dengan rapih serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi.
3: Iya Pak, bahkan toh boleh menyajikan juga itu dari sumber yang
2: Coba Pi.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kendari, kontak 8136360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, berhati-hatilah. Niat ibadah justru menjadi pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Lokasi dan kualitasnya, pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di
7: WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Radio Muat Min Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
5: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
8: Bengkel Mobil Chandra.
9: Masih bersama kami di Radio Muat Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20.32 menit baru saja telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Syekh Misyari Rasid di Quran Surah Fusilat. Dan semoga dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran tentunya. Sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sahabat Muat kita memerlukan quality time bersama keluarga kita. Dan salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan atau mungkin menghabiskan quality time bersama keluarga adalah dengan makan-makan sahabat Muat. Dan salah satunya bisa juga dilakukan ketika makan siang. Dan alhamdulillah sahabat Muat, Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari ternyata mengadakan promo yang sangat luar biasa. Nama promonya adalah Juli Holiday yang berlaku mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juli 2026. Kita nih bisa menikmati diskon 10% untuk makan siang sahabat Muat. Tentu saja dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan juga menggugah selera sahabat Muat. Dan insya Allah akan cocok untuk makan bersama keluarga, makan bersama sahabat, ataupun mungkin makan

0: bersama rekan kerja kita karena suasananya yang nyaman dan juga asri, sahabat MUA. Kembali kami sampaikan, sahabat MUA, bahwa promo ini berlaku setiap hari Senin sampai hari Kamis. Mulai pukul 10 pagi sampai jam 4 sore. Jadi kita bisa nih memanfaatkan momen-momen bersama keluarga atau mungkin bersama sahabat untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa yang istimewa. Jangan sampai terlewat, sahabat MUA, catat promonya Juli Holiday, hanya berlangsung dari tanggal 1 Juli sampai 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, bisa mengikuti Instagram Kampung Bakau _ Kendari atau di TikTok juga ada, yaitu Kampung Bakau, atau bisa juga menghubungi nomor 0813-5628-2465 atau menghubungi nomor yang lain, yaitu di nomor 0813-1444-1007. Wih, Masya Allah. Baik, sahabat MUA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat luar biasa tentunya, yaitu program Iqra Store Hafalan Khusus Akhwat. Dan akan tetapi qadarullah wa musyafa'al, di malam hari ini sahabat MUA akan kami perdengarkan secara riran atau secara siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Anda sedang mendengarkan Radio MUA'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Kum bitahiyyatil islam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana in wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إيانا. Viewers and listeners who are equally glorified by Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, again on this occasion tonight we praise Allah subhanahu wa ta'ala and thank Him for all the gifts and blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us all. Don't forget to send blessings and greetings to our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Viewers and listeners who are equally glorified by Allah subhanahu wa ta'ala, you want inshaAllah Nurul.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
2: Ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Please, Nurul.
3: Allah

0: di ayat yang atau di surat An-Nasr. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair.
1: Baik, Ustaz Syukron.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selanjutnya Ukhti Salma atau Ukhti Salma ada? Kayaknya belum hadir Ukhti Salma. Yang selanjutnya Ummu Devi. Ummu Devi, silakan Ummu Devi. Ummu Devi. Halo, Ummu Devi. Oh iya. Silakan Ummu Devi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha
0: Ummu Devi, coba dibuka dulu mushafnya ya. Ya, di sini ada beberapa huruf yang kurang pas. Yang pertama di ayat yang keempat. Ya, di ayat yang keempat yauma idzin tuhaddisu. Tuhaddisu, jangan tuhaddisu. Jangan ada desisnya. Tuhaddisu. Tuhaddisu akhbaroha. Jangan ada desisnya. Jangan tuhaddisu. Nah, ini salah. Tuhaddisu. Kemudian yang kedua, yauma idzi yasdurun nasu ashtatal. Jadi sa-nya yang pertama jangan kebawa ke sin. Yasdurun nasu ashtatal. Coba diulangi ayat keempat dulu. Yauma idzin tuhaddithu.
1: Yauma idzin tuhaddithu akhbaroha.
0: Nah, bagus ini. Sekarang yang ayat keenam. Yauma idzin yasdurun nas.
1: Yauma idzin yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum.
0: Oke. Sekarang coba diulangi lagi dari awal sampai terakhir. Ya, silakan.

لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل

0: Masya Allah. Oke, untuk bacanya sudah bagus. Insya Allah pertemuan berikutnya surat Al-Bayyinah. Ya, surat Al-Bayyinah. Kalau belum bisa semuanya dibagi dua, ya. Kalau belum bisa semua dibagi dua, ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Selanjutnya Ukhti Reti. Silakan Ukhti Reti.
1: Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
0: Sekali lagi di sini Ukhti Reti, sebelum dilanjut ya. Di sini hukum idhar dibaca jelas, jangan ditahan ya. Di sini ada beberapa idhar. Yang pertama, sawa'un alaihim. Jangan ada penahanan atau jangan ada dengung di sini. Sawa'un alaihim. Kemudian idhar syafawi juga sama. Am lam tu, jadi langsung. Coba diulangi, innal ladzi.
1: Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
0: Berhentinya di a'anzartahum ya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Am lam tun. Coba sekali lagi, innal ladzi.
1: Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا.
0: Ulangi. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Sekali lagi.
1: Baik, Ustaz. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan.
0: Bukan humullah. Bukan humullah, humullah. Maradun fazadahumullahu marada.
1: Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
0: Oke. Untuk Ukhti Reti ya. Masalah utamanya di sini yang pertama kurang hukum dengungnya atau kurang konsistensi gunnah ya, kurang konsistensi gunnah. Di sini ada beberapa hukum-hukum gunnah yang kurang diberikan haknya ya, seperti misalnya tadi innal ladzi, ini diberikan gunnah. Kemudian wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ini wa ma hum bimu'minin. Jadi konsistensi gunnahnya atau dengungnya belum seimbang. Jadi ada yang diberikan, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, masalah kedua adalah huruf-huruf isti'la dan juga tafhim tarkik masih bermasalah. Misalnya tadi fi qulubihim maro maro ro dibaca jelas, dibaca tebal maro, bukan mara tapi marobu ya bu fazadahumullahu marobo marobo ya. Sini tebal dengan apa namanya huruf-huruf istilahnya kurang naik ya. Nah, ini beberapa catatan ya, sebaiknya diulang lagi ya, sebaiknya diulang lagi dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Jadi untuk memastikan bacanya baik, coba didengarkan murotal-murotal untuk ayat 6 sampai ayat 10 supaya tajwidnya pas ya. Barakallahu fiik wa jazakillah khair. Baik, peserta selanjutnya Ummu Syafana. Ummu Syafana. Nah, untuk Ukhti Reti juga, siapa tahu di akhir masih ada waktu, bisa nanti di akhir coba distorkan kembali ayat 6 sampai 10. Silakan. Ummu Syafana, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Syafana.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malaw wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna bil khutumah wa ma adraka mal khutumah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alayhim muqadah fi 'amalin mumaddadah.
0: Baik, untuk Ummu Syafana sudah bagus serannya, cuma satu tadi di ayat yang ketiga. Yahsabu, coba ulangi. Yahsabu
2: anna malahu akhladah.
0: Nah, hu-nya kurang panjang. Di situ ha-nya mad silah tawilah. Okay. Jadi panjang. Lahu, coba.
2: Anna malahu akhladah.
0: Ah, ini bagus ya. Jadi masalahnya cuman kurang panjang saya tadi. Yang lainnya sudah bagus. Jadi tinggal ditambahkan panjangnya. Barakallahu fiik dan bisa dilanjut di surat Al-Asr di pertemuan berikutnya.
2: Nah, syukran jazakallahu khair.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Selanjutnya Ukhti Putri. Silakan Putri.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ukhti Putri.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Jangan terlalu panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Matobinya cukup dua harokat saja. Ulangi bismillahnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nah, itu terlalu panjang, ukhti putri. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Cukup dua harokat saja panjangnya. Sekali lagi bismillahnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Terus.
3: Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri

0: Kurang kol-kolah terakhir hasad wa min syarri, ulangi
1: wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Oke, bagus. Ada satu lagi surat Al-Ikhlas, silakan putri. Putri sudah bagus ya. Ya, cuman hati-hati kol-kolah jangan sampai ketinggalan. Oke, bisa dilanjut di surat Al-Masad di pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Oke, selanjutnya Ummu Ainun. Silakan Ummu Ainun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wadzaitun waturisinin wahadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم

0: فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: طيب sebelum dilanjut Ummu Ainun, ya sebelum dilanjut ada satu kekurangan tadi, gunnahnya kurang ya di ayat yang kelima, summa rodad. Coba dibaca lagi.
0: Summa rodadnahu asfala safilin.
1: Oke, cukup. Sekarang coba dilanjut di al-insyirah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak.
1: Sekali lagi.
0: Wawadu'na anka wizrak.
1: Diulangi. Alam nashrah.
0: Alam nashrah laka sadrak. Wawadu'na anka wizrak. Alladhi anqada dhahrak. Warafa'na laka dhikrak.

0: الصبر وإذا ربك فارغب.
1: Coba diulangi di ayat kelima, di ayat ketiga, alladzi anqadha.
0: Alladzi anqadha dhahrak.
1: Oke, ini bagus ya. Tadi kurang panjang, ya. Sekarang dibaca bagus panjang. Alladzi anqadha dhahrak, ya. Itu masalahnya, ya. Jadi diperhatikan gunnahnya dan juga mad jaiznya. Yang lainnya sudah bagus. Barakallahu fiik dan bisa dilanjut ke surat berikutnya, Ad-Duha. Jazakallahu khair.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ummu Anisa, silakan Ummu Anisa. Siap-siap Ukhti Reti, sudah Ummu Anisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Anisa.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى رب ikawrud'a aru'ayta alladhi yanha abadan idha salla aru'ayta imtal aru'ayta imkana ala al-huda aw amara bittaqwa aru'ayta imtal daba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara
1: untuk Ummu Anisa, coba dibaca lagi di ayat yang pertama tadi. Ya.
2: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
1: Nah, ini di ayat yang pertama dengan ayat yang ketiga ya. Bukan dipantulkan saja. Iqra' coba sekali lagi.
2: Iqra'.
1: Ah ya. Iqra' bismi rabb. Coba sekali lagi.
2: Iqra' Allazi khalaqa.
1: Terus
2: khalaqal insana min 'alaq.
1: Satu lagi.
2: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
1: Iqra wa rabbukal akram.
2: Iya.
1: Iqra
2: rabbukal akram.
1: Oke. Sudah bagus ya setorannya, surat al-alaknya. Bisa dilanjut di surat At-Tin untuk pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir Ukhti Reti, silakan.
3: Baik, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Al-mu'minun.
1: Nah, ustirati di sini jangan
0: Rasulullah.
1: ustirati. Jangan ada am lam tum, jangan begitu. Jadi langsung saja am lam tum, am lam tum, jangan ada penahanan sedikit pun ya. Namanya izhar jelas
0: Am
1: tanpa
0: lam
1: deng.
0: tum.
1: Ah, gitu.
0: Oh.
1: Sekali lagi.
0: Baik.

0: masih ada sedikit kurang ya. Jadi saya kasih contoh ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Coba sekali lagi.
1: Baik, bismillah.
0: Tahan dulu.
1: Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
0: Lanjut.
1: Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa'ala absarihim ghishawatu walahum azabu azim. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa mahum bimu'minin. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.
0: Oke, ini sudah lumayan ya untuk bacaannya, walaupun masih ada sedikit ya yang ketinggalan dalam gunnahnya, misalnya marodu, kemudian waminan kurang dengung sedikit ya, kemudian untuk idhar bunyinya jangan diengkan ya. Misalnya walahum azabun azim. Jangan azabun azim. Azabun tetap dia tanwinnya jelas. Lakulihal untuk kesalahan fatalnya sudah hilang, cuman perlu diperhatikan lagi gunnahnya dan juga idharnya supaya bacaannya lebih bagus lagi. Baik, barakallahu fiik, bisa dilanjut di ayat berikutnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk setoran malam ini kita cukupkan dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan kami haturkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan hafalannya dan dipersiapkan untuk setoran berikutnya. Dan kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Pejabat goblok, siap dibawa.
4: Kita dapat BBM gratis, kan di internet.
5: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
6: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak.

0: Teknis, kalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jika lo banyak berita yang jangan dipercaya. Periksa fakta. Apakah media-media layakkan? Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini kok pandangan jelek ya?
1: Ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
1: Halo, Pak.
2: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
1: Halo? Iya, halo?
3: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, urusannya, ya Allah.
4: Hei, tidak boleh mengeluh.
3: Plan karena pengingat banyak banget. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
4: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
5: Sakinah Indonesia. Winning CRE and event organizer. Walimah. Full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syari marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz Bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
4: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
3: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
4: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
3: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
6: Tapi antum kapan pi?
7: Halo sobat fitness.
8: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
6: Eh Pis, apa kau bikin itu?
8: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube. Lengkap.
6: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym Pis?
8: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
9: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz Bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan professional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional, Senin sampai Jumat, pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad, mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow dan Facebook Muaz Gym. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
8: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
10: Radio Muaz Bin Jabal 94.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara.

0: Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
1: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat, apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Masih bersama kami di Radio Mu'adz Min Jabal Kendari 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muda dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya, tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Mu'adz Min Jabal Kendari yang selalu mensupport Radio Mu'adz Min Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Mu'adz Min Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Mu'adz Min Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Jadi zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

orang yang berpacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda sholat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini, yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: تقدمت لغد. واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya bersering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mailatil hasanah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di akhir-akhir aktivitas kita, mari kita menghisap ataupun mengevaluasi diri kita, amalan-amalan apa yang telah kita lakukan dalam seharian. Kembali di kesempatan ini, saya Nur Yunaid hadir menemani Anda dalam program Kafilah Orang-Orang Bertaubat. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah kisah pembawa minyak wangi. Baik sahabat Mas, dimanapun Anda berada, langsung saja kita simak bersama uraian kisahnya berikut ini. Ia tertimpa kondisi ekonomi yang amat sempit. Keadaannya menjadi amat buruk. Harta bendanya menipis dan teman-temannya pergi menjauhinya. Ia teringat bahwa semenjak 10 tahun yang lalu, ia mengajukan resign dari pekerjaannya dan beralih ke usaha yang tidak terikat. Kondisinya otomatis berubah setelah resign. Hartanya berlimpah. Ia pindah ke sebuah villa besar, menikah dengan istri kedua. Bepergian ke sana kemari tak terhitung jumlahnya. Ia tenggelam dalam kesenangan dan kemaksiatan tanpa batas. Sementara terdengar azan, sementara letak masjid hanya beberapa meter dari kantornya. Ia tidak mau pergi untuk sholat. Bahkan dalam waktu yang lama sekali, ia tidak pernah bersujud. Ia sibuk sekali sehingga tidak mempunyai waktu untuk itu. Di rumah ia tak ubahnya seekor binatang. Makan, minum, dan tidur. Bahkan mendidik anak saja ia tidak sempat. Tidak pernah ia bertanya kepada anaknya apakah mereka mengenal sholat atau tidak. Dalam soal harta baginya tak ada bedanya antara halal dan haram. Baginya cara bukan masalah penting. Yang penting adalah hasil. Itulah kaidahnya dalam berbisnis. Akan tetapi, kira-kira 2 tahun yang lalu, kondisi ekonominya memburuk. Ia berusaha melakukan tindakan yang mustahil untuk tetap menjaga pekerjaan dan keuntungan-keuntungannya. Oleh sebab itu, pekerjaannya mulai mengalami kesimpangsiuran, bagaikan orang tenggelam yang berusaha mencari keselamatan. Mulailah mereka yang mencari keuntungan cepat mempropagandakan kepadanya proyek-proyek tertentu. Satu proyek gagal, tidak berhasil. Proyek yang lain hanya menghasilkan setengah dari modal. Dalam waktu 2 tahun saja, utangnya sudah banyak dan permasalahannya bertumpuk. Ia teringat bagaimana keadaannya dahulu sebelum berhenti bekerja. Sekarang pengeluarannya menggurita. Sementara pemasukannya sedikit. Ia mulai mengambil utang di berbagai bank. Hanya dalam waktu 1 tahun saja utangnya sudah bertumpuk-tumpuk sehingga ia tidak mampu lagi mengembalikannya. Beralihlah ia ke fase baru dalam kehidupannya, yakni fase munculnya berbagai tuntutan di mahkamah dan di hadapan hukum serta kepolisian. Pekerjaannya sekarang hanyalah berusaha menangguhkan hak dari pihak yang mengutanginya ke waktu yang lain. Bulan demi bulan berlalu, utang semakin melilit. Bayangan penjara pun mulai terlihat, terkadang dalam bentuk peringatan dan ancaman, terkadang juga dalam bentuk pengaduan dan dakwaan. Demikianlah yang dilakukan oleh pihak pemberi utang. Ia menjual semua yang dimilikinya, vilanya, mobil-mobilnya, tanah-tanahnya, dan berbagai aset dagangannya. Semuanya bisa membayar sebagian besar utangnya. Tinggal sedikit bagian utangnya yang dibiarkan oleh para pengutangnya karena kasihan kepadanya. Ia pindah ke sebuah rumah kecil. Di situ ia berkumpul bersama istri dan 10 anaknya. Sopir dan pembantu sudah tidak ada. Malam hari mereka lalui dalam kegundahan dan kesedihan. Di tengah kemelut persoalan tersebut, terbesit dalam hatinya berkeinginan berkunjung kepada sahabatnya, Muhammad. Mungkin ia bisa membantu dengan sedikit uang. Ia adalah sahabatnya di masa kecil dan juga rekan kerjanya dahulu. Pergi mengunjunginya atau tidak? Karena ketika Muhammad mengunjunginya 2 tahun yang lalu, ia merasa sesak dengan berbagai kemewahannya dan juga oleh suara-suara musik dan ribut-ribut di rumahnya. Tetapi sekarang kebutuhan mendesak. Ia membulatkan tekad dan mencari waktu yang tepat, yakni waktu asar besok harinya. Di pertengahan asar, ia mengenakan pakaiannya. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. "Siapa? Bilang saja, tidak ada orangnya," pesannya. Rupanya sang pemilik rumah yang hendak menagih uang sewa rumahnya. "Mana bapak kalian?" "Tidak ada di rumah," jawab anak-anaknya. Terpaksa ia mengundur kepergiannya 1/2 jam sampai pemilik rumah itu menjauh dari rumahnya. Dengan tergesa-gesa ia keluar rumah dan mengendarai mobilnya. Tujuannya adalah rumah Muhammad. Masih rumah yang lama, belum berubah. Ia sampai di rumah Muhammad tepat setelah azan maghrib. "Siapa di luar?" tanya orang di dalam. "Saya Soleh," jawabnya. "Dia sedang ke masjid. Nanti ia pulang sesudah sholat," demikian kata orang dalam rumah. Ia segera mengendarai mobilnya sambil menundukkan kepala. Karena amat aib jika menunggu dalam mobil sementara orang-orang lewat menuju masjid untuk sholat. Namun bagaimana kalau ia bertemu dengan Muhammad lalu mendapatinya tidak sholat berjemaah? Lalu kemana ia harus pergi? Akhirnya ia mengambil wudhu dan ia memutuskan akan pergi sholat di masjid. Ia mendapatkan sholat sudah dilaksanakan rakaat kedua. Seusai sholat, salah seorang syekh bangkit berdiri dan memegang mikrofon pengeras suara. Setelah memuji Allah dan membaca selawat kepada Nabi, ia berkata, "Saya meminta waktu kalian 5 menit. Ia mulai berbicara tentang ketaatan, bahwa ketaatan adalah sebab munculnya kebahagiaan dalam hidup. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada aku, pasti ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kemudian ia menyinggung tentang bagaimana seorang dapat konsekuen dalam hidupnya dan menyebutkan beberapa faedah mendekatkan diri kepada Allah. Ia juga menyebutkan tentang rezeki. Orang bangkrut itu bercerita, "Aku mengangkat kepalaku untuk melihatnya. Ini hal yang penting buat diriku." Ia mengiringinya dengan tafsir firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah menjelaskan bahwa rezeki itu datang melalui pintu yang belum pernah kamu ketuk dan belum pernah kamu bayangkan. Ia sudah menyelesaikan waktu 5 menit dan sudah menunaikan janjinya.
3: Aku berkata pada diriku sendiri, andai saja ia tidak memenuhi janjinya. Ucapannya masuk ke dalam hatiku, kemana perhatianku terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Selama ini aku sudah tersesat, tidak lagi mengenal Allah. Selain dalam kesusahan ini, alhamdulillah kini aku sudah mengenalnya. Ia telah memberi pengaruh pada diriku demikian mendalam, sementara jiwaku tengah hancur dalam hal materi. Ia telah membangkitkan kesadaranku bahwa semua yang kualami penyebabnya adalah kemaksiatan. Aku ingat akan kelalaianku. Air mataku berderai. Aku bersiap-siap keluar dari masjid. Nah, itu dia Muhammad. Kami masuk ke rumahnya. Allahu Akbar. Ia adalah teman seumur hidup. Begitulah perumpamannya. Ia menyambutku dengan baik pada saat di mana orang-orang yang ada di sekitarku sudah berlarian. Bagaimana kabar anak-anakmu? Bagaimana kesehatanmu? Bagaimana pula dengan kondisimu sekarang? Demikian tanyanya. Aku menjawab, wahai Muhammad, jangan tergesa-gesa. Aku akan memberitahukan semuanya kepadamu. Aku berbicara panjang lebar kepadanya. Ku ceritakan segalanya secara rinci. Selesai aku bercerita, ia mengutarakan kepadaku satu jawaban yang belum pernah aku dengar seumur hidupku. Itu adalah rahmat Allah untuk dirimu. Engkau telah memakan yang haram lebih banyak dari yang halal. Engkau juga telah meninggalkan banyak kewajiban-kewajiban agamamu dan menjauh dari Allah. Semoga hal ini juga dapat membangunkan hatimu, agar engkau mengetahui bahwa materi itu tidak berarti apa-apa. Bahkan Allah akan membuat perhitungan kepadamu. Sebagaimana dalam hadis bahwa seseorang akan ditanya tentang empat perkara, umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya untuk apa digunakan, hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya untuk apa ia gunakan. Tetapi alhamdulillah, berapa utangmu yang tersisa? Dan rumah di sebelah ini sudah kubeli 5 tahun yang lalu. Orang yang menyewanya sudah pergi 2 bulan yang lalu. Muhammad bersumpah agar aku mau tinggal di situ sampai Allah memberi kemudahan kepadaku. Aku pun memeluknya. Sungguh ya, orang yang soleh. Dalam arti sesungguhnya. Seminggu kemudian kami tinggal di sebelah rumah Muhammad. Ia memiliki majelis setiap hari Senin bersama teman-temannya membaca beberapa buku. Anak-anakku mulai menghafal Al-Quran di masjid bersama anak-anaknya. Aku pun mulai merasakan kenikmatan hidup. Keadaanku pun berangsur membaik. Yang terpenting diantaranya adalah masuk agama, masalah agama dan masalah rumah tangga. Selesai sholat subuh, aku duduk di samping masjid hingga matahari terbit. Cahaya keimanan telah memasuki rumah tanggaku. Sahabat muslim dimanapun anda berada, kehidupan akan terus berjalan dan bergulir. Ada yang berkata kepada Abdullah bin Umar, si Fulan Al-Ansori meninggal dunia. Beliau berkata, semoga Allah merahmatinya. Mereka berkata, ia meninggalkan utang 100 ribu. Beliau berkata, tetapi uang itu tidak meninggalkannya. Demikian kafilah orang-orang bertobat yang kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan kafilah orang-orang bertobat.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bro, sis, kamu tahu nggak? Kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang nggak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu nggak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Ih, serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya, ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jikalau itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal. Nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalani yang gak nikmat? Setuju kan?
3: Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada, dan semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حاضرين يا الله مليكان Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang semoga semuanya dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan di awal pertemuan kita kecuali kata syukur, puji dan puja kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa melangkahkan kaki ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, nikmat ibadah, itu nikmat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Segala puji bagi Allah yang hanya dengan pertolongan dan taufiknya amal soleh itu bisa dikerjakan dengan sempurna. Kita bisa melangkah bukan karena kecerdasan kita. Kita bisa duduk di sini bukan karena kesehatan dan fisik kita. Tapi kita bisa berada di sini

beliau berusaha memperbanyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah. Dan ini yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita berpikir bahwa tugas kita ketika datang ke kajian hanya sebatas memahami. Memahami itu penting. Tapi bukan hanya memahami. Di antara tugas besar kita adalah begitu kita selesai dalam sebuah kajian dan keluar, pertanyaannya adalah, bisakah saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada saya beberapa saat yang lalu? Terlebih lagi nikmat ilmu adalah nikmat yang lebih mahal daripada harta dunia. Tentu saja bersyukurnya harus lebih besar daripada ketika kita mendapatkan uang. Saat kita mendapatkan 10 ribu rupiah dengan kita mendapatkan 100 ribu, kira-kira bersyukurnya sama apa tidak? Berbeda. Bersyukur atas 100 ribu lebih besar daripada bersyukur ketika mendapatkan 10 ribu. Lalu bagaimana dengan nikmat ilmu? Ini yang harus menjadi dalam tanda kutip ganjalan dalam hati kita pada saat kita keluar dari sebuah majelis ilmu. Bisakah kita syukuri? Bisakah kita menjadi hamba yang bersyukur dan yang berhasil sedikit, jemaah? Yang berhasil bersyukur itu enggak banyak. Jadi kalau kita bisa simpulkan, yang mau belajar itu sedikit dari seluruh manusia. Dan dari yang sedikit itu, yang bersyukur lebih sedikit lagi. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Saba ayat 13. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Oleh karena itu hadirin sekalian, bersyukurlah. Dan kalau kita bisa bersyukur, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, ketahuilah azabku sangat pedih. Jadi kalau kita belajar, ikut kajian, lalu kita lupa bersyukur, jangan salahkan siapapun kalau ilmu kita justru menjadi bumerang bagi kita. Dan hanya mengantarkan kita pada azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya marilah kita meminta ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, pada kondisi atau pada rentan waktu ini, kita tuh sering banget mendengar istilah tentang mental illness atau mental health atau istilah healing dan teman-temannya yang mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu istilah gak populer di tengah-tengah kita. Tapi sekarang dikit-dikit gue kena mental nih. Aku kena mental. Kamu mau kemana? Aku mau healing dulu. Itu menjadi sapaan ramah di telinga-telinga kita.

Dan itu merubah hidup kita. Membuat hidup kita tertekan, terbebani. Kebahagiaan sirna. Hari-hari diisi dengan stres, lalu stres, dan stres. Ada banyak orang kehilangan senyumnya, hadirin. Kehilangan kebahagiaannya, kehilangan ketenangan. Lalu banyak di antara kita berusaha berpikir, apa penyebab ini semua? Lalu seringkali yang menjadi kesimpulan adalah karena kita sedang banyak masalah. Mulai dari masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan orang tua, ada yang masalah sama mertua. Mungkin rumah tangga gak ada masalah, tapi kena masalah dalam bisnisnya atau dalam kerjaan. Ada orang punya masalah sama bosnya, yang bos punya masalah sama karyawannya, karyawannya pada malas, nyebelin, gak bisa diatur. Yang karyawan punya masalah sama atasannya, bosi banget, arogan, mau menang sendiri. Dan itu yang menjadi alasan banyak kita punya masalah kehidupan dan ternyata kena mental dan mengidap mental illness. Kira-kira begitu tidak kesimpulan banyak orang hadirin sekalian? Dan memang di banyak orang kondisi pandemi dan pasca pandemi itu benar-benar meninggalkan banyak masalah. Dan itu mempengaruhi mentalnya dan mempengaruhi hatinya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya. Siapa di antara hadirin sekalian yang gak punya masalah di sini, angkat tangan? Yang gak punya masalah. Yang masalah hidupnya dari lahir sampai hari ini cuma satu. Dua, tiga, sepuluh. Yang punya banyak masalah, semuanya sedikit loh. Jadi yang lainnya maunya apa, hadirin? Hadirin yang lo muliakan, tanpa jamaah mengangkat tangan, saya sudah bisa menebak dan saya sudah simpulkan. Karena dari begitu saya datang tadi, saya langsung monitor dari sudut kanan tengah screening. Dan saya mendapati wajah-wajah di depan sini, wajah-wajah banyak masalah semua. Dan tadi tuh serius banget hadir. Sebelum saya bertanya kan gak ada senyum di hadapan. Beban hidupnya berat. Benar gak hadirin sekalian? Ini muka-muka banyak masalah kan? Oke, yang baper, siapa yang baper? Pintu keluarnya ada di sana hadirin. Gak usah baper. Karena yang di hadapan hadirin sekalian, ini pun muka banyak masalah. Kelihatan kan? Enggak. Ini muka banyak masalah. Karena yang membuat orang hancur bukan masalah hadirin sekalian. Tapi banyak masalah selalu dijadikan kambing hitam oleh banyak orang.
Jadi nggak usah minder, punya muka banyak masalah. Tenang aja. Ada yang ngangguk-ngangguk penuh harapan. Ternyata masih ada harapan Pak Ustadz. Masih, insya Allah. Kenapa demikian? Saya mau tanya sama kalian sekalian. Siapa orang yang masalahnya paling berat dan paling banyak? Saya. Saya jamin, ada yang angkat tangan? Oh, Masya Allah. Coba-coba lihat. Jadi antum mengaku orang paling banyak masalah sedunia. Hadirin, saya jamin tidak ada dalam masjid ini. Karena orang yang paling berat masalahnya dan orang yang paling banyak masalahnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujian dan masalahnya adalah para nabi. Para nabi. Thumma salihun. Lalu orang-orang saleh. Thumma al-amthal fal-amthal. Lalu yang kesalehannya di grade berikutnya, lalu di grade berikutnya. Di level berikutnya, lalu di level berikutnya. Maka kita bisa buat kesimpulan sederhana. Orang yang paling berat masalah hidupnya adalah para anbiya, para rasul. Jadi punya banyak masalah itu positif atau negatif, hadirin? Masya Allah. Mulai terangkat moral kita ya. Ternyata positif. Udah bingung Pak Ustaz. Ke masjid ini aja halu tadi. Saya gak sengaja ke sini. Mungkin. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Wa yubtalal mar'u 'ala hasabi dinih." Dan seseorang itu diuji, diberikan masalah, diberikan cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya tinggi kualitasnya, maka ujian dan masalahnya pun tinggi dan berat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut. Allah akan kasih masalah untuk kaum itu. Hadirin yang Allah mulia. Jadi sekali lagi, punya banyak masalah. Itu positif atau negatif? Udah mulai bisa senyum sekarang. Awal-awal tadi gak bisa senyum. Hadirin, positif. Punya banyak masalah. Artinya harapan atau kecemasan? Hah? Masih galau aja hadirin. Kali lagi, punya banyak masalah, itu artinya harapan atau kegalauan? Kok gak yakin hadirin? Innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, Allah kan uji dia. Berarti ketika kita Allah takdirkan punya banyak masalah, punya banyak ujian, itu artinya harapan atau kegalauan? Harapan. Karena semoga itu tanda dan harapan Allah mencintai kita. Dan masalah serta ujian tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan. Karena karakter kehidupan dunia adalah darul bala, kata para ulama. Dunia itu tempatnya cobaan, tempatnya masalah, dan tempatnya ujian.
Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang hadirin sudah ketahui, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa hadirin? Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji, ujian. Kehidupan sama dengan ujian. Kehidupan dan masalah adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana istilah banyak orang. Dan itu yang dikatakan para ulama. Sebagian ulama klasik mengatakan apabila anda masih diberikan kesempatan hidup, berarti anda masih diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian dan masalah itu berakhir ketika anda wafat. Makanya hadirin sekalian, kalau ada teman kita, doain kita. Gua doain semoga ini ujian lo yang terakhir. Mulai besok lo gak akan dapat masalah hidup lagi. Jangan diaminin. Itu artinya dia doain besok kita mati. Amin, amin. Lo emang BFF gua, bro. Ini orang nyumpain anda mati. Ada masalah sama anda itu orang. Mungkin hasad, mungkin benci. Ujian itu berakhir setelah ujian kehidupan dunia berakhir ketika kita wafat. Baru kita wafat, lalu masuk ujian kubur. Lalu setelah itu nikmat kubur atau azab kubur. Hadirin. Dan ini harus kita sadari. Karena kata para ulama, salah satu masalah dalam kehidupan yang bisa membuat orang gagal jadi baik, gagal jadi bahagia, gagal jadi orang tenang, itu karena dia tidak sadar. Dalam Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan para ulama mengatakan bahwa langkah pertama untuk berubah itu yaqadhah, sadar. Dan sadar dalam skup yang luas, cakupan yang luas, dan diantaranya kita harus sadar karakter kehidupan dunia yang sedang kita jalani, sehingga kita nggak shock. Sehingga kita nggak kaget. Ketika kita ingin umrah, atau ingin haji, di musim panas misalnya, dan dari awal kita udah diwanti-wanti, ingat, musim panas di sana itu bisa capai 50 derajat. Bawa ini, bawa ini, bawa ini. Maka begitu sampai sana, kita gak akan shock insya Allah. Walaupun kepanasan. Atau ingin umroh musim dingin. Dikasih tahu juga, hati-hati musim dingin, dingin banget. Itu bisa di bawah 10 derajat. Di Madinah khususnya. Maka persiapkan mantel, sweater, jaket dan lain sebagainya. Maka begitu kita masuk ke kota Nabi SAW, kita gak akan shock. Kita harus sadar dulu apa yang akan kita hadapi. Kehidupannya seperti ini hadirin sekalian. Maka masalah bukan penyebab mental illness, bukan. Bukan penyebab hambarnya kehidupan kita. Bukan penyebab
hancurnya rumah tangga kita. Masalah itu bukan penyebab perceraian dalam rumah tangga. Betul gak hadirin? Kalau penyebab perceraian adalah banyaknya masalah rumah tangga, insya Allah satu masjid ini cerai semua. Loh, siapa yang gak punya banyak masalah dalam pernikahan? Benar gak nih hadirin? Yang bikin kita berantakan, yang bikin muka kita kusut, yang bikin kita jungkir balik, yang bikin kita semrawut, yang bikin kita halu, adalah karena kita tidak tahu ilmunya. Karena kita tidak tahu ilmunya. Bukan karena berat atau ringannya masalah tersebut. Tapi karena kita tidak tahu ilmu, kita hidup tanpa ilmu. Hidup tanpa ilmu artinya masuk ke ujian tanpa ilmu. Karena tadi kita katakan bahwa kehidupan dunia adalah apa hadirin? Darul bala, tempatnya ujian dan cobaan. Jadi analogi sederhana, orang yang tidak mau belajar dalam kehidupannya, gak mau datang ke kajian dalam kehidupannya, itu sama saja ikut ujian fisika, gak belajar sama sekali. Gimana bisa sukses? Gak mungkin berhasil. Kita akan gagal. Ujian akuntansi, gak pernah buka buku. Bro, gimana? Udah belajar belum? Belum. Terus gimana? Yang penting ikhlas. Ikhlas. Ujian kimia, ikhlas itu penting hadirin. Tapi mungkinkah kita berhasil di ujian kimia hanya modal ikhlas? Gak mungkin. Itu sama. Orang gak mau kajian, gak mau datang ke majelis taklim, gak mau belajar, gak mau buka kitab para ulama. Yang penting mana tulus aja ngejalanin kehidupan. Gak bisa. Allah yang berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji. Hidup ini ujian. Makanya dalam hadis Tirmidzi, Nabi kita SAW mengatakan dengan ilustrasi, beliau menggariskan sebuah garis, lalu garis-garis pendek, yang kesimpulannya hidup itu berpindah dari sebuah masalah satu ke masalah yang kedua. Selesai masalah kedua, pindah masalah ketiga. Masalah ketiga berakhir, pindah masalah keempat. Masalah keempat berakhir, itu artinya kita pindah masalah kelima. Sampai kapan? Sampai kita berhadapan dengan masalah yang tidak ada solusi, yang bernama kematian. Itu poin. Jadi ketika kita lolos dalam masalah kehidupan pada hari ini, itu artinya sudah ada masalah berikutnya menunggu kita hari esok. Bahkan seringkali gak perlu nunggu hari esok, sorenya ada masalah lagi. Lalu bagaimana kalau kita gak punya ilmunya jemaah? Yang bikin kita berantakan bukan beratnya masalah, bukan beratnya ujian atau ringannya ujian. Sebagai contoh sederhana, waktu kita sekolah dulu, SMA, mata pelajaran yang paling killer, mata pelajaran apa? Tata boga. Luar biasa. Emang dari wajah-wajahnya, wajah-wajah angka semua ini hadirin. Pelajaran paling, kalau pelajaran favorit apa? Pelajaran favorit? Hah? Olahraga. Dulu waktu kita sekolah dulu, tapi ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Itu pelajaran paling favorit kita,
fisika kalau kosong, kimia kalau kosong, matematika kalau kosong. Tapi kalau begitu gurunya hadir, banyak istighfar kita ini. Bukan karena guru dan mata pelajaran, tapi kitanya yang lalai dalam belajar. Yang killer apa sih? Fisika, kimia. Contoh sederhana, apabila kita akan ujian kimia, susah, dan gurunya killer, tibalah hari ujian dan gurunya saking killernya itu kasih soal cuman satu, itu death or life udah. Kalau nggak 100, nol udah. Gitu. Cuman satu. Dan ketika kita buka lembaran ujiannya, ternyata itu ujian paling sulit sedunia selama kita hidup di dunia yang fana ini. Gitu. Nggak ada ujian lebih susah dari itu. Namun, ternyata yang diujikan adalah materi yang kita pelajari tadi malam sampai jam 2:30 malam. Walaupun mulainya jam 2. Jadi pada Isya tidur, kaget bangun jam 2, buka-buka buku fisik kimia, setengah jam ketiduran lagi, gak sempat baca doa, lalu bangun subuh sholat subuh, baca zikir pagi, lalu berangkat sekolah, pas sekolah tawakal Allah, buka lembaran ujian, itu yang keluar. Ini soal, ini ujian susahnya minta ampun. Tapi sesuai yang kita pelajari tadi malam, walaupun cuma setengah jam, saya ingin tanya, ada muka pucat tidak dari raut muka kita? Keringat dingin? Gimana ekspresinya? Kita akan bertahmid selama ujian. Alhamdulillah dibinikmati tadi musolihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senyum merekah di saat menjalani ujian tersebut. Optimisme, harapan, semangat. Ditambah determinasi. Energik. Tunggu dulu. Ini ujian sudah selesai atau belum? Hah? Belum, sedang ujian. Banyak orang mengatakan badai pasti berlalu. Ini sedang badai ini, badai kimia. Tapi kita bisa tersenyum. Konsep mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Ya, tapi pada saat itu bukan konsep itu yang terjadi, tapi konsep ma'al usri yusra. Justru kita menikmati kemudahan di tengah-tengah kesulitan. Kenapa? Apa jawabannya? Karena kita pakai ilmu dalam menjalani ujian tersebut. Kita tahu ilmunya, hadirin. Dan kita amalkan, kita terapkan ilmu tersebut. Kita tuangkan ilmu itu. Lalu di tengah-tengah ujian, kita sempatkan waktu untuk menengok ke sebelah kanan. Gitu. Pucet. Dan kita semakin puas. Gak bagus. Ini gak bagus. Oke.
itu sebelah kiri kita lihat. Keringet dingin. Punggung udah basah. Semakin kita bahagia. Dan ini jangan ditiru. Hadirin, padahal yang sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, ujiannya sama apa enggak? Apakah karena dia ujian mata pelajaran lain? Apakah karena sebelah kiri kita ujian mata pelajaran lain? Sama. Soalnya sama apa tidak? Sama, sama-sama susah. Kalau parameter kegalauan, hancurnya mental kita, dan drop-nya kita, itu beratnya ujian, harusnya semuanya drop. Semuanya pucat, semuanya keringat dingin. Tapi kenapa satu pucat, satu keringat dingin, satu bahagia? Karena ilmunya beda. Ilmunya beda. Selama ini kita fokus ke masalah. Kita lupa ilmu tersebut.

bukan tentang berat, sulit, atau ringannya ujian. Dan begitu ujian, lembar jawaban kita kumpulkan, kita keluar dengan bahagia. Adapun sebelah kanan kita benar, tamat hidup gua nih, tamat hidup gua, tamat hidup gua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beda ilmu. Ini yang harus kita sadari. Sebagaimana ujian yang mudah, tapi kita gak punya ilmunya, cukup membuat kita keringat dingin dan kena mental. Kalau misalnya saya tanya kepada hadirin sekalian, sebutkan rumus luas trapesium. Antum belum pucat karena saya kasih pertanyaan terbuka. Coba kalau saya tunjuk muka antum secara khusus di depan ribuan jamaah, insya Allah mulai pucat. Insya Allah. Kenapa? Saya ingin tanya. Pertanyaan ujian tadi, ujian yang sulit dalam ilmu matematik atau yang mudah? Hah? Trapesium. Sulit. Ya Allah. Itu kan pembahasan bangun ruang. Pembahasan bangun ruang kita pelajari di mana? SD. Itu pertanyaan anak SD hadir. Coba yang anak SD di sini angkat tangan. Ini antum kan di level cucunya anak SD. Cucunya udah SD maksudnya. SD udah lama. Artinya ini gampang. Tapi kenapa kita bisa kena mental? Karena lupa ilmunya. Ketika ilmunya gak tahu atau ilmunya lupa, maka disitulah mimpi buruk dimulai dalam kehidupan kita. Itu masalahnya. Jadi ini bukan tentang masalah. Ini bukan tentang ujian. Ini tentang ilmu. Makanya ulama kita mengatakan bahwa ilmu adalah rohnya kehidupan. Ilmu itu roh. Di antara oleh menjelaskan hal tersebut adalah Syekhul Islam. Dalam Majmu' Fathaw beliau mengatakan, warisalatu ruh, risalah, kenabian, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sunnah Nabi SAW, ilmu itu sendiri adalah ruhnya alam semesta, ruh. Wa nuruhu wa hayatuh. Itu cahayanya kehidupan. Dan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Qur'an, berfirman tentang Al-Qur'an dalam sebuah ayat dalam surat Asy-Syura ayat 52. Kata apa yang Allah ungkap gunakan? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh. Ruh. Dari perintah kami dan dari sisi kami. Al-Quran itu ruh. Dan silakan buka buku-buku tafsir. Apa artinya? Artinya Al-Quran adalah ruhnya hati, ruhnya jiwa. Berarti hidup tanpa Al-Quran bagaikan hidup tanpa ruh, mati. Mati, hambar, gersang, kering,
halu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Makanya dulu para sahabat Nabi SAW mempertaruhkan Al-Quranul Karim dengan darah. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah. Lihat bagaimana Sumayyah. Lihat bagaimana Yasir. Lihat bagaimana Ammar. Lihat bagaimana Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam. Itu hadirin, anak muda, good looking, ganteng. Dulu waktu jalan itu bahasa sekarang perfect, harum. Belum sampai parfumnya udah sampai hadirin. Begitu masuk Islam, diboikot sama keluarganya. Kurus, kering. Dan beberapa kali ditemukan pingsan di sudut atau di jalan kota Mekah. Tapi mereka tidak goyah. Mereka mempertahankan ilmu, mempertahankan Al-Quran, mempertahankan risalah. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa ini adalah ruh. Maka mereka pertahankan sebagaimana mereka mempertahankan nyawa. Itu yang kita lihat Bilal bin Rabah, Sumayyah, Yasir, baik laki-laki maupun wanita. Mereka mempertahankan ilmu, mempertahankan Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah SAW, itu seperti mereka mempertahankan nyawa, bahkan lebih dari itu. Sumayyah kehilangan nyawa, hadirin. Radiyallahu ta'ala anha. Yasir kehilangan nyawa. Adapun kita, dengan segala fasilitas yang Allah kasih, kemudahan yang Allah berikan, hanya modal datang, hanya modal jalan. Kesempatan dibuka, didukung. Tapi kemana semangat mempertahankan ilmu tersebut? Kemana semangat menuntut ilmu itu? Sudahkah kita sadari betapa pentingnya ilmu? Lagi-lagi, ini masalah kesadaran. Banyak kita nggak sadar bahwa ilmu itu sepowerful itu. Ilmu itu kehidupan di dunia maupun di akhirat. Makanya warisalatu ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh. Ruh. Ini tentang ilmu. Bukan tentang masalah. Hadirin yang Allah muliakan. Maka marilah kita belajar. Marilah kita hadiri majelis-majelis ilmu. Baik jamaahnya maupun panitianya. Semua butuh. Karena semua punya masalah. Dan semua banyak masalah. Lalu timbul pertanyaan, hadirin sekalian. Sebagian kita bertanya-tanya dalam dirinya, saya udah belajar, Ustaz. Tapi kenapa kok masih hambar? Saya udah ikutin kajian. Tapi kenapa masih sering galau? Masih sering kena mental? Masih sering terpuruk?
apa yang salah? Katanya kalau kita punya ilmu, bisa. Hadirin, ya Allah muliakan. Berarti ada yang perlu kita pahami lebih dalam. Ada yang perlu kita renungkan lebih lanjut. Saya akan bacakan keterangan salah satu para ulama biar kita langsung mendengar dari ahlinya. Disampaikan oleh salah satu ulama yang bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, beliau menyampaikan walaisal muradu bil ilmi alladhi yuhjabu anha idrakal masail alladhi yuhjabu anha idrakul masail. Fa inna idrakal masail yujadu inda aqwamin yusbihuna wa yumsuna ala mukhalafati syariah. Yang dimaksud ilmu itu bukan sebatas mengetahui hukum sebuah masalah. Bukan sebatas itu. Bukan sebatas paham sebuah masalah. Yang dimaksud ilmu, walaisal muradu bil ilmi alladhi yujabu anha idrakul masail. Jadi walaisal muradu bil ilmi alladhi yujabu anha idrakal masail. Yang dimaksud ilmu itu bukan sebatas mengetahui hukum-hukum berbagai masalah. Tapi yang dimaksud dengan ilmu, walakinnal murada bil ilmi alladhi yunalu bi ta'dhimil ilm wal ilmu nafi' alladhi yakunu khairan lil 'abdi fid dunya wal akhirah. Namun yang dimaksud dengan ilmu yang bisa membuat kita bahagia, yang membuat kita bisa tenang adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang sebatas maklumat, tapi ilmu yang bermanfaat, yang merupakan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk seorang hamba. Dan ilmu yang bermanfaat tidak bisa didapatkan kecuali dengan satu cara, kata para ulama. Kata para ulama, yunalu bi ta'dhimil ilm, didapatkan dengan memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Bukan sebatas belajar dan datang ke kajian. Belajar dan datang ke kajian salah satu bagian dalam memuliakan. Tapi bukan memuliakan secara utuh untuk mendapatkan ilmu yang merupakan obat galau, obat mental illness, obat stres, obat untuk bahagia, obat agar tenang adalah ilmu nafi yang cara mendapatkannya hanya dengan segala rincian dan kaedah-kaedahnya. Amma mujaradul ilmi bi idrakil masail fa innahu yakunu wabalan 'alal 'abdi fid dunya wal akhirah. Adapun ilmu yang sebatas mengetahui hukum A, hukum B, ilmu yang sebatas mengetahui berbagai macam masalah, titik sampai di sana, ilmu sebatas teori, ilmu sebatas maklumat, ilmu sebatas knowledge, maka itu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Wa ta'dhumu 'alal hujjati fid dunya wa yu'akhadh bil 'uqubati fil akhirah. Maka bumerang itu semakin besar sesuai dengan besarnya ilmu dia itu. Semakin banyak maklumatnya tapi tidak bermanfaat, semakin parah kondisi dia. Dan di akhirat dia akan diancam, diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu nafi',
Makanya yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta setiap pagi apa hadirin? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa sih Ustaz? Ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam setiap episode-episode kehidupan kita. Ilmu yang bisa kita gunakan dalam setiap ujian dan masalah-masalah kita. Itu ilmu. Semua, banyak orang hafal hadis la taghdab walakal jannah. Jangan marah, niscaya bagimu surga. Tapi apakah setiap orang yang hafal dan tahu hadis tersebut bisa mengamalkan? Khususnya ketika istri ngejawab omongan kita. Anak ngerusakin kesayangan kita. Bisa gak ngamalin la taghdab walakal jannah? Jangan marah bagimu surga. Hampir setiap kita itu sudah tahu tentang sunnahnya mengucapkan salam kalau bertemu sesama muslim. Tapi berapa persen mengamalkan itu? Banyak di antara kita sudah paham tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Tapi berapa banyak yang senyum ketika jalan ke masjid lalu ketemu dengan tetangga-tetangga komplek atau tetangga-tetangga rumahnya? Hampir semua kita tahu bahwa ghibah itu haram, dosa besar seperti makan bangkai. Dan bisakah kita jaga lisan kita? Itu yang menentukan ilmu maklumat dan ilmu nafi. Dan cara mendapatkan ilmu nafi hanya dengan memuliakan hadirin. Kalau gak memuliakan, gak akan bisa. Gak bisa. Ini ilmu nafi tidak akan bisa didapatkan hanya mengandalkan kejeniusan. Abu Jahal kurang jenius apa hadirin? Gak bisa. Ilmu ini gak bisa digunakan hanya mengandalkan harta. Gak bisa. Hanya mengandalkan status. Misalnya dekat dengan ustadz atau dekat dengan ini. Gak bisa. Cara, satu-satunya cara, Anda harus muliakan ilmu. Dan arti memuliakan ilmu, memuliakan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita SAW. Memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memuliakan Rasulullah SAW. Lalu memuliakan, setelah itu memuliakan guru-guru kita. Lalu

memuliakan kaum muslimin secara umum. Karena secara umum seorang muslim punya ilmu dalam dirinya, terlepas berapa kadarnya, kita harus muliakan. Kalau enggak akan bisa. Dan itu panjang dibahas oleh para ulama. Makanya disitulah mengapa hadirin Allah muliakan, para ulama sangat memperhatikan A sampai Z. Segala urusan yang berkaitan dengan ilmu dan kajian. Kita tahu bersama bahwa para ulama dulu itu kalau mau kajian, mau menyampaikan ilmu, mandi. Pakai baju yang bagus. Para ulama pakai parfum. Imam Malik ketika di kedatangan tamu di rumahnya, beliau akan tanya, rahimahullah, kita mau bicara masalah umum atau bicara hadis Nabi SAW? Oh, bicara hadis, tunggu sebentar. Masuk, mandi, tampil oke, keluar lagi, bicara tentang hadis Nabi SAW. Tapi kalau bicara masalah umum, langsung. Kenapa hadirin? Memuliakan. Bukan hanya sekedar membahas. Bedakan antara memuliakan dan sebatas membahas. Memuliakan itu membahas plus, plus, plus, plus, plus. Itu demikian. Kenapa mereka tampil necis, tampil bagus? Ibnu Abbas itu kalau diriwayatkan kalau pakai penutup kepala, kalau mau mengisi, menyampaikan ilmu dengan kualitas yang bagus, dan kita tahu kualitas yang bagus ada harga, ada barang. Diriwayatkan dalam kurs kita, itu di atas 1 juta loh, pecinya Abdul bin Abbas. Kalau mau kajian, benar-benar tampil. Lihat bagaimana Abdul bin Abbas ketika ingin berdialog dengan Khawarij, orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang gampang mengkafirkan umat Islam, yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ketika ingin dialog, dan dialog itu menyampaikan apa hadirin? Ilmu. Penampilannya bagaimana? Keren hadirin. Memuliakan. Ini tentang memuliakan. Itu kenapa para ulama kita ketika datang ke majelis atau sebelum datang ke majelis, itulah sebabnya kenapa para ulama, di antara hikmahnya, kenapa para ulama datang ke kajian. Bahkan melakukan rehlah, melakukan perjalanan. Kenapa ulama sekaliber Sa'id bin Musayyib itu mengatakan, in kuntu la asirul ayyama wa layali fi talabil hadithil wahid. Aku ini suka berjalan beberapa siang dan beberapa malam. Artinya berhari-hari. Jadi aku suka berjalan berhari-hari hanya untuk mencari satu hadith. Satu hadith berhari-hari. Kenapa? Padahal beliau adalah ulamanya kota Madinah. Kenapa sampai harus pergi? Memuliakan. Memuliakan. Kita kalau memuliakan orang, orang itu datang ke kita atau kita datang ke dia? Hah? Hadirin. Kalau lebaran tuh, biasanya kita ngumpul ke di rumah siapa? Hah? Kita anak paling bungsu, tapi kita orang paling kaya, paling sukses di keluarga besar kita. Kita lebih kaya dari orang tua kita, kita lebih kaya dari kakak pertama kita, kakak kedua kita, kakak ketiga kita, kakak keempat kita, sampai kakak ke-17 kita. Kita anak ke-18 misalnya. Ketika lebaran, ngumpulnya di rumah siapa? Hah? Rumah kita? Rumah orang tua. Walaupun gubuk. Dan gak mau direnovasi. Kan orang tua kan unik gitu ya. Ditawarin renovasi, enggak. Mau kayak begini aja kata orang tua kita. Tetap ngumpul di sana. Oke, orang tua kita wafat. Pada ngumpul di rumah kita? Atau kita yang jalan? Ngumpul di mana? Kakak pertama. Kakak pertama kita meninggal. Ngumpul di rumah kita? Ini orang Indonesia bukan sih? Ini kultur Indonesia kan. Orang kakak pertama kita meninggal. Ngumpul di mana? Kakak kedua. Kita yang jalan. Bukan kita yang didatangi. Kenapa? Memuliakan. Kalau kita gak mau lebaranan ke rumah orang tua kita dengan dalih rumah kita paling besar, paling proper, paling representatif, paling nyaman untuk kumpul.
kita akan divonis apa sama semua keluarga? Anak berbakti, donatur, pemberi fasilitas, sponsor. Hadirin, tolong bantu saya. Ini masalah benar-benar berat ya. Sampai sulit menjawab pertanyaan seperti ini. Kita gak mau datang ke rumah orang tua. Kita minta semuanya ke rumah saya. Karena rumah saya paling enak, paling nyaman. Rumah orang tua panas, kecil. Rumah saya mau jungkir balik, mau salto, mau roll ke depan, roll ke belakang, bebas. Kita yang suruh mereka datang, bukan kita datang. Kita akan divonis apa, hadirin? Durhaka. Karena enggak memuliakan. Padahal kita sediakan seluruh menu yang paling enak. Bandung menu paling enak apa? Kalau lebaran. Benar-benar halu antum ya. Sampai pertanyaan ini susah dijawab. Tenang, jangan emosi ada. Banyak istighfar. Lalu apa? Hah? Rendang? Ya Allah, ini di mana sih? Rendang. Kayaknya saya yang halu hadirin. Ini Padang ya? Atau Bukit Tinggi? Suasanya sejuk kayak Bukit Tinggi saya ini. Kita sediakan semua makanan terenak dan chef yang paling jago masak-masakan Jawa Barat kita hadirkan. Kita pasang red carpet buat orang tua. Tapi kita enggak mendatangi. Apakah orang akan anggap kita? Enggak. Simpel aja, Anda harus datang. Kecuali ada uzur. Kecuali ada kendala. Makanya Imam Malik mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kecuali kalau kita ingin mendakwakan orang yang belum ngerti. Orang yang awam, betul. Sebagaimana Nabi SAW itu mendatangi orang-orang Quraisy di kota Mekah. Tapi kalau kita ingin mengupgrade diri kita, ingin menjadi penuntut ilmu, ingin merubah ilmu itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, datang ke kajian. Datangi kajian ustadz-ustadz kita. Ustadz-ustadz kita di Bandung banyak, datangi mereka. Ibnu Dailami, Abdullah bin Fairuz, rahimahullahu ta'ala, belum mendengar hadis dari Abdullah bin Amr. Dan pada saat beliau mendengar hadis tersebut, beliau ada di Palestina. Maka beliau langsung berusaha mencari hadis tersebut, mendengar langsung, datang langsung. Faraqiba wa tajashshama mashaqas safar. Beliau berangkat, beliau gunakan hewan tunggangannya, dan beliau berjalan dan bersabar menghadapi kesulitan ketika safar. Sampai tiba di mana? Taif. Fahaddathahu bidzalik. Lalu beliau mendapatkan hadis tersebut. Palestina, Taif hadirin. Palestina. Yang umroh, mungkin sebagian pernah ke Taif. Itu Taif. Itu para ulama datang. Kenapa? Betul, alhamdulillah sarana banyak. Ada online. Jadi online gak boleh? Online boleh hadirin. Online bagus, online positif. Tapi fungsi online bukan untuk menggantikan off-air. Bukan untuk menggantikan offline. Bukan untuk menggantikan majelis. Online adalah sebuah sarana second option. Opsi kedua, kalau kita tidak bisa, kita ada kendala, kita ada uzur. Karena semua sepakat, walaupun kontennya sama, baik di offline maupun di online, tetapi dari sisi memuliakan, mana yang lebih tinggi? Hadirin, mana yang lebih tinggi? Offline. Maka ketika sisi memuliakannya lebih tinggi, maka peluang mendapatkan ilmu bermanfaatnya jauh lebih besar. Itulah alasannya mengapa dulu para ulama kita untuk mendapatkan satu hadis berhari-hari. Untuk mendapatkan satu hadis dari Palestina ke Taif. Untuk mendapatkan satu hadis berjalan selama satu bulan sebagaimana yang dialami Jabir. Jabir itu untuk mendapatkan satu hadis dan bertemu dengan Abdullah bin

logikanya, kalau ini tentang konten, kalau ini tentang konten, seharusnya yang lebih berkualitas, yang satu buku hadis dengan jempol saja dalam hitungan menit, atau yang satu hadis harus menempuh satu bulan. Kalau ini hitungan konten dan efisiensi, harusnya yang lebih berkualitas yang mana? Satu buku hadis beberapa menit atau satu hadis satu bulan? Satu buku hadis beberapa menit. Tapi kenyataan yang lebih berkualitas siapa? Kita atau Jabir bin Abdullah? Kita atau Ibnu Dailami? Ibnu Dailami. Karena intinya bukan sebatas konten. Walaupun konten sangat penting, tapi ada hal berikutnya, memuliakan. Itu kunci kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Harus dibahas secara rinci hati. Tapi itulah poinnya. Kalau kita bisa memuliakan ilmu, kita belajar, maka kita akan dapat ilmu nahwu. Itu kita belum bicara di majelis loh. Belum lagi di majelis, bagaimana cara duduk. Karena para ulama membahas cara duduk. Kok ribet banget? Oh bukan ribet hadirin. Ini memuliakan. Ini memuliakan. Kalau ada tamu datang ke rumah hadirin sekalian, lalu dia angkat kaki, lalu jempolnya ditujukan ke muka hadirin sekalian, kira-kira perasaan hadirin gimana? Masalah memuliakan itu penting. Makanya hadirin Allah muliakan, para ulama kita, seperti yang disampaikan oleh Al-Allama Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, kata beliau, catat baik-baik, i'lam, ketahuilah. Saya bacakan keterangan para ulama, biar kita langsung dengar dari sumbernya. I'lam, ketahuilah, bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bih. Sesungguhnya penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Jadi dia tidak akan mendapatkan ilmu nafi. Dia enggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Illa bi ta'zimil ilm wa ahlihi wa ta'zimil ustadhi wa tawqirihi. Kecuali dengan memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, memuliakan gurunya, dan menghormati gurunya tersebut. Ini konsepnya ulama, resepnya ulama. Makanya ulama atau sebagian orang soleh di zaman dulu, ilmunya gak banyak, tapi berkah, tapi bermanfaat. Bilal itu bukan ulama, tapi gak kena mental illness. Bilal bukan ulama, disiksa. Siapa yang masalah hidupnya selevel dengan Bilal? Ada angkat tangan. Berarti lebih parah semua nih. Gak ada di antara kita lebih parah dari Bilal atau selevel dengan Bilal. Semua di bawah. Tapi kenapa beliau bisa sabar, bisa tenang, bisa istiqomah, bisa gak bergeming hadirin? Bayangkan dihina, direndahkan, disakiti, ditindih dengan batu besar. Kalimat yang terucap hanyalah Al-Ahadul Ahad. Al-Ahadul Ahad, Allah Esa, Allah yang Esa. Bilal gak ganti profile picture, gak buat status, gak curhat. Al-Ahadul Ahad. Kenapa dada beliau begitu lapang? Karena ilmu beliau bermanfaat. Maka kejarlah ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Dan kita buka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya ada pengumuman dari panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bolehkah menganggap enteng ujian yang kita terima dengan yakin bahwa Allah pasti membantu kita

0: fardu kita dan kita hanya ikhtiar sebisa kita dan beribadah maksimal. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan untuk edukasi bagi kita semua, salah satu adab dalam bertanya adalah ucapkan salam terlebih dahulu, karena dalam riwayat disebutkan assalam qabla sual, salam sebelum bertanya. Salam sebelum bertanya. Dan yang kedua, nasihat para ulama kita, kita doakan gitu loh. Kita doakan ulama kita doakan guru-guru kita doakan saudara-saudara kita doakan umat, baru kita bertanya. Nabi SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Apabila seseorang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah perbuatan baik itu. Dan kalau Anda belum bisa balas, maka doakan. Doakan, kata Nabi. Kita dapat ilmu dari para ulama. Maka jangan lupa doakan ulama-ulama kita. Pada dasarnya kita harus doakan dan kita harus balas. Tapi kalau kita belum bisa balas, kita doakan. Dan salah satu momen mendoakan adalah ketika bertanya. Dan itu kultur ilmu. Dulu para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para masyaikh itu mengajarkan kita demikian. Tapi mungkin yang bertanya belum tahu atau lupa, nggak apa-apa. Ini proses belajar. Bolehkah menganggap enteng ujian yang kita terima dengan yakin bahwa Allah pasti membantu kita dan kita hanya ikhtiar sebisa kita dan beribadah maksimal? Hadirin Allah muliakan, jawabannya walau ta'ala misawab, tidak boleh menganggap enteng ujian atau menggunakan diksi yang mengarah ke arah sana, walaupun maksud kita nggak ke sana. Karena penggunaan kata atau diksi itu penting. Penggunaan kata atau diksi itu penting. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW itu melarang kita menggunakan kata khobutat. Khobat gitu. Dan ucapkan kata khobat. Lalu beliau memberikan solusi ke kata yang sama tapi lebih halus gitu. Artinya seorang mukmin itu harus belajar memilih diksi dan kata-kata. Jadi jangan menganggap enteng ujian dan jangan menggunakan kalimat yang mengarah pada menganggap enteng ujian padahal kita nggak ada maksud ke sana. Karena hadirin Allah muliakan, kalau Allah nggak tolong kita, dan saya rasa maksud penanya bagus ya, makanya beliau mengatakan karena yakin bahwa Allah pasti membantu kita dan kita hanya berikhtiar sebisa kita dan beribadah maksimal. Walaupun kita demikian, tetap saja jangan anggap enteng. Bahkan kan sunnah Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? As-sa'idu laman junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Jadi fitnah dan ujian itu dihindari. Sebisa mungkin. Tapi bukan lari dari masalah ya. Sebisa mungkin ditunda. Makanya salah satu hikmah adanya Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah itu Nabi SAW genjatan senjata sama siapa? Sama orang musyrik, Quraisy. Selama berapa lama? 10 tahun kan? Itu salah satu hikmahnya kata Allah. Jadi kalau masih bisa ditunda 10 tahun, kenapa hari ini berhadapan? Gitu. Kalau masih bisa ditunda 10 tahun, kenapa hari ini berhadapan? Itu, jadi masalah ujian itu selama masih bisa dihindari, dihindari. Selama bisa milih yang lebih mudah, jangan milih yang sulit. Kecuali ada keutamaan dan ada ibadah. Tapi kalau ini ujian, ini masalah dan seterusnya. Lalu kita berikhtiar dan kita minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita jalankan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang bermanfaat bagi Anda dan minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al adu. Anda jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Jangan sok-sok, ayo mana sini orang ini, saya tantang, mana orang munafik berhadapan dengan saya. La tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah. Dan minta keselamatan dari Allah. Minta keselamatan, jangan ketemu dengan masalah. Minta keselamatan. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau Allah takdirkan bertemu dengan musuh, bertemu dengan ujian, bertemu dengan masalah, sabarlah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu. Ahsanallahu ilaikum Ustaz wa iyyakum. Afan Ustaz, bagaimana cara menyikapi kesalahan istri dan supaya kita tidak tersulut emosi, terlebih ketika istri tidak mau menerima nasihat kita? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, masalah pernikahan adalah masalah ta'awun syar'i, kata sebagian para ulama. Jadi salah satu fondasi pernikahan dan rumah tangga adalah firman Allah dalam surat Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan kita tidak saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi spirit yang harus dibangun adalah kita saling tolong menolong untuk jadi orang yang bertakwa, karena kita nggak bisa bertakwa sendirian misalnya, maka kita butuh pendamping, kita butuh istri dan istri butuh suami. Jadi ketika istri melakukan kesalahan, kita harus tolong, hadirin, bukan ngamuk, tolong. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara yang paling efektif menolong istri kita. Bisa jadi marah, bisa jadi. Tapi marahnya itu bukan emosi. Gimana cara marah gak emosi, hadirin? Sambil senyum nimpuk gelas gitu Pak Ustaz. Bukan. Marah mendidik. Marah karena Allah, kata Ibnu Jama'ah rahimahullah. Marah karena Allah, bukan karena marah emosi. Dan marah karena Allah, marah mendidik, itu kaidahnya jelas, takarannya jelas. Dan hati itu tenang. Karena tujuan kita bagaimana istri kita berubah. Bukan mengungkapkan dan meluapkan, bukan. Jadi ketika kita sepakat bahwa saya harus tolong istri saya, karena istri saya melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan berpikir cara yang paling efektif bagaimana menyelamatkan dia. Begitu juga dengan istri. Ketika suaminya salah, maka istri akan berpikir bagaimana cara menolong suami saya agar keluar dari kubangan maksiat dan dosa. Itu yang harus kita camkan. Makanya hadirin yang Allah muliakan, pernikahan itu harus dibangun di atas fondasi yang sama, harus clear dulu. Dan banyak di antara kita seringkali lupa tentang masalah itu. Lalu yang berikutnya, jangan bangun narasi kesempurnaan dalam rumah tangga. Kita yang repot hadirin, kita yang berantakan. Kenapa? Gak ada yang sempurna. Pernikahan itu tuh persatuan atau pertautan antara dua sosok. Yang satu pendosa, yang satu pendosa. Betul nggak hadirin? Salah ya? Kalau saya salah, tolong diluruskan. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik di antara mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi kita khususnya suami, jangan bangun narasi kesempurnaan. Dan salah satunya adalah dengan mengaudit ketat dan setiap kesalahan istri, lalu memarahi setiap kesalahan istri, gak akan bertahan hadirin. Gak akan bertahan. Bukan begitu cara berumah tangga. Rumah tangga tentang bagaimana konsep berjuang, konsep bertauhid, konsep saling ta'awun, konsep saling bersama-sama, konsep saling mengejar keutamaan, itu keluarga. Dan saling sadar. Pada saat istri saya salah, maka besok saya yang salah. Dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lihat bagaimana Nabi SAW ketika istri beliau melakukan kesalahan. Apa kata Allah tentang Nabi SAW? Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi SAW hanya membahas sebagian masalah dan mengubur sebagian masalah yang lain. Tidak semua masalah dibahas. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan yang terakhir untuk pertanyaan ini, kita jangan punya mental hobi mencari kambing yang warnanya hitam, hadirin. Apalagi Idul Adha masih jauh, susah hadirin, kecuali kita peternak. Dan peternak pun jangan gunakan konsepnya itu di sini. Gak akan berhasil. Kalau mental kita cuma cari kambing hitam, menyalahkan orang, buat apa kita ngaji? Tanpa belajar agama pun bisa kita lakukan. Kita kan ngaji untuk ada perubahan. Kan begitu. Kalau mental kita hanya nyalakan istri, atau istri nyalakan suami, itu orang yang gak ngaji pun jago. Itu skill dimiliki oleh banyak orang tanpa harus datang ke kajian, tanpa harus mendekat dengan Allah, tanpa harus bersama Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita ingin naik kelas? Terus kalau naik kelas gimana caranya? Asyura 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari kesalahan dan perbuatan tangan kalian, dan Allah telah mengampuni banyak dari dosa-dosa kalian. Itulah konsepnya para ulama klasik dan sampai hari ini dalam rumah tangga. Makanya para ulama kita ketika melihat istrinya tidak sebagaimana biasanya, tidak senurut biasanya, tidak setaat biasanya, apa kata mereka? Kata mereka, inni la'asillah fa'ara athara ma'siyati fimra'ati wadabati. Aku berapa waktu yang lalu bermaksiat kepada Allah. Lalu aku melihat dampak maksiatku ada pada perangai istriku dan hewan tungganganku. Evaluasi ke dalam. Nyalain orang gampang. Bola di tangan kita. Kita mau gak naik kelas atau kita ingin naik kelas. Kalau ingin jadi orang-orang beriman, berhenti menyalahkan orang. Pasti ada andil dari dosa kita. Dan semakin fasih kita menyalahkan orang, semakin kita gagal memperbaiki diri. Tapi semakin kita fasih, introspeksi diri, maka kita akan menemukan kekeliruan, kesalahan diri kita. Kita akan menemukan blind spot kita. Dan ketika kita menemukan itu, maka kita akan mengobati. Dan ketika kita mengobati blind spot kita, kita akan jadi pribadi yang jauh lebih bertakwa ke depan. Menguntungkan. Makanya lihat Nabi Nuh, lihat Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Ujian dari sisi istri mereka berdua tidak membuat kualitas mereka menurun, bahkan melejit. Para nabi. Dan berat loh, diuji dengan dari isi itu berat. Diuji dari sisi istri itu salah satu ujian yang paling berat. Tapi paling bisa. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sambil pulang jangan lupa memperbanyak doa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Semoga kebahagiaan bisa bersama hadirin sekalian dan semoga Allah terima amal ibadah tersebut dan semoga kita pandai bersyukur sehingga kita bisa ditambah di kemudian hari. Subhanakallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ribun.
2: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia berpaling dari akhirat.

hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ.
0: Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?
1: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ.
0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?"
1: Qalu wajadna abaana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya."
1: Qalu

0: Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan."

0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"

Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.

0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik.
1: Wa adkhalnahu fi rahmatina, innahu minas salihin.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa. Kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing, kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya. Wow.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

0: maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."

maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

0: Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang

0: ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.
1: Innal ladzina sabaqat

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadha labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh, apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun.
0: Dia Muhammad berkata, Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Kutip.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: wind.
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.
1: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasy-syamsu wal qamar

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yushar bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa. Mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

0: kamu.
1: Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

Dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.

maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.

Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia.

Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman, dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

dan orang-orang kafir, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan.

dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati. Sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi rizki yang terbaik.

Sungguh, Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk, surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Demikianlah. Dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, Dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar.

0: تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.

miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Bagi setiap umat, telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus.

Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

Dan mereka menyembah selain Allah, tanpa dasar yang jelas tentang itu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya.

Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.

Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.

0: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Para hadirin dan para pendengar serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita sekalian kembali mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melanjutkan kajian dari tafsir Al-Muyassar, dan biidznillah kita akan membahas ayat yang ke-60 dari surat Hud. Dan sebelum kita lanjutkan tentang ayat yang mulia ini, maka kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-58 sampai ayat yang ke-60 dari surat yang mulia ini.

0: هود
1: قال الله تبارك وتعالى وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini wa yaumal qiyamah dan begitu pula pada hari kiamat ala inna adan kafaru rabbahum ingatlah sesungguhnya kaum Ad itu kafir terhadap Rabb mereka ala bu'dal li'adin qaumi Hud ingatlah kebinasaan bagi kaum Ad yaitu kaum Hud. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menjadi penutup bagi kisah kaum Nabi Hud alaihi salam yaitu kaum Ad al-ula, kaum Ad yang pertama. Korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas bahwa di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita sekalian tentang kisah kaum Ad yang telah menyelisihi dakwah nabi mereka yaitu Hud yang telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat sebelumnya tentang penolakan yang dilakukan oleh kaum Ad terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kemaksiatan atau penyelisihan yang juga mereka lakukan terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Hud. Dan kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh kaum Ad adalah mereka patuh terhadap penguasa yang melakukan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Ini adalah merupakan tiga kesalahan pokok dari kaum Ad yang kemudian di dalam ayat yang ke-60 ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan akan keberhakan mereka untuk mendapatkan laknat dan kutukan dari Allah Azza wa Jal di dunia dan di akhirat. Dan sebab utamanya adalah karena mereka kufur kepada Allah Azza wa Jal. Oleh sebab itu dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'nah wa yaumal qiyamah dan mereka selalu akan ditimpa oleh kutukan semasa di dunia wa yaumal qiyamah dan demikian pula pada hari kiamat kelak ala inna adan kafaru rabbahum ingatlah sesungguhnya kaum Ad mereka telah kufur terhadap Rabb mereka ala bu'dal li'adin qaumi Hud ingatlah binasalah kaum Ad yaitu kaum Nabi Hud. Tapi sebelum kita lanjutkan kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mu'allifuna rahimahumullahu ta'ala wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya لعنة من الله وسخطا منه يوم القيامة ألا إن عادا جحدوا ربهم وكذبوا رسله ألا بعدا وهلاكا لعاد قوم هود بسبب شركهم وكفرهم نعمة ربهم.
1: قال المفسرون رحمهم الله وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله وسخطا منه يوم القيامة dan mereka senantiasa diikuti di dunia ini dengan kutukan dari Allah dan murka darinya pada hari kiamat kelak. Ala inna adan jahadu rabbahum ketahuilah sesungguhnya kaum Ad mereka telah mengingkari Rabb mereka wa kadzabu rusulah dan mendustakan utusan-utusannya. Kita telah bahas kalimat ini di sini juga para ulama tafsir mengatakan wa kadzabu rusulah tidak mengatakan wa kadzabu rasulah. Walaupun kaum Ad mereka hanya mengingkari Nabi Hud tetapi mengingkari seorang nabi sama dengan mengingkari seluruh nabi. Oleh sebab itu juga di sini menggunakan kata-kata jamak. Ala inna adan jahadu rabbahum wa kadzabu rusulah ala bu'dan wa halakan li'ad kaum Hud. Ingatlah, sesungguhnya kemurkaan dan kebinasaan itu bagi kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud. Kenapa mesti ditegaskan? Karena sebagaimana kita ketahui di awal pembahasan tentang kaum Ad, bahwa di sana ada Adanil Ula, ya, dan ada Ad Tsaniyah. Yang dimaksud dengan Ad yang pertama adalah kaum Nabi Hud. Oleh sebab itu di sini disebutkan ala bu'dal li'adin qaumi Hud, karena maksudnya adalah kaum Ad yang pertama. Bisababi syirkihim wa kufrihim ni'mata rabbihim, disebabkan karena kesyirikan dan kekufuran mereka terhadap nikmat Rabb mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa kekufuran adalah merupakan sebab utama datangnya laknat, datangnya kutukan dari Allah Azza wa Jal. Dan laknat sebagaimana telah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu adalah at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Laknat artinya pengusiran dari rahmat Allah Azza wa Jal. Ya. Jadi ketika kita mengatakan saya melaknat si fulan, artinya saya berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan rahmatnya dari orang tersebut. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natay wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah, dan mereka, maksudnya kaum Ad, diikuti di dalam kehidupan dunia ini oleh laknat, oleh kutukan. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Mengapa mereka dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal? Karena mereka kufur terhadap nikmat. Dan kita ketahui bahwa syukur dapat mendatangkan tambahan nikmat dan kufur sebaliknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tatkala kaum Ad mereka tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, maka nikmat itu bukannya bertambah tetapi justru membuahkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala semasa mereka di dunia, dengan ditimpakannya azab kepada mereka, diturunkannya angin yang sangat kencang lagi dingin. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah, berupa azab kepada mereka. Wa yaumal qiyamah, dan tidak cukup seperti itu. Jangan dianggap bahwa azab yang mereka peroleh di dunia sebagai jabr, sebagai penghapus bagi dosa-dosa mereka. Karena kita ketahui bahwa sanksi atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba ketika di dunia, terkadang dia berfungsi sebagai jabr, sebagai penghapus bagi dosa dan kesalahan. Kita ketahui misalnya di dalam hukuman had, hukuman hudud, ya, hukuman had artinya hukuman yang ketetapannya telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Misalnya yang membunuh dibunuh kembali, yang berzina dirajam, yang mencuri dipotong tangan, yang mengkonsumsi miras dicambuk 80 kali dan lain sebagainya. Ini tidak hanya memberikan efek jera, tidak hanya berfungsi sebagai azawajir, tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga dia adalah sebagai jabr. Jabr artinya penghapus atau penutup kesalahan, sehingga itu menjadi penyebab diampuninya dosa oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan bisa juga dosa tersebut berubah menjadi kebaikan. Berbeda dengan hukum positif yang dibuat oleh manusia, dia fungsinya hanya zawajir, hanya memberikan efek jera, ya, tetapi tidak memberikan jabr, belum tentu memberikan jabr. Ya, contoh misalnya orang mencuri di kita dipenjarakan saja, ya, tidak ada potong tangan. maka hukuman penjara yang diperoleh oleh sang pencuri mungkin dia memberikan efek jera. Tetapi apakah itu menjadi media untuk diampuninya dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Itu adalah urusan lain. Ya, jikalau dia bertobat lain urusannya, tetapi fungsinya adalah tidak sebagai jabr. Tapi hukum Allah Azza wa Jal, hukum Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW adalah sebagai jabr. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan laknat dan kutukan terhadap kaum 'Ad, ternyata hukuman ini tidak berakhir sampai di dunia saja. Karena azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum 'Ad tidak berfungsi sebagai jabr. Dia murni azab, dan azab harus bersifat istiqsal. Dia menghabiskan, ya, membinasakan mereka secara tuntas. Dan di akhirat kelak mereka akan masih akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaumal qiyamah," dan pada hari kiamat kelak mereka kembali akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebab diazabnya dan dikutuknya kaum 'Ad, "Ala inna 'adan kafaru rabbahum." Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya kaum 'Ad mereka telah kufur terhadap Rabb mereka dengan dua jenis kekufuran, kufur akbar dan kufur asghar. Kufur asghar karena mereka kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dan kufur akbarnya adalah mereka menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam. Ala bu'dal li 'adin qaum Hud. Ya. Maka terkutuklah, ya. Maka ingatlah kebinasaan itu bagi kaum 'Ad, yaitu kaum Hud. Maksudnya adalah kaum 'Ad yang pertama. Taib, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah uraian singkat dari tafsir Al-Muyassar ayat 60 dari surat Hud pada pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alama sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Ustaz, pertanyaan saya, bagaimana jika kita tidak menyukai sifat sahabat kita di mana terkadang sifatnya membuat kita tersinggung? Pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Apakah saya harus menjauhinya dengan tidak mengajak bicara selama 3 hari? Atau saya memberitahu sendiri tentang sifatnya yang kurang baik, yang saya tidak sukai, tetapi hal ini takutnya membuat dia tersinggung? Syukran.
1: Naam. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salah satu sifat yang dapat menyelamatkan kita sekalian di dunia dan di akhirat adalah sifat saling menasihati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Sifat ketiga dan keempat dari sifat orang-orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat, yang tidak akan merugi, adalah saling menasihati di dalam kebenaran. Yang dimaksud dengan tawasau bil haq, saling menasihati di dalam kebenaran, adalah saling menasihati di dalam syariat Allah Azza wa Jal. Ya, tatkala saudara kita menyimpang atau menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka seyogianya kita memberikan nasihat. Dan seyogianya juga manakala kita mendapatkan nasihat dari orang lain, maka kita pun harus menerima nasihat tersebut. Kata-kata tawasau mengisyaratkan kepada kita sekalian akan suatu hal, yaitu di sana ada ar-rifqu wal-lin, di sana ada kelemah lembutan, ada kesantunan. Tawasau, ya, tawasau, saling menasihati. Dan kata-kata nasihah ini mengisyaratkan bahwa nasihat harus disampaikan dengan penuh kelembutan, dengan sikap yang santun. Oleh sebab itu di dalam kasus yang tadi ditanyakan bahwa apa yang mesti dilakukan, maka pertama sebelum kita memberikan nasihat kepada saudara kita, teman kita tersebut, seyogianya kita terlebih dahulu berintrospeksi diri. Jangan sampai justru ya kesalahannya itu ada pada kita. Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan tidak ada dua orang muslim yang bersahabat, yang berteman, lalu kemudian keduanya berpisah kecuali disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka. Jadi tidak ada dua orang muslim yang berteman lalu kemudian keduanya berpisah kecuali karena disebabkan adanya dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Ya. Oleh sebab itu, sebelum kita memberikan nasihat kepada teman kita tersebut, seyogianya kita mengoreksi atau mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian sifatnya tersebut adalah karena ulah kita sendiri atau karena berbicara misalnya masalah tradisi atau adab yang mungkin tradisi dan adab kita atau budaya kita berbeda dengan adat dan budaya teman kita tersebut. Ya, sebagai contoh misalnya antara orang Sumatera dengan orang Jawa. Ya. Kata orang Padang, kalau di sini kita menghormati orang tua atau ingin menghormati orang lain, ketika kita dipanggil maka kita harus mengangkat kepala dan membusungkan sedikit dada kita. Fulan, dibilang, ya, gitu. Ngangkat dia, ngangkat kepalanya. Ya, kita dipanggil sama orang tua kita, Fulan, kita katakan, ya, hadir atau siap, ya, jadi langsung angkat kepala. Tapi kata orang Solo dengan orang Jogja itu sangat tidak sopan. Ya, di Solo atau di Jogja orang ketika dipanggil, ketika kita hormat sama orang lain, Fulan katakan, nggih, tunduk dia. Ya, gitu ya. Konon kata orang Sumatera, kata orang Padang, kalau seandainya kita dinasihati sama orang tua kita, maka kita harus tatap wajahnya, harus tatap wajah apa matanya, menunjukkan bahwa kita betul-betul memperhatikan apa yang dikatakannya. Sementara kata orang Jawa, kalau kita dinasihati kita harus tunduk. Ya. Dan ini tentu bisa perbedaan ini bisa mendatangkan atau melahirkan perbedaan persepsi. Maka oleh sebab itu terkadang ada beberapa sifat dari teman kita tidak kita sukai, ternyata masalahnya adalah bukan pelanggaran syariat, dia hanya berkenaan dengan perbedaan budaya saja. Kemudian kalaupun seandainya betul-betul terbukti teman kita itu yang bersalah, lantas kemudian kita tidak melakukan hajar, tidak melakukan pembaikotan, karena pembaikotan itu nanti adalah ya tahapan akhir dari sebuah proses nasihat gitu. Tetapi yang harus dikedepankan adalah ta'liful qulub, karena hukum asal melakukan pembaikotan hukum asalnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam Musnad Imam Ahmad, la yahjurul muslim akhahu fawqa thalas. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk melakukan pembaikotan terhadap saudaranya lebih daripada 3 hari. Jadi karena hukum asalnya adalah haram. Karena hukum asalnya antara sama muslim harus ta'aluf, harus tarahum, talattuf, harus berkasih sayang, berlemah lembut. Dan ini menjadi sifat, salah satu sifat utama sebuah masyarakat muslim adalah at-tarahum. Ini yang kemarin saya bahas dalam khutbah Jumat. Sifat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah at-tarahum, saling berkasih sayang. Oleh sebab itu sifat utama dari sahabat-sahabat Nabi SAW sebagai generasi pilihan, ruhama'u bainahum. Ya, dan sebuah masyarakat yang tarahum, yang saling berkasih sayang, tidak saling hajar menghajar, tidak saling baikot membaikot. Ya, tidak saling baikot membaikot. Sebagian ikhwah sangat kita sayangkan, sedikit-sedikit melakukan pembaikotan. Mereka kemudian berhujah, ini katanya adalah al-bughdhu fillah. Ya, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya betul. Awsaqu urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Buhul keimanan yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Tetapi sebelum kemudian kita benci karena Allah, harus dulu ada cinta karena Allah azza wajalla. Ya, oleh sebab itu yang harus dikedepankan adalah nasihat. Dan nasihat berlaku berarti kaidah-kaidah dalam memberikan nasihat, kelemah lembutan, memilih bahasa yang indah dan baik, memilih waktu dan momen serta tempat yang baik, ya, yang tepat. Ini juga adalah menjadi hal-hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam memberikan nasihat. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ya, kutukan dan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap suatu kaum itu adalah bukan karena etnisnya, tetapi karena ulah dan sikap mereka sendiri di dalam menyikapi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kaidah umumnya adalah la taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada seseorang yang menanggung dosa yang diakibatkan oleh orang lain. Kaum Yahud misalnya, seorang Yahudi yang memiliki unsuriyah atau etnis keturunan dari Yahudi, tidak selamanya kemudian mereka mendapatkan azab dan kutukan dari Allah Azza wa Jal apabila mereka masuk Islam. Ya, apabila mereka masuk Islam. Karena al-Islam yajubu ma qablahu. Islam dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Tetapi manakala kaum tersebut telah dikutuk oleh Allah Azza wa Jal, maka hukum asalnya mereka dikutuk oleh Allah. Sampai kemudian mereka bertaubat atau kemudian mereka masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keterkutukan itu diangkat. Sifat terkutuk itu diangkat. Seperti misalnya Abdullah ibn Salam, seorang sahabat Nabi SAW yang berasal dari Yahud. Demikian juga Safiyah, Ummahatul Mukminin, juga dari kalangan Yahud. Termasuk juga orang-orang Yahudi saat ini, yang hukum asalnya Yahudi, disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, Al-Maghdubu Alayhim. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Tetapi ketika mereka masuk Islam, ya, ketika mereka masuk Islam, maka al-Islam yajubu ma qablahu. Islam menghapuskan dosa-dosa yang terjadi sebelumnya atau yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia masuk Islam. Ya, karena la taziru wa ziratu wizra ukhra. Oleh sebab itu, keterkutukan itu adalah bukan karena keturunan. Oleh sebab itu tidak ada keterkaitan yang sesungguhnya. Karena kullu nafsin bima kasabat rohina. Masing-masing jiwa akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, oleh sebab itu, misalnya katakan ada seorang anak zina saja, seorang anak yang dilahirkan karena perzinahan yang dilakukan oleh orang tuanya, anaknya ini tetap hukumnya dia suci. Ya, dan para ulama mengatakan semua nas yang menyebutkan tentang bahwa anak hasil perzinahan itu terhina di sisi Allah dan lain sebagainya, semua hadisnya dhaif. Karena tidak ada keterkaitan antara seorang anak dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Walaupun tentu dari segi nasab, walau bagaimanapun berpengaruh. Karena ini adalah merupakan salah satu akibat dari kemaksiatan, dampak negatif dari kemaksiatan. Oleh sebab itu ketika kita hendak menikah, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memilih dari keturunan yang baik. Tetapi maksud saya dari hubungan dosa, tanggungan dosa itu hanya ditanggung oleh kedua orang tua mereka dan tidak ada keterkaitannya dengan anak hasil perzinahan tersebut. Karena azab dan kutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah berkaitan dengan perbuatan seseorang dan tidak berkaitan dengan etnis atau keturunan orang tersebut, wallahu taala alam. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana misalnya dari Abu Jahal terlahir seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ikrimah, Ikrimah bin Abu Jahal. Dari Al-Walid lahir kemudian Khalid dan lain sebagainya dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Di antara salah satu tafsirnya yaitu Allah Subhanahu wa taala melahirkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Salah satu tafsir dari para ulama rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala melahirkan orang yang beriman dari orang tuanya yang kafir. Ya, ini menunjukkan bahwasannya kutukan dan azab dari Allah Azza wa Jal tidak berkaitan dengan keturunan tetapi berkaitan dengan amal perbuatan seseorang, wallahu taala alam.
2: Ustaz, pertanyaan saya, apa hukumnya mengazankan anak yang baru lahir dan menanam ari-arinya? Jazakallahu khair.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mengumandangkan azan di telinga sebelah kanan dan iqamah di telinga sebelah kiri bagi anak yang baru dilahirkan adalah termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, mengingat hadis yang menganjurkan hal itu adalah dhaif. Ya, hadis yang menganjurkan atau yang memerintahkan untuk mengazankan bayi yang baru lahir, hadisnya dhaif, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Tapi walau demikian, ini masuk ke dalam ranah masalah khilafiyah. Oleh sebab itu sebagian dari kalangan muhaddisin, mereka juga tetap memilih untuk mengamalkan amalan yang satu ini. Dan mereka sesungguhnya berhujjah dengan hadis yang lain. Mereka mengambil kesimpulan bahwa azan itu adalah dapat mengusir syaitan. Jadi dalil yang mereka pakai bukan dalil yang menunjukkan atau memerintahkan untuk mengumandangkan azan. Tetapi mereka atau hasil dari kesimpulan mereka dari hadis yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari, beliau alaihi salatu wasallam telah bersabda, ya, tidaklah seorang bayi yang dilahirkan lalu kemudian ia menangis kecuali karena dia disentuh oleh syaitan. Ya, karena syaitan saat itu mengumumkan permusuhan bagi bayi tersebut dan menyentuhnya sehingga kemudian bayi itu menangis. Maka kemudian para ulama rahimahumullahu taala mengatakan salah satu amalan yang membuat syaitan itu lari adalah dengan dikumandangkannya azan. Ya, dengan dikumandangkannya azan. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila syaitan mendengarkan azan maka mereka akan berlari dan mereka mengeluarkan suara, atau dalam riwayat yang lain adalah sambil kentut gitu ya. Oleh sebab itu azan dikumandangkan di saat bayi baru lahir agar syaitannya segera pergi meninggalkannya. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa apabila bayi lahir maka kumandangkanlah azan di telinga sebelah kanan dan iqamah di telinga sebelah kiri, maka hadisnya dhaif. Sehingga wallahu ta'ala alam al-amru fihi wasi', ya, masalahnya kita mendapatkan kelonggaran. Kalau seandainya kita mau mengazankannya maka itu pun merupakan sesuatu yang baik, ya. Kalau seandainya ya tidak, maka juga tidak apa-apa, ya. Wallahu taala alam.
2: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan, Ustaz.
1: Masalah ari-ari, ya, masalah ari-ari tentu adalah bagian daripada bentuk penghormatan adalah kita kuburkan. Sebagaimana dalam mazhab Imam Ahmad, bahkan di dalam mazhab Imam Ahmad bukan hanya ari-ari. Kuku-kuku kita, rambut kita, ya, apabila kita bercukur, maka afdolnya dikuburkan. Mengapa dikuburkan? Adalah ini khawatir dipakai atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kegiatan sihir. Ya, untuk kegiatan sihir. Oleh sebab itu biasanya para dukun, tukang sihir yang ingin mencelakakan seseorang itu diambil apanya? Diambil bekas-bekas peninggalan tubuhnya, di antaranya adalah kuku, kemudian potongan rambut dan semisalnya. Oleh sebab itu untuk menghindari hal itu Imam Ahmad menganjurkan untuk dikuburkan. Maka demikian pula menguburkan ari-ari dari bab itu. Hanyasannya penguburan ari-ari tidak boleh berlebihan. Ya, karena sebagian dari kalangan kaum muslimin memiliki keyakinan-keyakinan tertentu. Ya, dimasukkan ke dalam kotak, kemudian dikasih lubang udara katanya biar tidak sesak napas. Ya kan? Atau kemudian dikasih bumbu sedemikian rupa agar anaknya cantik. Ya. Atau dikasih kain kapan. Nah, itu semua adalah sesuatu yang berlebihan. Ya, cukup dikuburkan. Ya, ini adalah tidak memiliki tuntunan atau aturan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hanya dia adalah dibuang agar supaya kemudian tidak terhina, dan karena menguburkannya adalah bagian daripada penghormatan terhadap tubuh manusia itu sendiri. Oleh sebab itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma amatahu fa aqbarah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya lalu kemudian menguburkannya. Kata-kata menguburkan disebutkan oleh sebagian ahli tafsir fa aqbarah, artinya Allah menghormatinya dengan menguburkannya. Maka bagian daripada penghormatan kita terhadap anggota tubuh manusia, maka kita menguburkannya, wallahu taala alam. Ya, keyakinan seperti itu tentu membutuhkan dalil. Artinya keyakinan bahwa apabila kita menanam ari-ari, kemudian ditanamkan pohon di atasnya untuk menjadi pupuk misalnya atau memberikan manfaat dan lain sebagainya. Tetapi berkenaan dengan itu adalah dibutuhkan adanya dalil. Ya, bahkan para ulama rahimahumullah ta'ala mengingkari penanaman pohon di atas kuburan, karena sebagian kalangan ketika kita menguburkan jenazah maka ditanamkan pohon di atasnya, katanya untuk agar kuburan tersebut atau penghuni kubur merasakan kesejukan sehingga dia ternaungi dan lain sebagainya. Sebagaimana orang menguburkan saat ini membawa air kemudian disiramkan ke kuburan dengan tujuan untuk memberikan keademan atau kesejukan pada penghuni kubur, maka tentu semua ini adalah merupakan sesuatu yang tidak berargumen dan tidak berdasar. Sehingga wallahu ta'ala alam, ini adalah bagian daripada al-khurafat. Ya, bagian daripada khurafat. Al-khurafat artinya al-hadithul mustamlahil kadhib. Sesuatu yang enak dibahas tetapi dalamnya dusta dan kebohongan. Sehingga tidak seyogianya diyakini, karena ini adalah berbicara tentang perkara yang gaib, dan perkara yang gaib adalah harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, wallahu taala alam.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya. Walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
1: Sekarang!

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?

Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.

0: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri, kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas, tiada seorang pemilik emas raka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Awsini." Qala, "La taghdab." فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berwasiatlah kepadaku." Nabi menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
5: Al-amr bi ihsan adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

0: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
1: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
1: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala: Kuntu khalf an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
1: Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
1: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Ucapannya, kalau kita silaturahim apakah bisa perpanjang umur?
5: Apakah setiap orang yang tidak tahu sudah pasti tidak berdosa? Enak banget kalau gitu.
6: Kakek-kakek datang ke saya, orang sudah sekitar 50 tahunan lah. Apa kata dia? Ustaz, saya memilih untuk tidak menuntut ilmu. Kenapa, Pak? Sekarang saya mau tanya sama Ustaz, kalau saya tahu itu maksiat, kemudian saya lakukan, dosa enggak? Dosa. Kalau saya tidak tahu, dosa enggak? Enggak dosa, kan? Mendingan saya enggak menuntut ilmu. Orang yang tidak tahu itu ada dua keadaan. Ada yang sengaja enggak mau tahu, dan ada yang ada keinginan untuk menuntut ilmu. Orang yang sengaja enggak mau tahu, enggak mau nuntut ilmu, enggak mau peduli sudah, enggak taunya dia enggak dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau fasilitas ilmu sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada udzur. Makanya Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir?" Qalu bala qad ja'ana nadhir. Setiap kali penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, maka penjaga api neraka itu dari kalangan malaikat berkata, bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Kata mereka, benar, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Ya salah siapa? Sudah datang. Kenapa kamu tidak mengimaninya? Allah berfirman, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, wa ya rab, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan aku buta, ya Allah? Sementara engkau telah aku jadikan engkau sementara aku di dunia dalam keadaan aku melek, bisa lihat. Tapi kenapa di hari ini aku buta, ya Allah? Apa kata Allah? Dengarkan jawaban Allah. Kadzalika ka'atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah. Dahulu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya.

0: dan hari ini kamu akan ditinggalkan juga. Seakan Allah mengatakan, sudah datang kan kepada kamu ayat-ayat kami? Sudah datang kan kepada kamu Rasul? Kenapa kamu tinggalkan? Inilah ya akal Islam, nasib orang-orang yang gak mau tahu dan dia sengaja gak mau tahu. Maka orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaafkan siapa? Pertama, orang yang sudah berusaha nuntut ilmu, tapi kan kata keterbatasan ilmu pasti ada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Antum misalnya Masya Allah udah nuntut ilmu, tapi kan gak semua hukum antum kuasai, ya gak? Gak semua permasalahan antum tahu, ya kan? Ketika antum jatuh kepada ketidaktahuan, ya sudah Allah maafkan, karena kita sudah menuntut ilmu kok. Atau yang kedua, orang yang hidup di pedalaman sama, tidak ada ilmu, tidak ada ulama, dan tidak ada yang memberikan peringatan. Maka yang seperti ini, ya, termasuk ahlul fatrah, kata para ulama. Ya. Nah, seperti ini, akhwat Islam, ma'azakumullah wa iyyakum. Jadi tidak setiap tidak tahu itu sudah pasti tidak dosa. Tidak tahu bisa jadi berdosa, karena dianya enggak mau tahu.
1: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non-muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan, karena memang benar. Yang saya baca dari fatwa para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram. Kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat. Ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu, yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam, sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya, subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir, mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi SAW, dan ketika seorang sudah mulai kagum, maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
2: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
3: Ceritanya gimana, Pak?
2: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko.
3: Ruko.
2: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
3: Tanah wakaf.
2: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
3: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
2: Setahu saya untuk masjid. Untuk masjid.
3: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi, dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya status masjid di sini, ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'alil Qadha, Ahkamul Masajid fil Fikhil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
4: Ustadz, apakah ada tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar?
5: Sebenarnya Lailatul Qadar, kata para ulama, ya, Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Nah, jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan, artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi yang jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak ini apa-apain ya, percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah. Itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil. Ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya. Ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih, Ibnu Mas'ud ditanya. Ya Ibnu Mas'ud, kapan, bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Ibnu Mas'ud, yaqumul haula kullahu. Sudah dia salat malam tiap setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dia jengkel, dia bilang, sudah kamu salat malam tiap hari setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang, kalau mau ketemu Lailatul Qadar, salat malam setahun penuh. Kata Ubay bin Ka'ab, apa namanya? Ghafarallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyal makanya dia apa namanya? Jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibnu Ubay bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya bertemu Lailatul Qadar, kemudian besoknya saya sujud di atas tin wal wama, di atas tanah dan air. Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW sholat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar. Ya. Berikutnya terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Nah, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut, dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar bagaimana? Wallah alam bisawab, tidak ada tanda-tanda khusus. Ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya, besoknya matahari tidak terlalu apa? Redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk, kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia khusyuk, lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya pada Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah, dan setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut.
1: Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat minta ampunan pada Allah? Saya takut sisa kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja. Makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama, saya yakin coba tanya diri Anda sendiri selama 40 tahun ini sebelumnya pernah enggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah atau ada teman-teman yang menasihatin atau ada paman yang menasihatin, itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit menyuruh kita sholat, enggak. Wahyu turun, peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadanya Allah tapi dengan keadilannya, artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, hanya alhamdulillah, syukur. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal enggak sempat tahu, enggak sempat nyesal. Kita enggak tahu, insya Allah Allah panjangkan umur Anda, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, kita enggak tahu. Kuasa Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang, gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. Lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa-dosa Anda.
6: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
2: tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
7: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adh bin Jabal.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'uhayikum bitahiyati ahlil jannah salaman min indillah wa huwa rabbuna al-a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berbahagia ini biidznillah taala pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ke-21 dari surat As-Sajdah. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang sangat penting di dalam memahami hikmah dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba, baik itu berupa bencana, penyakit, kesempitan hidup dan berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia. Karena ayat yang mulia ini akan memberikan pandangan yang sangat berbeda tentang menyikapi musibah dengan cara pandang yang berbeda dengan kebanyakan cara pandang manusia pada saat ini, di mana kebanyakan manusia mengira bahwa setiap musibah yang menimpa seorang hamba itu merupakan penderitaan semata. Namun dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kita sekalian bahwa sebagian musibah itu adalah justru merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada kita sekalian agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jal. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ahuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang ke-20 sampai ayat 21 dari surat yang ke-32 ini.

0: العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
1: قال الله تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. Dan sesungguhnya kami akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, manakala kita lihat munasabah atau korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, di mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang kekal di akhirat kelak bagi mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik dengan fiskul akbar. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Allah tidak langsung mengazab mereka ya di akhirat saja? Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab mereka di dunia gitu? Kenapa kemudian langsung di akhirat? Maka ayat yang mulia ini menjawab bahwa sebelum azab terbesar yang akan Allah timpakan kepada mereka di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu telah memberikan peringatan berupa azab yang dekat di dunia, baik itu berupa musibah, ya kesempitan, penyakit, rasa takut, kekalahan, dan berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia. Tujuannya bukan semata-mata menghukum mereka, tetapi untuk membangunkan hati agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, walanudziqanna haula'il fasiqinal mukadzibina minal adabil adna minal bala'i wal mihani wal masa'ibi fid dunya qoblal adabil akbar yaumal qiyamah. Dan sungguh kami akan merasakan ya kepada orang-orang fasik yang mendustakan itu sebagian dari adab yang dekat berupa ujian, cobaan, musibah di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhir, di hari kiamat. Haitsu yu'adzabuna fi nari jahannam, saat itu mereka akan diazab di dalam neraka jahannam. La'allahum yarji'una wa yatubuna min dhunubihim, semoga mereka kembali dan bertaubat dari dosa-dosa mereka. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, mari kita kaji kata demi kata dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanudziqannahum, dan sungguh kami akan membuat mereka merasakan. Ya, kalau dilihat dalam bahasa terjemahan Indonesianya seperti itu, dan sungguh kami akan membuat mereka merasakan. Tapi kalau kita lebih detail lagi kaji dari segi ilmu nahwunya, di sini penegasannya ada tiga. Yang pertama itu la, walanudziqannahum, itu nilainya satu, namanya lam, lam taukid, lam untuk penegasan. Kemudian di ujung kata walanudziqannahum, di sana ada nun tauqid tsaqilah, ada nun yang bertasydid yang berat, ini juga memiliki makna penegasan dan nilainya itu dua. Berarti kalau dua ditambah satu lam di depan, maka penegasannya menjadi tiga. Maka kalau kita terjemahkan secara letterlek, maka maknanya adalah dan sungguh, sungguh, dan sungguh gitu. Jadi tiga kali itu ya, dan sungguh, sungguh dan sungguh kami akan membuat mereka merasakan. Jadi benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada mereka sebagian dari ulah perbuatan mereka, ima di dunia atau di alam barzah. Karena tentu apa yang dimaksud dengan azabul adna, adab terdekat dalam ayat yang mulia ini, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam Zadul Masir. Ada beberapa pendapat para ulama rahimahumullah, walaupun tentu pendapat jumhur adalah seperti yang disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar, ujian, cobaan, berbagai macam musibah semasa di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nudhiqannahum nudhiq ini adalah maknanya membuat mereka merasakan, gitu ya. Sungguh kami akan membuat mereka merasakan. Merasakan itu artinya apa? Mencicipi. Zauq itu dalam bahasa Arab artinya mencicipi. Zaqo yadhuku, saya merasakan, saya mencicipi. Kalau kita belanja, saya mau beli kurma, kita mengatakan mungkin azuk, ya ini mungkin saya cicipi sedikit, ya, atau mungkin ujarib gitu ya, mencoba gitu. Tapi biasanya zauk itu menunjukkan sesuatu yang sedikit. Ummahat, apabila di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wala nudziqan likannahum, misalnya sungguh kami akan binasakan mereka, enggak. Orang-orang kafir, karena apa yang Allah timpakan kepada mereka lebih kecil daripada azab yang hendak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di hari kiamat kelak. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nudziqannahum, kami akan memberikan mereka rasa, gitu. Akan kami berikan mereka, akan kami jadikan mereka mencicipi sebagian dari adab terdekat. Ya, al-adabul adna bisa dikatakan terdekat atau terendah. Minal adabil akbar. Ya. Minal adabil adna, adab yang lebih dekat. Di sini disebutkan minal adabil adna. Kata-kata min artinya sebagian, bukan semuanya. Sebagian

kecil, karena juga di sini tadi diberikan isyarat dengan kata-kata walanudziqannahum. Ya, al-adabul adana, sebagian ulama mengatakan bencana, ujian, cobaan yang ada di dunia berupa mungkin gempa bumi, banjir, kelaparan, penyakit, kehilangan harta, kehilangan keluarga, itu semua adalah al-adabul adana. Sebagian ulama tafsir mengatakan, di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-adabul adna di sini masuk ke dalamnya azab-azab yang dipercepat bagi orang-orang kafir di dunia, dan juga azab kubur. Juga adabul adna, karena dia datang sebelum adabul akbar gitu. Oleh sebab itu beliau menegaskan bahwa ayat yang mulia ini adalah merupakan dalil yang sangat kuat menunjukkan keberadaan azab kubur. Jadi bagi mereka seperti misalnya orang-orang Hizbut Tahrir yang mengingkari adab kubur, atau mereka mengatakan ya adab kubur itu dalilnya katanya dalil hadis ahad, tidak kuat, dia boleh diyakini boleh tidak, karena dia bukan merupakan sesuatu yang pasti. Maka kita katakan oh ada dalil yang pasti tentang adab kubur. Dalil yang mutawatir dari ayat Al-Quran diantaranya adalah ayat yang mulia ini, walanudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Para ulama rahimahumullah menyebutkan, diantaranya juga dikatakan oleh Qatadah, bahwa adabul adna di sini adalah azab kubur. Ya. Tetapi kenapa dia dinamakan dengan adabul adna? Karena dia masih tetap kecil bila dibandingkan dengan azab di akhirat kelak. Ya. Dunal adabil akbar, sebelum azab yang lebih besar. Apa yang dimaksud dengan azab yang lebih besar? Yang dimaksud dengan azab yang lebih besar adalah azab neraka pada hari kiamat kelak. Ya, mengapa disebutkan al-akbar? Al-akbar itu artinya yang lebih besar, karena dia lebih berat, dia lebih lama, bahkan abadi, kemudian lebih dahsyat, sehingga dengan demikian tidak bisa dibandingkan dengan azab terdekat di dunia. Oleh sebab itu orang yang masuk ke dalam neraka, apabila dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia akan melupakan seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan semasa di dunia. Ya, saking besarnya azab di akhirat kelak, sebagaimana hal itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar, katanya. Pada hari kiamat kelak akan didatangkan orang yang paling bahagia hidupnya semasa di dunia, tapi dia dari penghuni neraka. Jadi di akhirat kelak pada hari kiamat akan didatangkan manusia yang paling bahagia. Kalau kata orang Jawa, manusia yang paling bejo gitu ya. Yang paling kaya semasa di dunia. Lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ya dicelupkan sedikit ke dalam neraka. Setelah itu kemudian diangkat kembali. Lalu kemudian dia ditanya, "Ya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan?" Dia katakan, "Tidak. Tidak pernah merasakan kenikmatan semasa di dunia." Dia mengatakan, "Demi Allah tidak pernah," kata gitu. Padahal semasa di dunia dia adalah orang yang paling bahagia semasa hidupnya. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Oleh sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nudziqannahum minal adabil adna." Di situ kata-kata min pun menyebutkan, min di sini adalah min tab'idiyah, kalau kata ulama nahwu artinya menunjukkan hanya sebagian dari azab, ya dari azab terdekat semasa di dunia, dunal adabil akbar, sebelum datangnya azab yang lebih besar yaitu di akhirat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allahum yarji'un,
agar mereka kembali, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan ini adalah merupakan bagian yang paling menyentuh dari ayat yang mulia ini. Karena tujuan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia, tujuan utamanya adalah bukan sekedar untuk menyiksa atau bukan untuk menghukum, tetapi agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala tidak diuntungkan dengan mengazab ya seorang hamba yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala justru menginginkan agar kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Ya. Jadi tujuan diberikannya al-adzabul adna kepada manusia itu agar mereka kembali. Ya, kembali dari apa? Kembali dari kesyirikan menuju tauhid, kembali dari kebid'ahan menuju sunnah, kembali dari kemaksiatan menuju taubat, kembali dari kelalaian menuju zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari kesombongan menuju tawadhu. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai macam ujian dan musibah pada waktu yang bersamaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa pintu taubat itu masih terbuka, dan ini menunjukkan kemahaluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau mengatakan, ya, fa akhbara ta'ala annahu yudhiquhum dhalika la'allahum yarji'una ilaihi wa yatubuna min dhunubihim. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan dalam ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai macam musibah kepada mereka itu agar mereka bertaubat dari dosa-dosa mereka. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dhaharul kan karena ulah perbuatan-perbuatan manusia, liyudziquhum ba'dalladzi, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seringkali kita mendapatkan musibah ya atau bencana gitu ya. Terkadang kita mendapatkan musibah atau bencana alam dan semisalnya. Pertanyaan yang seringkali muncul, apakah ini rahmat atau azab? Bencana itu apakah musibah ataukah azab? Ketika terjadi misalnya bencana alam di Palu, di Aceh dahulu, pertanyaan yang banyak sekali muncul dari masyarakat, ini musibah atau azab? Maka jawabannya kita katakan bahwa itu tergantung pada keadaan orang yang mengalaminya. Ya. Bagi orang yang beriman, maka bencana itu adalah bisa menjadi penghapus dosa, bisa meninggikan derajat, bisa berfungsi sebagai pengingat agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin illa kaffarallahu biha minal khataya." Tidak ada suatu bencana musibah yang menimpa seorang muslim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengan musibah tersebut kesalahan-kesalahannya. Ya, adapun bagi orang-orang yang setelah mendapatkan musibah itu justru dia berlarut-larut di dalam dosa dan kesalahannya, dia tetap membangkang, maka musibah itu dapat menjadi peringatan, tetapi dia juga adalah sebagai azab. Inilah yang dimaksud dengan adab al-adna. Ya, ini yang dimaksud dengan al-adzabul adna. Ya, bagi mereka yang ingkar, yang berlarut dalam kemaksiatan, setelah ditimpakan musibah dia juga tetap berlarut, tidak mau kembali, berarti itulah al-adzabul adna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Karena

0: itu yang menentukannya itu adalah bukan jenis musibahnya, tetapi bagaimana sikap seseorang setelah mendapatkan musibah itu. Apabila setelah dia mendapatkan musibah dia kembali kepada Allah, kondisinya menjadi lebih baik, maka berarti itu adalah ujian. Ya, tetapi atau itu berarti rahmat gitu. Tetapi apabila setelah mendapatkan bencana itu dia tetap berlarut-larut dalam dosa dan kesalahannya, berarti itu adalah merupakan al-azabul adna, dosa atau azab terdekat sebelum azab yang lebih besar di akhirat kelak. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu ayat yang mulia ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan kita sekalian. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengambil dari diri kita kesehatan, ya, harta kita, jabatan kita, orang yang kita cintai. Ya. Semestinya tentu ini menjadi bahan muhasabah dan introspeksi diri bagi kita sekalian, agar kita bertanya pada diri kita, apa yang mesti saya perbaiki. Ya. Banyak orang yang baru rajin sholat kalau dia nanti sudah sakit. Dia baru istiqomah setelah dia mendapatkan musibah. Ya, baru dekat dengan Al-Quran setelah dia kehilangan orang yang dia cintai misalnya. Ya, maka berarti ya disinilah fungsi daripada apa? Fungsi daripada musibah. Apabila seorang muslim dia menyadari akan hal itu, maka musibah itu adalah merupakan bentuk rahmat bagi dirinya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah setiap musibah yang menimpa kita harus kita jadikan sebagai media untuk bermuhasabah, bukan sekedar kita mengeluh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Oleh sebab itu Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin apabila dia ditimpa oleh musibah ia menjadikannya sebagai nasihat bagi dirinya. Dan oleh sebab itulah kaidah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, qad yabtalillahu 'abdahu rahmatan bihi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada seorang hamba itu adalah sebagai rahmat, ya, bagi hamba tersebut, karena ujian itu bisa menjadi sebab ia bertaubat, ia beristighfar, ia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dan dengan itu kemudian dia akan selamat dari al-adzabul akbar di akhirat kelak. Ya, oleh sebab itulah para ulama salaf, ya, mereka lebih takut dari kelapangan yang melalaikan daripada kesempitan yang mengingatkan mereka kepada Allah. Ya. Jadi para ulama salaf mereka lebih takut dari kelapangan yang membuat mereka lalai daripada, ya, kesulitan dan musibah yang mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatal iman, demikianlah kita telah mendengarkan kajian dari guru kita, penjelasan atau tafsir dari surah As-Sajdah di ayat yang ke-21. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan mohon maaf kepada pendengar ataupun pemirsa, waktu kita terbatas dan tidak memungkinkan untuk membuka sesi tanya jawab. Semoga bisa kita buka di kesempatan yang lainnya. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
8: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
7: Bersama Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala.
8: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
7: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Mu'az TV.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau takut

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau, wahai hamba-Ku, aku akan ampunkan sebanyak apapun dosa engkau, seluas

langit, apapun dosa yang kau lakukan, aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari Sabtu yang penuh keberkahan ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga kesempatan untuk mengawali hari dengan mengingatnya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh orang yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada di pagi ini, hari Sabtu 25 Juli 2026, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Muaz sekalian, dan biiznillahi ta'ala kita akan bersua hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti, atau hingga masuknya waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, di antara kabar gembira yang paling membahagiakan bagi seorang mukmin adalah bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Sebesar apapun dosa seorang hamba, selama dia mau kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus, maka pintu ampunan selalu terbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita perhatikan sahabat Muaz bagaimana Allah memanggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini adalah sebuah panggilan yang penuh dengan kasih sayang, meskipun ditujukan kepada mereka yang telah banyak berbuat dosa. Nabi SAW juga memberikan kabar gembira melalui sabdanya, Innallaha yabsutu yadahu billail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'un lail hatta tatlu'asy-syamsu minal maghribiha. Kata Nabi, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat dosa pada siang hari bertobat, dan membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang berbuat dosa pada malam hari bertobat hingga matahari terbit dari sebelah barat. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, innaka ma da'awtani warajaitani, afwan warajautani, ghafartu laka 'ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, kata Allah, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas apa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli betapa besarnya dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh para ulama. Saudaraku seiman, maka jangan pernah kita merasa bahwa dosa kita lebih besar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kehendaki dari kita adalah hati yang menyesal, lisan yang beristighfar, dan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan. Maka mari kita awali pagi ini dengan memperbanyak istighfar dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah manusia yang telah diampuni dosa-dosanya, beliau tetap beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari, bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, melapangkan hati kita, memperbaiki amal-amal kita, dan menjadikan pagi yang penuh keberkahan ini sebagai awal kehidupan yang lebih dekat kepadanya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Baik saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, selanjutnya pagi ini kita dengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Misyari Rasyid hafizahullah taala.
2: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengan Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Semin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Ye, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Mu'adz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Mu'adz.
7: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
8: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
8: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
9: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
10: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
13: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
12: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
13: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
14: Wahai anak Adam,
12: katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
15: Maka dia akan menjawab, Allah.
12: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
15: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
12: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Dan sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan setiap orang tua, yaitu ketika anak berbuat kesalahan. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kita semua tahu semua anak pernah berbuat salah. Mereka berbohong, mereka memukul temannya, mereka membantah, merusak barang, lupa mengerjakan tugas, melanggar aturan yang sudah disepakati, dan lain-lain. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah anak akan berbuat salah? Bukan lagi itu, tetapi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara orang tua merespon kesalahan tersebut? Nah, karena penelitian dari psikologi perkembangan menunjukkan bahwa respon orang tua itu jauh lebih menentukan dibanding kesalahan anak itu sendiri. Wow, kan? Respon orang tua jauh lebih menentukan dibanding kesalahan anak itu sendiri. Sahabatmu dimanapun Anda berada, dalam ilmu perkembangan anak dikenal konsep bahwa otak anak belum berkembang sempurna. Bagian otak yang disebut dengan prefrontal cortex, yaitu pusat pengambilan keputusan, pengendalian emosi, kemampuan mempertimbangkan akibat, itu baru berkembang penuh pada usia sekitar pertengahan usia 20-an. Artinya apa? Artinya sahabat Mu'adz, anak itu belum mampu berpikir seperti orang dewasa. Seringkali mereka impulsif, mudah terbawa emosi, belum mampu memperkirakan akibat, dan sulit mengendalikan keinginannya. Maka, ketika anak melakukan kesalahan, seringkali bukan karena mereka nakal, tetapi karena mereka sedang belajar, sahabat Mu'adz. Ini bukan berarti semua perilaku salah harus dimaklumi, tidak ya, tidak seperti itu. Tetapi, kita memahami bahwa mendidik itu lebih penting daripada sekedar menghukum. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, ada beberapa penyebab utama mengapa anak berbuat salah. Yang pertama, jelas anak belum tahu. Kadang kita mengira anak itu sudah paham, padahal dia belum paham. Misalnya nih, jangan masuk kamar orang tanpa mengetuk. Bagi orang dewasa itu jelas, tapi bagi anak itu belum tentu, sahabat Mu'adz. Ya, jadi penyebab utama kenapa anak berbuat salah bisa jadi yang pertama adalah anak belum tahu. Yang kedua, anak sedang mencari perhatian. Psikolog mengatakan bahwa perhatian negatif seringkali tetap dianggap perhatian. Ketika anak merasa diabaikan, mereka mungkin memilih cara yang salah agar dia diperhatikan. Gitu loh maksudnya. Jadi, ketika anak berbuat salah bisa jadi dia sedang mencari perhatian. Kemudian, penyebab berikutnya adalah anak belum mampu mengelola emosinya. Ketika marah, kecewa, lapar, mengantuk, ataupun lelah, kemampuan berpikir anak itu menurun drastis. Inilah sebabnya dia tantrum, ya, dan sejenisnya. Dia lebih mudah untuk tantrum dan sejenisnya. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kemudian penyebab berikutnya kenapa anak berbuat salah adalah bisa jadi anak sedang meniru kita. Anak itu belajar terutama melalui contoh. Nah, jika di rumah sering melihat bentakan, mereka akan belajar membentak. Jika melihat orang dewasa meminta maaf, mereka akan belajar meminta maaf. Sahabat mau dimanapun Anda berada, banyak orang menyamakan disiplin dengan hukuman. Ya, banyak orang menyamakan disiplin dengan hukuman. Padahal ini adalah dua hal yang berbeda. Hukuman itu fokus pada masa lalu. Apa kesalahannya? Ya kan? Sedangkan disiplin, dia fokus pada masa depan. Apa yang harus dipelajari? Jelas kan perbedaannya? Nah, perbedaan sederhananya, hukuman itu berkata, kamu salah. Sedangkan disiplin berkata, ayo belajar memperbaiki. Jelas ya? Nah, penelitian menunjukkan bahwa hukuman keras mungkin saja menghentikan perilaku sesaat. Namun belum tentu mengajarkan perilaku yang benar. Yang kita inginkan adalah bukan anak kita takut kepada orang tua, melainkan anak mampu mengendalikan dirinya meski sedang tidak diawasi. Gitu loh. Sahabat mau dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
11: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
12: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
11: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kita sudah memahami bahwa kesalahan anak itu merupakan bagian dari proses belajarnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana respon terbaik orang tua? Jadi sahabat Muat, respon terbaik orang tua yang pertama adalah tenangkan diri terlebih dahulu. Ketika emosi kita memuncak, orang tua biasanya sering mengatakan kalimat yang kemudian disesali. Ya kan? Pernah mengalaminya tidak? Misalnya, kamu ini memang selalu bikin masalah kamu. Atau memang, atau kita katakan, kamu memang pemalas kamu. Kalimat-kalimat seperti ini, itu menyerang identitas anak, sahabat Muat. Padahal yang salah itu adalah perilakunya. Jadi bagaimana tipsnya? Ambil jeda beberapa detik, tarik napas dalam-dalam, turunkan nada suara. Anak insya Allah akan lebih mudah mendengar ketika orang tuanya tenang. Jadi, tips yang pertama adalah tenangkan diri terlebih dahulu. Kemudian, berikutnya adalah fokus pada perilaku, bukan pada pribadi anak. Coba kita bandingkan dua kalimat berikut. Kamu anak nakal. Kita bandingkan dengan kalimat, perbuatan memukul teman itu tidak boleh. Kelihatan gak perbedaannya, sahabat Muat? Perbedaannya sebenarnya sangat besar. Yang pertama, kita memberikan label kepada anak bahwa dia adalah anak yang nakal. Ya kan? Yang kedua, kita mengoreksi perilakunya. Kita mengatakan perbuatan memukul teman itu tidak boleh. Ya kan? Jadi anak perlu tahu bahwa dirinya tetap dicintai meskipun perilakunya perlu untuk diperbaiki. Kemudian, sahabat Muat, selanjutnya, bagaimana respon terbaik orang tua ketika anak berbuat salah adalah libatkanlah anak mencari solusi. Setelah keadaan tenang, maka ajaklah anak untuk berdiskusi. Beberapa pertanyaan sederhana seperti, sebenarnya apa sih yang terjadi tadi? Menurutmu siapa yang dirugikan kalau kamu berbuat seperti ini? Apa yang bisa dilakukan supaya lebih baik? Nah, dengan ini, sahabat Muat, anak yang ikut mencari solusi akan lebih mudah belajar untuk bertanggung jawab. Gitu ya. Kemudian tips selanjutnya adalah berikan konsekuensi yang logis. Konsekuensi itu, sahabat Muat, dia berbeda dengan hukuman. Contoh ya, kita kasih contoh lagi. Anak menumpahkan mainan. Konsekuensinya, ya, dia membantu merapikannya. Atau anak mencoret meja. Konsekuensinya, dia ikut membersihkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anak memahami hubungan antara tindakan dan akibatnya. Gitu loh maksudnya. Jadi, berikanlah konsekuensi yang logis kepada anak. Kemudian yang terakhir adalah, jangan lupa mengapresiasi perubahan yang ada pada diri anak. Ketika anak mulai memperbaiki diri, maka berikan penguatan kepada dia. Contohnya bagaimana? Contohnya, kita katakan, ayah senang kamu mau meminta maaf. Atau, ibu melihat kamu sudah berusaha lebih berhati-hati. Nah, pujilah usaha dan proses mereka, bukan hanya hasilnya, sahabat Muat. Pendengar Radio Muat dimanapun Anda berada, setiap orang tua tentu ingin anaknya tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ya kan? Semua orang tua pasti seperti itu. Namun, tanggung jawab itu tidak lahir dari rasa takut, sahabat Muat. Dia tumbuh dari proses belajar yang berulang, hubungan yang hangat, aturan yang konsisten, dan teladan dari orang-orang terdekat. Ketika anak berbuat salah, kita sebenarnya sedang dihadapkan pada dua pilihan, sahabat Muat. Apakah kita hanya ingin menghentikan perilakunya hari ini, atau kita ingin membentuk karakternya untuk masa depan? Ya kan? Kesalahan anak bukan akhir dari proses pendidikan, bukan. Ya, ketika anak berbuat salah, itu tidak menunjukkan bahwa proses pendidikannya telah berakhir, tidak. Justru, seringkali, di sanalah kesempatan terbaik untuk mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, empati, kemampuan meminta maaf, dan memperbaiki diri. Masya Allah. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, semoga pembahasan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap kesalahan itu dapat menjadi momen belajar baik bagi anak maupun bagi orang tua. Dengan kesabaran, dengan komunikasi yang baik, dan disiplin yang membangun, kita membantu anak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan mampu mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Demikian sahabat Muat kebersamaan kita dalam program Spirit Pagi Serial Keluarga di kesempatan pagi ini. Semoga pembahasan pagi ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya.
14: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
15: Aduh, nggak diangkat.
16: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
15: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
16: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
17: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
15: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
16: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
15: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
17: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
18: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD, Hafizallah Ta'ala.
19: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
18: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH, Hafizallah Ta'ala.
20: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
18: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
21: Assalamualaikum, kaifa haluk deng?
22: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
23: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
22: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
23: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
22: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
23: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
22: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
18: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
24: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
0: FM Radio Muaz Bin Jabal.
5: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muat dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan

0: Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an bukan sekedar bacaan. Dia adalah petunjuk, rahmat dan penyembuh bagi hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yunus ayat 57, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang dimaksud penyakit dalam dada oleh para ulama tafsir adalah penyakit hati seperti keraguan, kegelisahan, kesombongan, iri hati, dan berbagai penyakit batin lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf, bahkan ketika Al-Qur'an dibacakan Allah memerintahkan kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Dan juga di surah Al-A'raf, ya, ini di surah Al-A'raf ya, ayat 204 tadi yang kami bacakan. Ayat ini menunjukkan bahwa mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu bukanlah aktivitas yang sia-sia. Dia merupakan sebab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah memberikan kabar yang sangat menenangkan bagi kita. Di surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Sahabat muat dimanapun Anda berada, Al-Quran adalah zikir yang paling agung. Maka ketika seseorang membacanya atau mendengarkannya dengan hati yang hadir, maka keterangan itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muat dimanapun Anda berada, di sisi lain berbagai metode penelitian modern juga menemukan bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran itu dapat berkaitan dengan meningkatnya rasa tenang, berkurangnya tingkat stres pada sebagian orang, serta mempengaruhi aktivitas otak yang berkaitan dengan relaksasi. Namun bagi seorang muslim, keterangan itu pertama-tama kita yakini karena kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, temuan ilmiah dapat menjadi pelengkap, tetapi keimanan kita tetap bertumpu pada wahyu. Karena itu marilah kita membiasakan telinga kita akrab dengan Al-Quran. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk mendengarkan bacaan yang tartil dan penuh dengan penghayatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi hati kita, penentram jiwa kita, petunjuk dalam setiap langkah kita, dan syafaat bagi kita pada hari kiamat. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya dada kami, penghilang kesedihan kami, dan pelenyap kegelisahan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya sahabat muat di pagi ini seperti biasa di jam 7 pagi kita dengarkan sesaat lagi program Quran for Hafiz. Dan kita akan menyimak pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Saud Asy-Syuraim Hafizahullah Ta'ala.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: قرآن فور حفيظ.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia
6: Islam. Baiklah sahabat muat di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
1: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
7: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Quran for Hafiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absen kan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Absen kok dititip? Emang jastip?
3: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
6: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
8: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balig tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
7: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Quote Islam. Dan quote kita pagi ini adalah, ada sakit dan ada sehat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini berjalan di antara dua keadaan. Hari ini kita sehat, esok bisa saja kita sakit. Pagi ini tubuh kita terasa kuat, namun tidak ada seorang pun yang mampu memastikan bagaimana keadaan dirinya pada hari berikutnya. Nah, begitulah Allah mengatur kehidupan kita, sahabat Mu'adz. Ada siang dan ada malam, ada lapang dan ada sempit, ada tawa dan ada air mata, ada sakit dan ada sehat. Semuanya datang silih berganti sebagai bagian dari ujian kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sahabat Mu'adz, maka sehat ini bukan sekedar kenikmatan, dia adalah ujian. Dan sakit bukan semata-mata penderitaan, dia pun adalah ujian. Perbedaannya hanyalah pada bentuknya. Orang yang sehat, dia diuji apakah dia dapat bersyukur dengan sehatnya. Orang yang sakit, dia diuji apakah dia bersabar dengan sakitnya. Karena itu, saudaraku seiman, seorang mukmin tidak memandang sehat itu sebagai hak yang pasti dimiliki selamanya, dan tidak pula memandang sakit sebagai tanda bahwa Allah tidak mencintainya. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sakit itu dapat menjadi sebab dihapuskannya dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasobin, wala wasobin, wala hammin, wala huznin, wala adhan, wala ghammin, hattasyaukati yushakuha, illa kaffarallahu biha min khotoya." Kata Nabi, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, ataupun kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Sahabat Mu'adz, mungkin kita mengeluh karena kita demam semalam misalnya. Mungkin kita kecewa karena harus beristirahat beberapa hari. Namun bisa jadi, sahabat Mu'adz, pada saat yang sama Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita yang selama ini begitu banyaknya. Bukankah itu kabar yang sangat menenangkan bagi kita? Jelas itu adalah kabar yang sangat menenangkan. Sahabat Mu'adz, yang seringkali kita takutkan itu bukanlah sakit, tetapi kehilangan sehat. Padahal selama kita masih diberikan kesehatan, tidak sedikit di antara kita yang lupa untuk bersyukur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Saudaraku seiman, seringkali kita baru menyadari betapa berharganya nikmat sehat ketika dia telah pergi. Dulu kita bisa berjalan ke masjid dengan ringan. Kini beberapa langkah saja terasa berat. Dulu kita bisa sujud tanpa rasa nyeri. Kini untuk bangun dari sujud saja diperlukan tenaga yang besar. Dulu kita mampu membaca Al-Quran berjam-jam. Kini mata kita cepat lelah dan tubuh kita mudah letih. Karena itulah saudaraku seiman, kesehatan ini adalah amanah. Dia bukan milik kita. Dia hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman di surat Takatsur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian pada hari itu kalian benar-benar akan ditanya tentang semua nikmat. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, selama tubuh ini masih kuat, gunakanlah untuk sholat. Gunakanlah untuk menghadiri majelis ilmu. Gunakanlah untuk membantu sesama. Gunakanlah untuk mencari rezeki yang halal. Gunakanlah untuk berbakti kepada orang tua. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan mengambil kembali nikmat itu. Namun, apabila hari ini Allah menguji kita dengan sakit, maka jangan terburu-buru berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah doa indah dari Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Subhanallah, ayat ini sahabat Mu'ad mengajarkan bahwa kesembuhan itu bukan semata-mata karena obat. Dokter hanya bisa berikhtiar. Obat adalah sebab. Namun yang benar-benar menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, seorang mukmin akan menggabungkan dua hal. Apa itu? Yaitu dia berobat dengan sungguh-sungguh dan dia bertawakal dengan sepenuh hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawaw ibadallah, fa innallaha lam yadh' da'an illa wad'a lahu dawaan." Kata Nabi, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan dinilai sahih oleh para ulama. Nah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, ada sakit, ada sehat. Kedua-duanya sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mengajarkan kita tentang syukur, yang satu lagi mengajarkan kita tentang sabar. Yang satu mengingatkan kita agar kita tidak sombong, yang satunya lagi mengingatkan kita agar kita tidak putus asa. Maka saudaraku seiman dimanapun Anda berada, janganlah kita iri pada orang yang sehat. Jangan pula kita meremehkan orang yang sakit. Sebab kita semua sedang berada dalam giliran ujian yang berbeda. Hari ini mungkin kita menjenguk orang sakit. Bisa jadi, esok merekalah yang akan menjenguk kita. Hari ini mungkin kita masih kuat berdiri. Tapi suatu saat mungkin kita hanya mampu berbaring. Karena itu selama Allah masih memberikan nikmat sehat, marilah kita memperbanyak amalan soleh. Dan apabila Allah menguji dengan sakit, marilah kita memperbanyak sabar, doa, istighfar, dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kesehatan kita, menjadikan kesehatan sebagai sarana untuk taat kepadanya, mengangkat derajat saudara-saudara kita yang sedang sakit, memberikan kesembuhan yang sempurna kepada mereka, serta mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ampunan dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Muat, inilah pembahasan kita dalam program Kuat Islam di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Ada sehat, ada sakit. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
5: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Halo Sobat Fitness.
10: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
11: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
10: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
11: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
10: Anu, Be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
11: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
12: Kini telah hadir Muaz Gym Club. Sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
10: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
13: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
12: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Takutlah kepada Allah
15: pada saat Anda sedang sendiri.
14: Takutlah kepada Allah
15: pada saat tidak ada yang melihat.
16: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
14: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
15: berhentilah.
14: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
16: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
17: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
16: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
17: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
16: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
17: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
16: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
17: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
18: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
17: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
18: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
16: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
18: Hidup di dunia hanya sebentar.
16: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
18: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
17: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
16: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
17: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
18: Hai jiwa yang keluar.
17: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
16: Siapakah yang mampu melindungiku?
19: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.